Camat Curug Arif Rahman Hakim mengatakan kegiatan tersebut diikuti warga dengan menampilkan berbagai kendaraan hias dan replika perjuangan. Karnaval dimulai dari kantor Kecamatan Curug menuju Puspemda Tiga Raksa dengan jarak 17 km dan diikuti 27 kendaraan hias, 28 odong-odong, serta sekitar 1.000 sepeda motor. Selain karnaval, warga juga menggelar kirap bendera sepanjang 81 meter sebagai bentuk semangat nasionalisme. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po masih bareng sama Bang Arif Ponopa di kabar Jakarta.
2: Waktu esuna sanam.
1: Iya.
2: Lagu apa coba Bang?
1: Lagu India.
2: Lagu India, film apa itu?
1: Enggak tahu, aja enggak suka nonton India.
2: Ya. Harus Bang, karena India tuh banyak drama-drama kehidupannya.
1: Enggak usah, hidup kita udah banyak drama nih, enggak usah ditambah-tambahin sama drama
2: India. Biar lihai kita ngadapin gitu loh Bang.
1: Drama Cina kayak drama India enggak usah ditambah-tambahin.
2: Iya, maksudnya biar kita ahli gitu loh Bang.
1: Ahli
2: belajar
1: drama.
2: Dari iya. Biar kita bisa memerankan gitu loh. Gitu intinya.
1: Ya Allah. Ya, curiga nih jangan-jangan yang pada ribut di parkiran itu juga
2: gara-gara iya, kebanyakan nonton drakor ya. Dia tuh. Mm-mm. Atau nonton film India, ye.
1: Itu drakornya drakor root kayaknya.
2: Kok gitu?
1: Drama Korea Utara.
2: Iya, iya. Sadis banget gitu ya. Kayak ai kira tadi ini Ubi Cilembu loh.
1: Bukan, ini
2: bukan, mall. Ini mall anu berarti ya. Yang itu ya buat nyemen ya?
1: Iya, betul.
2: Oh bisa yang bisa, buat semen dimakan ya?
1: Bisa cobain aja sendiri.
2: Ntar dah ya coba dah.
1: Kita ke Sumenep Madura ada Cak Afif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Afif di mana?
2: Cak Afif bukannya dari Bali? Cak gitu.
3: Di Surabaya, panggilan di Surabaya.
1: Iya. Iya. Kalau di mana? Hah? Cak Daning itu emang iya di Surabaya. Kalau di Madura apa?
3: Kalau di Madura itu kita biasa dipanggil Kak.
1: Kak.
2: Oh, Kak.
1: Hah?
3: Ya, Mas.
1: Kak dan Mas.
3: Kak sama Mas. Iya, Mas.
2: Oh, gitu. Oh, ya udah, kita panggilnya Mas Afif aja.
1: Ya. Kalau Kak itu buat perempuan.
3: Saya sama aja.
2: Nama aja.
1: Oh, oh, ya, gitu.
2: Oh, dua-duanya boleh. Boleh panggil ya. Kak Afif, boleh panggil Mas Afif ya.
1: Oh iya. Yeah. Kalau ya. Kalau Kek, Kek.
3: Kalau Kek itu panggilan tuh yang paling tua, Kakek.
1: Oh iya.
2: Iya. Itu iya. Orang tua dari ibunya kita sama bapak kita tuh panggilnya Kakek.
1: Kalau Kok?
2: Lah kok begitu? Lah kok begitu? Bang Afif.
3: Ya.
2: Yeah. Apa namanya foto profil udah Indonesia banget itu 81 itu tahun.
1: Nasionalisnya luar biasa.
2: Goks. Iya kok. Iya. Emang kemarin ikut apa?
3: Gak ikut apa-apa kok.
2: Iya. Yeah.
3: Hah? Terakhir.
1: Hah?
3: Ikut JJS terakhir.
2: JJS itu apaan?
1: Jalan-jalan sore.
3: Jalan-jalan sehat.
1: Oh, kirain jalan-jalan sore.
2: Oh, JJS itu jalan-jalan sehat.
1: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, sore-sore hari apa pagi?
3: Pagi hari.
2: Oh, ngejar dopres dong, dopres, dopres.
1: Dopres.
2: Ada ya, kupon,
3: ya.
2: Ada kuponnya.
3: Ada, Bo.
2: Iya, tapi Bang Afif gak kagak dapet.
3: Dapat, Bo.
2: Dapat apa?
1: Dapat hikmahnya.
2: Dapat hikmahnya apa dapat capeknya?
1: Apa dapat capeknya doang?
3: Dapat manfaatnya juga.
2: Oh, dapat manfaatnya. Manfaatnya ya. Jalannya sehat gitu ya.
3: Iya.
2: Oh, tapi kagak dapat tadi apa-apa.
3: Ya enggak dapat, Po.
2: Ah, kepompong kue bolu, kasihan deh lu.
1: gitu ya udah.
2: Ya udah, tapi Bang Afif cuma dapat sehatnya doang, kagak napa-napa lah ya, Bang. Yeah. Ya.
3: Dapat sehatnya aja, pengalaman juga.
2: Oh, pengalaman apa Bang dari jalan begitu Bang? Coba kira-kira pengalaman apa yang Abang dapat dari jalan itu?
3: Ya pengalamannya bisa dapat teman baru.
2: Oh.
3: Bisa dapat suasana baru juga.
2: Oh gitu. Jadi Bang Arif ya. Kalau mau cari teman baru,
1: ikut.
2: Mau cari suasana baru, ikut JJS.
1: Jalan-jalan.
2: Jalan-jalan so.
1: Santai. Sore. Sehat.
2: Pokoknya JJS dah. Iya dah. Terus ya. Kemarin tuh kira-kira Bang Afif bawa motor kagak jalannya?
3: Enggak, bawa sepeda, Bo.
2: Lah, Katanya jalan, kok bawa sepeda?
1: Lagi nanyanya juga, katanya jalan-jalan bawa motor apa kagak? Nanyanya juga kan, gitu.
2: Itu pertanyaan menjebak, Bang.
1: Oh, iya. Berarti kemarin sebenarnya naik sepeda apa jalan kaki?
3: Kemarin itu pas mau ke tempat JJS naik sepeda, Bang.
2: Oh, mau ke tempat JJS-nya naik sepeda. Sepedanya parkir di mana?
3: Parkir di depannya masjid.
2: Oh, parkir depan masjid. Emang itu tempat parkir?
1: Oh, emang tempat parkiran. Ya. Ada parkiran ya. Sepeda khusus apa nyampur sama parkir motor? Apa diikat aja di pagar?
3: Nyampur sama sepeda motor.
2: Oh, campur sama sepeda motor.
1: Tetap bayar enggak kalau parkir sepeda?
3: Kalau sepeda ya gratis, Bang.
2: Oh, gratis.
1: Oh, motor bayar, kalau sepeda gratis.
2: Oh, tapi boleh parkirnya di tempat motor.
3: Boleh.
1: Ada
3: boleh.
1: Memang ada tempatnya atau nyampur aja asal taro aja deh gitu.
3: Nyampur aja.
2: Oh, nyampur aja.
1: Tapi Capi pernah enggak lagi bawa kendaraan gitu ya, entah bawa motor atau apa gitu, terus pas mau parkir ada yang menyebalkan nih, orang yang parkir nih, misalnya parkirnya sembarangan, boros tempat, atau parkir paralel dikunci setang misalnya gitu.
3: Kalau saya beda, Bang.
1: Gimana?
3: Beda, saya taruh di apa? Di tempat yang lain tuh.
1: Dipindahin.
3: Iya, dipindahin ya, dipindahin.
1: Oh, sementara Cak Apim enggak tahu nih di mana nih tempatnya. Kok enggak ada tadi di sini? Terus nanyalah ke tukang parkirnya.
3: Bukan, Bang, maksudnya pas sepi itu langsung dipindah sama orang yang naik sepeda motor itu.
1: Pas sepi.
3: Iya, maksudnya pas saya datang agak pagi itu kan ditaruh di tempat yang agak ya maksudnya nggak ada sepeda motor tuh.
1: Oh, yang nggak ada motornya.
3: Mau balik itu langsung tiba-tiba sepeda saya langsung ditaruh di tempat yang lain nih.
1: Oh gitu. Untung ketahuan dipindahinnya, kalau nggak dikiranya hilang lagi ya.
3: Iya.
2: Oh, oke dah kalau gitu.
1: Sepeda apa parkir sepeda itu ya.
2: Sepedanya kasih remote dah, kasih remote. Biar ketahuan tuh kalau dia pindah di mana.
1: Kalau mau biar ketahuan bukan kasih remote, kasih GPS.
2: Ya kan ada, Bang, remote kalau misalnya dikunci tuh tetet gitu loh, Bang.
1: Iya, itu buat ngunci. Kalau biar ketahuan posisinya di mana, kasihnya GPS. remote.
2: Oke deh, Bang.
1: Terima kasih ya.
3: Sama-sama.
2: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya berat banget beban hidupnya Bang Afif ini.
1: Ya Allah, makanya capek banget kayaknya.
2: Kalau kita timbang ada kali 700 kilo.
1: Buset.
2: Jawabnya banyak mikir gitu ya. Ya.
1: Kayak apa ya? Takut salah parkir. Yeah, kita tunggu dari komentar ya Bang Poy di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, ngomongin soal parkir nih, ya kan beberapa hari ini nih lagi viral video pasangan suami istri yang ngamuk gara-gara rebutan parkir sama orang lain. Bahkan si suaminya sempat buka baju dan tantangin orang itu berkelahi. Nah, kalau menurut Abang Po, etika parkir di tempat umum tuh gimana sih? Nah, hal ngeselin apa yang mungkin juga pernah Abang Po temuin gara-gara urusan parkir kendaraan? Ditunggu komentarnya ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: tempat parkirnya agak luas.
1: Emang abang pernah ke mall sama ke restoran?
0: Lah iya kita mah jalan-jalan sama anak sama bini. Kudunya gitu. Jadi laki mah begitu. Bawa bini, bawa anak jalan-jalan gitu. Iya.
1: Ya udah, ayo cuma nanya doang, enggak usah diperpanjang.
0: Ya juga cuma cerita doang. Kan situ nanya.
1: Iya.
0: Yaudah. Udah.
1: Ya udah, terus parkirannya gimana?
0: Parkir nih nurunin anak aye, bini aye di lobi, baru aye cari parkirnya.
1: Abang gitu. Parkir.
0: Iyalah. Mau di mall apa segala macam baru aye parkir.
1: Parkir apa dulu? Parkir orang hodong, parkir motor, parkir mobil.
0: BMW.
1: Widi, sombong.
0: Ya, yeah, BMW merah warnanya.
1: Oh itu
0: BMW.
1: Terus.
0: Udah kalau kita malas nyari parkir pakai vale. Kalau atau enggak kalau misalnya di beberapa pusat belanja tuh kan ada parkir VIP.
1: Iya benar.
0: Ya, kan
1: yang 30.000 sejam.
0: 50.000 buat parkir VIP-nya doang plus biaya parkir jam-jamannya biasanya.
1: Gitu. Oh gitu.
0: Iya banyak tuh. Kayak misalnya di mana ya? Di Mangga 2 no ada kan parkir VIP.
1: Jadi untuk nempatin parkirnya kita bayar dulu 50.000. Nanti per jamnya dihitung lagi.
0: Gitu. Kalau yang males parkirnya agak
1: kalau kita 5 jam di mall bisa habis 500.000 ya Bang ya?
0: Enggak juga sih. 50.000 yang buat tempatnya. Kan jam-jamannya paling 5.000 sejam.
1: Masa iya?
0: Iya.
1: Oh, VIP itu bukan 50.000 juga sejamnya.
0: Enggak lah. Rp50.000 sekali bayar nih di depan. Ntar pas pintu keluar bayar lagi tuh yang jam-jamannya.
1: Ratusan lah ya.
0: Kalau parkir pesawat sih.
1: Ya hampir ratusan lah ya.
0: Ibaratnya ya kalau kita pengen nyaman harus ada harga yang kita
1: bayar.
0: Gitu. Jangan ngamuk-ngamuk. Ini mah bininya suruh ngetekin parkir. Bininya tukang parkir apa?
1: Iya. Atau kalau tidak bawa parkiran dari rumah.
0: Bawa sendiri
1: parkiran dari rumah. Kalau pengen dapat parkir yang nyaman.
0: Gimana caranya bawa parkiran dari rumah?
1: Itu.
0: Coba gimana caranya jelasin.
1: Nah, itu kan di rumah ada misalnya ada
0: apa?
1: Carport. Carport apaan carport, Bang?
0: Norak nih orang kalau enggak punya mobil.
1: Iya benar.
0: Carport ya itu tempat parkir mobil di rumah namanya carport.
1: Bukan, maksud aye kalau ada lahan nih di rumah gitu. Mungkin dia di rumah kagak punya carport kayak abang bilang. Mungkin dia biasa parkir pinggir jalan, Bang. Kan kalau misalnya ada lahan tetangga tuh lumayan, dibawa aja kasih roda maksud aye.
0: Dorong-dorong ya.
1: Bisa kan?
0: Bawa tuh ke mall ya.
1: Ke mall tuh.
0: Taruhnya di mana kalau udah nyampe mall? Set, kita udah masuk gerbang mall nih.
1: Nah,
0: taruh di mana tuh parkiran?
1: Di tempat parkiran lah. Bilang sama abang-abang ya, Bang, ayo bawa parkir jadi ayo enggak kena cas parkir.
0: Bawa parkiran sendiri.
1: Kan kalau lahan kosong tuh kan ada pohon pisangnya. Bawa tuh sekalian mantu.
0: Buat apaan pohon pisangnya? Buat ngejagain biar
1: buat nandain itu parkiran kita gitu loh, Bang.
0: Biar enggak kesenggol sama mobil lain.
1: Gitu caranya. Ide bagus enggak tuh?
0: Keren.
1: Iya.
0: Kan dibilang gila.
1: Gila nih. Berobat dateng. Aduh. Bang kata ke parkir. Ape? Berobat dulu dah katanya.
0: Lagi ada-ada aja. Orang mau pergi bawa parkiran sendiri.
1: Iya kan kata abang biar aman. Biar nyaman. Bener. Biar kita kagak ngeganggu orang.
0: Kita yang ngeganggu orang. Kita ngeganggu orang lagi. Gitu.
1: Emang ngeganggu itu.
0: Yang ngalangin parkir orang, orang masih ada di mall ada.
1: Lah kok serba salah sih, Bang? Bawa parkiran kagak boleh.
0: Lagian
1: terus pas kalau parkir nyerobot parkiran orang kagak boleh.
0: Iya, enggak apa-apa, cuman jangan bawa pohon pisang juga,
1: Lumayan, Bang, sekalian jualan goreng pisang di parkiran.
0: Jangan. Bawa pohon kaktus.
1: Iya. Biar kagak ada nyenggol kita gitu ya.
0: Bener.
1: Iya dah.
0: Kita tanya sama Pak Tupar nih.
1: Kira-kira Pak Tupar bawa apa ke parkiran?
0: Pak Tupar.
2: Ya.
0: Nah, kalau Bapak kalau ke mall bawa parkiran sendiri enggak?
2: Enggak lah, enggak bisa bawa lah orang seluas itu masa dibawa.
0: Lagi kalau ke Bantul, kalau di Bantul kan kalau ke mall jauh.

0: ya Pak ya.
1: Ya lumayan, agak jauh juga.
2: Iya. Tapi sering Pak Tupar ke mall.
1: Jarang kalau nggak perlu sekali.
0: Iya. Kalau ke restoran gitu bawa kendaraan sendiri, parkirnya repot nggak?
1: Kalau cuman bawa kendaraan sendiri, parkirnya nggak repot. Cuman kalau bawa parkirannya itu repot.
0: Oh iya, kalau bawa kendaraan sendiri nggak repot, bawa yeah, parkirannya.
2: Tapi kan kalau di Bantul parkiran luas-luas ya Pak Ye. Nggak kayak kita di sini.
1: Iya, kalau cuman parkir motor kan ya banyak banyak area lah, banyak tempat.
0: Katanya kalau di Bantul lu parkiran keras-keras ya Pak?
1: Apa?
0: Kalau di Bantul parkirannya keras-keras.
2: Emang apa Bang?
0: Kalau mumpuk dibantal kan.
1: Itu mah dari dulu itu.
2: Oh iya. Yeah.
1: Namanya parkiran ya keras-keras dari dulu itu.
2: Oh iya. Yeah. Ya nama parkiran ya keras-keras Bang. Masa ya parkiran lembek-lembek Bang?
0: Pasti kalau mumpuk dibantal.
2: Bantal. Pak Tupar.
1: Iya.
2: Kemarin ngapain?
1: Kemarin?
2: Iya. Yeah.
1: Iya, ikut kegiatan di kampung.
0: Emang diajak?
1: Jalan sehat.
2: Jalan sehat juga.
0: Barengan sama Mas Afif berarti.
2: Ketemu sama Mas Afif.
1: Ya mungkin, tapi saya kan karena banyaknya orang nggak tahu yang mana itu, yang tinggi apa yang kurus orangnya.
2: Iya, Mas Afif tuh yang kelihatan bingung tuh pasti Mas Afif.
0: Iya.
1: Oh itu ya.
2: Iya.
1: Kalau istilah Jawanya kan tilang tilung orang.
0: Nah itu dia.
2: Nah tuh.
0: Pokoknya cari orang yang pakai belangkon cepolnya di depan. Nah itu dia.
2: Kemana kemarin Pak jalannya?
1: Ya mengitari kampung sini aja, nggak usah jauh-jauh.
0: Oh iya, katanya ini ya rutenya dari Bantul ke Sidoarjo Pak ya? Enggak Pak ya?
1: Terus kemarin ada juga lomba makan kerupuk.
0: Pakai nasi itu goreng.
1: Maunya sih, tapi adanya cuma kerupuk.
2: Terpaksa dia makan kerupuk doang.
1: Maunya sih kalau lomba makan kerupuk kasih nasi goreng.
2: Iya, soto mie gitu ya. Itu kan enak ya Pak Tupar ya, nanggung gitu loh ngeluarin biaya. Kalau lomba makan ya sekalian, nama juga lomba makan kerupuk.
0: Iya.
1: Lah iya makanya.
0: Berhadiah seroto.
1: Hah? Walaupun kalah kita enggak malu loh, kan kerupuknya gratis.
2: Loh, iya, benar.
1: Iya, yang paling asik itu kukur enggak masalah kan udah makan.
2: Iya benar. Iya, yang penting perut kenyang ya Pak Tupar ya.
1: Yang penting itu bukan masalah gugur dan tidaknya, kan dapat gratis.
2: Iya benar-benar.
0: Terus kemarin kerupuknya yang dipakai kerupuk apa Pak? Kerupuk Kendar Pak?
1: Oh ya bukan.
0: Kerupuk
1: Kendar yang pecah.
0: Lah kirain.
2: Kerupuk udang.
1: Kan kalau Kendar kan tipis.
0: Oh iya.
2: Jadi kerupuknya kerupuk udang.
1: Iya yang agak tebal itu kan awet itu.
2: Iya.
0: Kendar. Iya kalau Gendar tipis kalau
2: harusnya emping dah tuh.
0: Hah?
2: Emping.
0: Asam urat.
1: kalau Gendar kan baru disenggol dia udah jatuh.
2: Nah, itu. Enggak boleh disenggol dia ya.
0: Berarti sensian dia ya.
2: Iya.
0: Jangan disenggol-senggol ya.
2: Jangan disenggol-senggol tuh.
1: Kemarin mau masuk. Kemarin Bang Arif sendirian ya?
0: Iya. Hah?
2: Kok tahu?
1: Iya. Tahu dong.
0: Kan di share di
1: WA-nya kan di share.
2: Nah, iya, padahal kan di belakang Bang Arif kan banyak. Pak Tupar cuma lihatnya doang.
1: Tahunya kan Bang Arif sendirian. Keburu jalan sehat ya udah enggak masuk.
2: Oh gitu. Keburu jalan sehat, tapi dapat door prize-nya kemarin.
1: Alhamdulillah dapat.
2: Dapat apa? Dapat pengalaman juga enggak kayak Bang Afif?
1: Ya ini pengalamannya capek.
2: Pengalamannya capek. Itu mah bukan pengalaman. Itu namanya penderitaan lo.
0: Iya lagi. Penderitaan dicari-cari.
2: Iya.
1: Kakinya kayak ditarik-tarik betisnya itu ya.
2: Ya Allah, enggak biasa jalan nih Pak Tupar.
1: Iya.
0: Itu mah Pak. Kalau
1: itu nanjak-nanjak.
0: Oh, kalau betisnya ada yang ditarik-tarik itu makanya bukan pegel Pak, ketempelan. Coba deh Pak dirukyah Pak. Mungkin abis itu udah nggak pegel lagi Pak.
1: Udah itu udah ini udah enteng kok.
0: Oh, udah enteng.
2: Udah enteng lagi.
0: Ya udah dispuring berarti ya, Pak ya.
2: Iya, dispuring.
1: Lumayanlah doorpress-nya biar bisa awet,
2: Pak. Apa tuh? Dapat apa Pak Tupar kemarin?
0: Payung cantik.
1: Iya.
2: Enggak. Kulkas.
1: Sunlight 2 box.
2: Oh, lumayan. Eh, serius sunlight 2 box.
0: Lumayan, serius. Pak. Itu buat mandi, ini Pak. Keset, Pak.
1: Bukan serius lagi, 3 rius.
2: Tuh, 2 box. Isi satu box berapa Pak Tupar? Bisa 5-15 ya, 10-an lah, 12.
1: Iya, kayak gitulah.
2: Oh ya udahlah ah, daripada banyak-banyak di rumah itu kan enggak boleh. Ntar Pak Tupar ayo kirimin alamat rumah ayo ya.
0: Nah, itu betul. Bukan apa-apa, Pak. Katanya kalau sesuatu yang berlebihan itu membazirkan dosa katanya.
2: Iya,
1: Ya sebenarnya enggak membazir juga kan, saya enggak nanti bisa tahun-tahunan enggak beli.
2: Ih, kan lama, Pak.
0: Bisa gitu ya tahun-tahunan enggak beli itu apa emang karena males nyuci
2: Iya. Nanti kan lama habisnya, sayang. Biar cepat habisnya. Nah, nanti kirim aja ke kitenye.
1: Gitu ya. Nanti pakai ini ya. Pakai
0: itu.
1: Gosen ya.
2: Iya. Yeah. Kita mah kagak nolak apa aja.
0: Anterin Pak dari Bantul ke Depok kan deket, Pak. Bantul ke Depok mah deket mah paling cuma sejam kalau naik motor lah.
2: Iya benar.
1: Iya, Depok yang selatan.
0: Depok kan? Iya, Depok Sleman, Pak. Nah, nanti sampai Depok Bapak paketin.
2: Baru dipaketin. Biar murah gitu ya. Diantar dulu. Diantar dulu ke tukang paket yang ada di Depok. Iya.
1: Iya betul juga ya.
2: Depok iya benar. Tapi tadi ada ide Bang Arif juga bagus tuh, dibikin mandi Pak, biar keset, biar cepet habisnya.
1: Iya juga ya.
2: Iya.
1: Parfumnya parfum lemon ya.
2: Iya benar. Dibikin mandi tuh biar keset, biar
0: bintar dapat pujian dari orang-orang. Pak Tupar wangi nih.
2: Wangi, wangi dipegang keset.
0: Ya, kayak piring hajatan.
2: Iya. Coba deh Pak Tupar.
0: Iya. Siapa tahu
1: boleh ya juga ya.
2: Iya. Boleh. Siapa tahu. Biar kagak lame tuh habis sabunnya.
1: Iya. Kita taruh di botol-botol kecil tuh yang dipencet-pencet.
2: Nah tuh iya. Orang kan kagak tahu tuh.
0: Betul. Kalau ada tamu mau datang suguin Pak.
2: Suguin. Kamar mandi di sono itu sabun dicampur sama alpukat tuh.
0: Iya.
1: Kan taunya gini. Kok punya Biore? Oh iya punya ini. Boleh pakai kok.
2: Iya.
0: Oh iya iya. Kok baunya jeruk nipis ya? Oh itu varian baru gitu.
2: Iya.
1: Ini Biore terbaru.
0: Oh iya.
2: Apa ini? Oke deh. Oke Pak Tupar.
0: Terima kasih ya Pak Tupar.
2: Iya.
1: Pak Nova dan Pak Arif sehat selalu.
2: Amin. Doa yang sama buat Pak Tupar ya.
1: Amin.
2: Oke dah.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau kata Mas Apip dia bilang katanya enggak Bang Ari Ponompa beda daerah soalnya. Pak Tupar di Pulau Jawa, saya masih di Madura.
2: Iya. Oh iya.
0: Madura kan sama-sama Jawa juga.
2: Iya ya.
0: Jawa Timur.
2: Iya Jawa juga kan?
0: Iya.
2: Terus sama. Bedanya di mana?
0: Iya, bedanya dia di Madura.
2: Bedanya dia
0: ribut-ribut dulu. Kita kemari dulu aja dah. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta. Kabarnya gini nih.
0: Iya, gimana kabarnya Aki Rai? Gimana sehat?
2: Oh, ini Aki Rai.
3: Kabarnya baik-baik aja Bang Arif. Ini Ponopar di sebelahnya.
0: Iya, makanya.
2: Kagak ya depannya Bang Arif, sok tahu aja di sebelahnya Bang Arif.
3: Oh, depan.
2: Ayah tak
3: depan ya.
2: Ayah takut kalau di sebelah Bang Arif. Ntar ayah diketekin. Eh sering diketekin sama dia.
3: Diketekin ya.
2: Ini mah ini fakta loh Ki. Ayah ngomong aja sama Ki. Ayah kalau ada di samping Bang Arif, ayah diketekin mulu sama dia. Iya kalau keteknya wangi, kalau keteknya asem.
0: Tapi selama ini enggak pernah asem kan?
2: Ape lu kan mandinya pakai sunlight kan?
0: Di itu mah Pak Tupar dong. Gua tuh mandinya enggak
3: pakai ini Bang Arif.
0: Nih, asal akhirnya tahu, saya mandinya tuh enggak pakai sunlight, saya mandinya pakai sabun colek ekonomi.
3: pakai sabun colek tapi enggak pakai air.
0: Sabun colek ekonomi yang warna kuning saya
2: pakainya. Dapat 1000 tuh.
0: Iya, dapat gelas.
2: Oh iya, ada gelas cantik.
0: Asal akhirnya tahu. Di rumah saya gelas yang kayak gitu ada 12 biji.
2: Hadiah. Ada sabun colek.
3: Ki. Romane pada Kalau curi cerah banget nih pagi-pagi ini nih rumahnya ya.
2: Kudu Ki, harus oh, begitu. Ya? Iya, kudu begitu. Oh,
3: iya.
2: Aki nggak cerah hari ini?
3: Biasa-biasa aja tuh.
2: Oh, kemarin kagak diajakin sama orang-orang ikut lomba?
0: Kemarin ini dia ikut lomba justru.
3: Oh, enggak tuh orang.
0: Kemarin cerita sama saya kemarin akhirnya katanya ikut lomba mager. Menang juara satu.
2: Oh.
0: Iya, yang paling mager.
2: Dapat juara satu.
0: Iya disuruh ngapa-ngapain ogah.
2: Ada gitu loh.
3: Udah aki-aki mah udah nggak bisa apa-apa, udah cuman barang dukung aja.
0: Emang aja.
2: Dukung siapa?
0: Dia saking magernya itu nggak deh. Dia napas aja di diri.
3: Dukung acaranya gitu.
0: Apanya?
2: Acaranya didukung.
3: Iya acara itu acara 17-an.
2: Iya mah orang ngedukung acara tuh kasih sponsor.
3: Iya. Sponsor ya.
2: Iya.
3: Ya gitu.
2: Ya kan biasanya terima kasih untuk pendukung acara gitu kan ya. Gitu,
0: iya, para sponsor gitu.
2: Iya, para sponsor Aki Rai ya kan bisa enak disebutin.
0: Para donatur gitu ya kan.
3: Iya, kalau ada mah enak gitu.
2: Aki kagak ada.
0: Enggak ada.
3: Enggak ada tuh.
2: Aduh, banyak banget kenanya Ki. Udah kagak ada, kagak bisa apa-apa.
0: Enggak diajakin lomba.
2: Enggak diajakin lomba. Aduh, sedih banget Ki.
3: Emang kalau ngeliat akhirnya mah sedih dah.
2: Kok gitu? Bisa? Kok bisa?
3: Bisa.
0: Mengapa?
3: Enggak tahu, pokoknya akhirnya mah kalau udah ngeliat akhirnya semua pokoknya pada sedih, pada melas gitu.
2: Ya. Kan ngata sedih.
0: Emang gitu.
3: Iya.
0: Ki, nih asal.
3: Ya udah jadi yang dibahas apaan ini?
2: Yang dibahas apaan? Ki, jangan gitu nape Ki?
0: Nape disewot sih?
2: Ya kok jadi
3: jadi ngomongin yang dibahas ngomongin soal kemarin gitu ya.
0: Parkiran, kita ngomongin parkiran. Ngomong
2: parkiran.
0: Iya.
3: Ngomongin parkiran.
0: Akhirnya
3: parkiran di mana tuh parkirannya?
0: Rumah sakit, di rumah sakit. Pernah nggak akhirnya parkir di tempat ambulan?
3: Ah, bisa baiklah.
0: Emang aja tanya. Kita nanya nih. Akhirnya kan pernah pernah pergi-pergian nggak sih ke restoran kek?
2: Kan dibilang gitu. Kagak pernah mager.
3: Pernah juga sih pergi-pergian, cuman perginya kemana dulu.
0: Lah iya nih misalnya entah ke rumah lagi ke restoran kek, ke tempat wisata kek, ke mall kek gitu.
2: Oh, pokoknya Aki pernah parkir di luar kagak?
0: Parkir di tempat umum.
3: Kalau Aki lain naik-naik kendaraan umum.
2: Nah kan?
0: Lah ya
2: percuma. Udah. Tadi nanyain
0: tadi
2: tema.
0: Tadi nanyain tema. Orang kita udah tahu akhirnya nggak bakalan nyambung nih, makanya kita nggak nanya.
3: Ya kali gitu ya. Apa namanya yang dibahas yang lainnya gitu.
0: Tadi kan kita bahas lomba.
3: Tuh lomba juga. Lomba mah anak-anak aja kepada lomba mah.
2: Nah, ditanyain di lomba akhirnya kagak ikut.
0: Di tempat saya nih akhirnya nih. Di tempat saya ada lomba buat orang tua main tua-tuaan.
3: Iya.
0: Yang paling tua menang.
3: Main tua-tuaan akhirnya menang.
0: Nah iya makanya.
2: Oh di tempat akhirnya gak ada?
0: Gak ada yang lomba begitu main tua-tuaan gak ada.
3: Iya. Ya kalau ada yang ada no ada kali.
0: Iya, di tempat saya ada lomba main tua-tuaan yang tua menang. Paginya dia juara, sorenya almarhum.
2: Amit-amit. Jangan akhirnya, sampai.
0: Kan belum pembagian hadiah, akhirnya dia gugur. Jadi diskualifikasi.
3: Iya, kagetnya itu kali hadiahnya.
0: Iya, kayaknya kaget. Wah, kaget nih dapat hadiah menang juara satu.
2: Waktu pembagian hadiah besok kan, itu berarti
0: enggak jadi orang diskualifikasi kan udah gugur pesertanya.
2: Oh, gitu. Ai kirain.
0: Jadi yang juara dia dua-duanya.
2: Juara satu almarhum.
3: Kalau udah juara mah ya berhak menerima hadiah kalau juara mah.
2: Iya. Ya kalaupun dia udah almarhum berarti kan
3: dia wakil dan yang terima wakil.
0: Ada ahli warisnya.
3: Iya.
2: Enggak kan enggak enak banget dibaca nama MC begitu ya. Juara satu lomba makan kerupuk almarhum bapak. Ya kan. Amit-amit.
0: Matinya gara-gara kesel kerupuk. Ya Allah.
3: Ada. Udah kata saya ya, memang udah. Mau udah.
2: Ya udah. Oke. Oke.
3: Ya terima kasih ya. Bicaranya ya.
2: Iya.
3: Ya makasih Monopa Bang Arif.
2: Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali gila. Begitu Bang.
0: Lagi belum makan kerupuk gak dikasih air.
2: Iya. kan ujung-ujungnya tuh nanti yang nyebutin MC pas hari puncak kan, iya, pembagian hadiah gitu kan.
0: Juara pertama.
2: Juara pertama almarhum
0: Bapak Pulan.
2: Ya Allah. Dia datang.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadi Pitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Abang Po, ratusan warga menyaksikan parade kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara pada Senin kemarin. Parade berlangsung meriah dengan menampilkan atraksi olahraga air seperti kayak, stand-up paddle, dan jet ski yang berparade dari dermaga utama hingga kolam plaza Kabupaten Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, parade kemerdekaan menjadi wadah bagi masyarakat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus menunjukkan kreativitas, prestasi, dan sportivitas. Ia berharap kegiatan tersebut bisa mempererat kebersamaan warga serta memberi ruang bagi putra-putri daerah untuk berkreasi dan mengembangkan kemampuan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Pendopo Kota Bandung direncanakan menjadi museum yang dapat dikunjungi masyarakat setelah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Walkot Bandung Muhammad Farhan mengatakan rencana tersebut bertujuan menjaga keaslian pendopo sekaligus membuka akses bagi masyarakat. Pemkot Bandung menargetkan pemindahan rumah dinas wali kota pada akhir 2029 untuk mendukung proses restorasi pendopo. Museum nantinya akan menampilkan karya seni serta memorabilia para wali kota Bandung dari masa ke masa. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Pok, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga berawan bakal terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 18 Agustus, pagi hari cuaca cerah di Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan di sejumlah wilayah di Jakarta seperti Jakarta Pusat, Selatan, dan Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, serta Jakarta Barat diperkirakan akan cerah berawan.
3: Sementara di siang harinya, Bang Po, cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
1: Dan sore hari juga langit di seluruh wilayah Jakarta masih akan tetap cerah.
3: Menjelang malam hari, BMKG memperkirakan cuaca seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu akan cerah berawan.
1: Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 85%. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Selamat pagi buat Bang Gilang yang ada di Kerawang yang katanya apa itu?
1: Ape?
0: Orang sih WhatsAppnya belum dibaca, udah dihapus-hapusin.
1: Suka katanya begitu ya?
0: Emang.
1: Benar-benar dan nih orang.
0: Ada tuh kita pendengar juga kayak gitu tuh, mama
1: iya.
0: Begitu.
1: Satu lagi. Ya.
0: Siapa sih namanya, lupa tuh.
1: Sabun colek ekonomi warna kuning kalau pakai mandi kulit jadi licin terus.
0: Yoi.
1: Ya. Jepitan
0: apa
1: rambut.
0: Apa dibilang katanya itu?
1: Apa itu? Saya pernah punya cerita. Saat itu saya parkir di parkiran depan pasar. Pertama parkir sih gak ada yang aneh. Pas mau keluar parkir, kok dashboard motor saya jadi ada tisu sama jepitan rambut. Ternyata ada dua motor yang sama. Warna pun sama
0: gitu.
1: Berendengan sama motor saya. Intinya saya salah naik motor. Mau starter hehehe. Tapi Mpok Nova, Bang Arif jangan. Apa sih?
0: Jangan ponis
1: saya. Jangan-jangan Bang Gilang waktu ke pasarnya pakai daster. Gak ada orang yang ponis.
0: Itu pikirannya dia doang.
1: Iya.
0: Kan gak semua orang ke pasar pakai daster.
1: Iya
0: ya kan? Ada juga yang pakai baju bola.
1: Ayah ke pasar kagak pernah pakai daster, Bang.
0: Iya, ayah juga gak pernah pakai
1: daster. Iya, walaupun mak-mak gitu kan ya. Tapi boleh dicoba tuh Bang Arif ke pasar, Bang Arif pakai daster.
0: Boleh.
1: Sama
0: konde cepol ya.
1: Iya. Kayaknya Bang Arif kalau ke pasar pakai daster sama konde cepol tuh semua orang yang di pasar tuh pasti
0: kabur.
1: Kagak ngegratisin.
0: Oh, ngegratisin.
1: Iya kan? Sambil kotak tawa tuh. Eh mau beli sayur. Ya udah ambil.
0: Tahu pasti ini dikira temennya Pati nih.
1: Pasti ambil. Udah sono.
0: Buruan.
1: Iya kan.
0: Juga sih, boleh
1: kalau gitu.
0: Besok saya pakai daster dah ke
1: pasarnya. Nemenin bini. Nemenin bini.
0: Agak ngumpulin sayur.
1: Kok konde cepol apaan tuh? Ya kagak gaul.
0: Norak dia.
1: Iya.
0: Pakai konde cepol.
1: Tadi
0: sih.
1: Bang Aris es cekek kagak tahu.
0: Iya.
1: Sekarang konde cepol kagak tahu.
0: Ya
1: payah. Belum bisa jadi laki.
0: Ay, mau begaul, makanya begaul sama kita.
1: Iya. Begaul sama emak-emak.
0: Konde cepolnya nggak tahu.
1: Konde cepol kagak tahu. Ah lemah.
0: Iya.
1: Iya.

0: Bu Alma.
1: Ya?
0: Bu Alma dia bilang apa tuh?
1: Apa emang Bu Alma?
0: Suka heran, cuman masalah parkir aja ngajak gelut. Kalau saya ada di posisi itu mending saya ngalah deh. Malu kan kita dilihatnya juga enggak pantas. Saya pernah parkir ngasih goceng. Dibilangnya orang citra pelit-pelit. Buset, timbang goceng pelit-pelit mau kasih berapa?
1: Iya.
0: Saya langsung cabut aja daripada ladenin tamarunya. Timbang parkir bayar goceng dibilang pelit.
1: Ya Allah.
0: Wah Akbar.
1: Iya sih ya.
0: Goceng kan lumayan.
1: Goceng kan lumayan. Itu kan parkiran mobil biasanya makanya. Goceng ya. Kalau motor mah biasanya 2.000-an ya Bang ya.
0: Itu dia.
1: Paling mahal mah 3.000-an.
0: Kayaknya sih saya curiganya nih Po Alma dia parkirnya truk Fuso deh makanya
1: goceng. Oh iya kali ya. Makan tempat kali Bu Alma. Iya.
0: Ya kalau bawanya truk Fuso sih iya emang bener masa goceng.
1: Atau odong-odong kali, odong yang panjang ya kan. Manggilnya ke mana-mana jangan bawa odong-odong.
0: Odong-odong yang motor apa yang mobil nih?
1: Yang mobil kali.
0: Mobil. Kalau di daerah Jatinegara odong-odongnya motor.
1: Oh, motor.
0: Panjang dia kereta.
1: Panjang juga.
0: Iya, kayak kereta.
1: Tapi yang narik motor.
0: Motor.
1: Ya Allah, itu mah bisa oleng
0: nah,
1: berarti,
0: itu
1: Bang.
0: Itu dia, itu malah jadi buat angkutan warga, malah bukan buat anak-anak, bukan buat mainan anak-anak, tapi buat angkutan warga.
1: Itu kedudukannya motor
0: jadi
1: kan?
0: Kita dia cari tahu nih.
1: Yang odong, bawa odong. Motor.
0: Iya. Odong-odong motor Jatinegara.
1: Iya, tapi kan itu kedudukannya kagak
0: ih,
1: buat.
0: Iya, benar.
1: Kalau disambung.
0: Oh. Tuh, kayak gitu di Jatinegara
1: banyak. Tapi dikasih roda lagi iye. 4.
0: Di rodanya 3.
1: Iya,
0: Terus gandengannya banyak.
1: Iya, cuma kan tarikannya berarti kan
0: Layu lumayan, Bang, dan rata-rata yang dipakai sih motor bebek.
1: Iya sih, ya. Harusnya juga. Memang harus motor gigi.
0: Gitu.
1: Biar kuat.
0: Ini di Jatinegara ini banyak. Ini buat angkutan warga malah bukan buat mainan bocah.
1: Oh gitu.
0: Ibu yang naik kadang ibu-ibu dari pasar gitu ya, nenek-nenek gitu.
1: Oh.
0: Atau ada orang tua nganterin anaknya sekolah. Kebetulan mungkin sekolahnya ngelewatin dia jalurnya odong-odong kali gitu.
1: Oh, begono ceritanya.
0: Itu dia.
1: Oh, bukan buat mainan anak.
0: Bukan.
1: Tapi panjang juga
0: panjang,
1: ya, Bang.
0: Panjang. Tuh, lihat ada berapa 3 lah. Rata-rata 3 atau 4 ini, 4 gandeng sih.
1: Iya. Berarti Bu Alma bawanya itu.
0: Kayaknya sih gitu, makanya parkirnya goceng.
1: Iya, jadi dia hitungnya 3 motor.
0: Iya makanya ya, itu aja udah korting 1.000.
1: Iya kan.
0: Satu motor kan 2.000.
1: Iya.
0: Kalau 3 motor kan harusnya 6.000.
1: Iya. Korting
0: 1.000 dah jadi goceng.
1: Iya gitu. Kan hitungnya 3 motor ya.
0: Iya.
1: Oh iya udah kalau itu sih mah nggak apa-apa Bu Alma masih murah.
0: Babe Sadli di Sawah Dalam Tangerang. Kalau saya parkir di mana aja. Nah ini yang nggak boleh nih.
1: Parkir di mana aja. Parkir sembarangan.
0: Jarang bayar. Kagak pernah bayar gratis masuk ke mall stasiun kereta bisa-bisanya begitu ya. Orang saya cuma bawa tas doang lah. Bodo amat. Iya parkir di mana
1: kena prank kan. Anda sudah menuduh yang tidak baik sama Babe Sadli.
0: Iya bawa tas doang deh nggak bawa kendaraan pantesan aja itu sedih
1: lah tadi udah bilang ini kagak boleh lah kagak boleh dari mana wong dia cuma bawa tas doang.
0: Iya. Boleh gak bawa tas. Cuman yang jadi masalah jangan bawa tas orang.
1: Iya.
0: Itu juga gak boleh.
1: Iya benar juga.
0: Dia dari rumah gak bawa apa-apa pulang bawa tas. Nah itu gak boleh.
1: Itu gak boleh ya. Tidak Bang Arim Pak Nopa. Aku tidak.
0: Oh yang tadi.
1: Oh.
0: Itu apa JJS.
1: Oh, Bang Afif.
0: Iya, jalan-jalan Senin.
1: Oh, ya udah. Sabun colek dapat gelas cantik berarti kita satu bangsa.
0: Emang orang mana sih, Bang Wahyu?
1: Iya.
0: Ngaku-ngaku.
1: Bener. Satu bangsa dari mana? Kita beda negara.
0: Beda.
1: Iya kan? Bintaro mama. Lu di mana, Bang?
0: Bintaro bapaknya siapa?
1: Bintaro bapaknya Taro dong.
0: Iya. Namanya juga Bintaro.
1: Iya, namanya juga Bintaro. Wahyu Bintaro, ya kan?
0: Berarti dia laki-laki apa perempuan?
1: Laki-laki, Taro.
0: Iya.
1: Kalau perempuan kan binti, Bang.
0: Berarti binti Taro.
1: Iya, binti Taro. Berarti bapaknya Bang Wahyu namanya Taro.
0: Oh, iya benar.
1: Nah, kalau
0: Wahyudi Bintaro. Nama panjangnya sebenarnya itu kan
1: Wahyudi Bintaro.
0: Nih kan Wahyudi Bintaro.
1: Oh iya.
0: Berarti nama bapaknya
1: Taro.
0: Berarti kalau dia punya anak punya adik perempuan Wahyuni misalnya.
1: Iya Wahyuni
0: binti Taro.
1: Binti Taro.
0: Oh iya.
1: Wahyuni
0: binti Taro.
1: Iya.
0: Adiknya perempuan.
1: Iya. Jadi kita udah tahu kan bapaknya Bang Wahyu, ih anak si Taro.
0: Kalau di SD tuh suka diledek iya.
1: Gitu. Iya, Taro. Gitu. Ini kan. Bapak lu nih katanya dibikinin tuh di tanah Bang, Taro tuh diinjak-injak iya. Tuh Taro.
0: Bapak lu warna hijau. Iya kan buku Taro warna hijau.
1: Iya kan. Enak dimakan.
0: Iya benar. Bapak lu bolong-bolong. Iya bener kan gitu kan Taro kan gitu.
1: Rasanya macam-macam bapak lu katanya.
0: Bapak lu bau rumput laut. Apa lagi? Bapak lu banyak mecin.
1: Aduh.
0: Itu macam gini ya
1: dia. Ya udah deh. Ibu Iren dah tuh.
0: Ayo dah. Kalau saya lihat orang apa tuh? Nantangin, gak bener langsung dipisahin orang berantem bikin kesel. Iya. Saya juga kesel baca WhatsApp ibu, saya pusing. Apa sih artinya? Kalau lihat orang nantangin, gak bener langsung bisa. Oh, kalau ada orang berantem dipisahin. Oh, guyur aja ntar juga misah sendiri.
1: Iya sih, bener. Atau kasih duit dah, goceng-goceng ntar juga suruh belanja dia.
0: Nah itu dia biar
1: lu daripada berantem mendingan lu jajan nih gitu. Iya, gitu
0: lumayan
1: bang.
0: Lumayan kan buat bayar parkir. Apa lagi tuh dia lagi.
1: Oh tadi lagi. Udah
0: sabun
1: kan.
0: Sabun colek warna kuning. Kalau pakai mandi kulit jadi licin terus. Saya pernah punya cerita parkir.
1: Yang depan. Tadi ah. Kan udah. Yang
0: ini beda nih, beda cerita lagi nih baru nih.
1: Kok beda cerita lagi?
0: Nih, saya punya cerita. Saya pernah parkir di depan pasar.
1: Ya itu tadi
0: iya. Oh,
1: yang dasteran.
0: Oh iya, oh ini yang baru nih.
1: Yang baru ini Bu Alma parkir pakai bus malam katanya. Kalau buat tas orang itu namanya nyopet. Belum tentu. Kan Bang Gilang mah pikirannya negatif mulu.
0: Berarti kalau dia bawa tas orang belum tentu nyopet, berarti dia ngapain, Bo?
1: Ya minjem bang.
0: Oh, iya minjem.
1: Iya.
0: Cuman yang punya nggak tahu.
1: Iya. Ada gitu ya.
0: Minjem kalau ketahuan, saya minjem.
1: Iya.
0: Saya ngambil, saya minjem doang.
1: Iya.
0: Saya balikin.
1: Nah gitu. Tuh kan jangan pikirannya negatif, mosok. Kita bawa tas orang terus dikira nyopet langsung gitu.
0: Enggak. Siapa tahu ya kan.
1: Iya benar.
0: Ngapain?
1: Minjem tas orang.
0: Tapi
1: enggak tahu.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Nang ning ning nang. Itu tadi Yura Yunita dengan Bandung. Ah, di Bandung juga kalau kita pergi ke mana-mana tuh parkir juga susah tuh.
2: Masa iya?
1: Orang banyak orang pada wisata apalagi kalau akhir pekan. Ayo termasuk yang lumayan kesulitan kalau misalnya ke Bandung weekend bawa mobil. Okay. Parkir susah.
2: Ya. Coba kita berandai-andai Bang Arif jadi jadi parkirnya.
1: Jadi ah?
2: Jadi lapangan parkir.
1: Oke, okay, terus?
2: Aye yang ini jadi mobilnya. Yeah. Kita di Bandung nih.
1: Bandung nih.
2: Yeah, kira-kira gitu loh. Apa yang Bang Arif omongin gitu sama orang yang parkir?
1: Sebagai lahan parkir.
2: Sebagai lahan parkir.
1: Tolong dong kalau parkir yang benar ini garisnya jangan diinjak gitu.
2: Oh, gitu.
1: Jadi kudu lempeng.
2: Kudu lempeng.
1: Iya, biar enggak boros tempat.
2: Oh, apalagi kalau yang parkir gitu. Iyi, kan ya.
1: Ponopa dua slot parkir jadi satu.
2: Aye parkir lurus kagak bisa aye.
1: Bisanya miring.
2: Iya, bisanya miring.
1: Itu dia makanya.
2: Kagak bisa aye.
1: Bikin orang emosi itu kadang-kadang.
2: Iya. Mau motor Bang, mau mobil aja gak bisa lurus. Beneran.
1: Kayaknya ada masalah koordinasi.
2: Makanya ya bilang ke abang. Kira-kira abang kalau jadi lahan parkir yang parkir motornya aye gitu loh, abang ngomong apa?
1: Oh, ayo bilang
2: apa?
1: Empo, mata lu kotok.
0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke Posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Po, keceriaan mewarnai suasana malam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di area Taman Fathahillah Museum Sejarah Jakarta pada Senin malam kemarin. Di kawasan bersejarah ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta menghadirkan berbagai hiburan bagi warga lewat event bertajuk Gegap Gembita Kota Tua Global Vibes Merdeka Jakarta rayakan HUT ke-81 RI dengan semangat nasionalisme dan kreativitas. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, Andika Permata, mengatakan acara ini menjadi momentum untuk menghadirkan semangat kemerdekaan dalam wajah Jakarta yang terus berkembang sebagai kota global. Melalui Gegap Gempita Kota Tua, Andika ingin semangat Jakarta sebagai kota global yang modern dan kompetitif tetap berakar pada sejarah, budaya, serta semangat gotong royong.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar bazar produk kelautan dengan melibatkan sekitar 15 UMKM di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Serwejaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Direktur Pemasaran Ditjen PDS PKP KKP Erwin Dwiana mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Bazar menampilkan sekitar 15 hingga 20 produk olahan perikanan serta layanan literasi keuangan dari OJK dan bahan pokok murah melalui Bulog. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: bocor.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Promoto FM, suara budaya Jakarta, jam 9.07 menit waktu Indonesia Barat. Dan kenapa?
3: Ketusuk.
2: Alas bocor.
3: Tusuk bang.
2: Kita ngapain sih nih kita nih?
3: Nggak ada, ntar lagi kita ajak nih pendengarnya kita buat ngobrol di obrolan komunitas bersama Mas Moko.
2: Iya, yang punya nama lengkap Dr. Pamungkas Tris Hadiat Moko,
3: iya.
2: Ketua Umum dari Indonesian Gastronomy Association.
3: Wih.
2: Gitu ya. Jangan ponopo yang nyebutin
3: iya.
2: Lama.
3: Association.
2: Association.
3: Indonesian Gastronomy Association.
2: Itu dia.
3: Association.
2: Association.
3: Iya dah.
2: Kita mau ngomongin ini temanya mah ini beda.
3: Apa sih bang?
2: Sini?
3: Tentang apa sih? Itu selera Indonesia untuk
2: orang
3: dunia.
2: Orang KT beda, udah ganti judulnya.
3: Masa iya?
2: No, tumpeng Indonesia makna dan simbol gitu ya kan.
3: Oh, itu gastronomi apaan, bukannya berhubungan dengan
2: makanan,
3: makanan.
2: Iya.
3: Oh, bukan cuaca itu, Bang.
2: Bukan.
3: Oh, eh kira tuh karena ada astronominya ya kan.
2: Ah, dia.
3: Iya kan kalau kagak tahu kita bertanya, Abang.
2: Tumpeng.
3: Abang sebagai orang yang tahu kasih tahu aye.
2: Nih, aye kasih tahu gastronomi iye. Itu adalah
3: apa?
2: Gas.
3: Gas. Tronya trombosit.
2: No.
3: Tidak.
2: Mie
3: itu ya terserah lo.
2: Makanya jangan makan mie supaya trombositnya naik.
3: Iya.
2: Gitu
3: ya. Oh gitu.
2: Kali mana sih tahu.
3: Ya. Tadi mau kasih tahu katanya.
2: Kita nanya aja ntar sama masnya.
3: Tumpeng itu bukannya yang lancip kayak prisma gitu.
2: Iya.
3: Iya kan. Tumpeng Indonesia makna dan simbol.
2: Itu dia.
3: Oh, ayah tahu tuh tumpeng itu karena dulu yang bikinnya itu, Bang, suka main ke Monas.
2: Oh, bisa.
3: Iya kan kayak Monas tumpeng.
2: Oh, iya benar.
3: Iya kan warnanya juga kuning Monas. Kan?
2: Iya kan.
3: Iya, dia terinspirasi dari Monas, Bang.
2: Kayaknya sih.
3: Iya kan warnanya juga kuning.
2: Emang tumpeng harus nasi kuning?
3: Biasanya kan gitu bang.
2: Iya
3: mayoritas tumpeng kan nasi kuning.
2: Nggak, nasi merah biar sehat.
3: Jarang.
2: Mawur lagi kalau nasi merah. Nasi merah kan perak. Kalau nasi tumpeng kan kudu yang lengket nasinya biar kokoh.
3: Ikan bisa tinggal dikasih lem bang.
2: Ya kagak dimakan.
3: Pajangan doang.
2: Bajir dong untuk tumpengnya. Masih kita makan perkedelnya doang sama orang
1: KMP. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
4: Satu nusa,
5: satu bangsa,
4: satu bahasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: hari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Obrolan komunitas pagi hari ini, Abang Po, Selasa 18 Agustus 2026, bersama dengan Dr. Pamungkas Tris Hadiatmoko atau Mas Moko, Ketua Umum dari Komunitas Indonesian Gastronomy Association ya.
4: Yes.
3: Kita mau ngomongin soal tumpeng Indonesia, makna dan simbol nih, Abang Po. Kalau mau ikut ngobrol boleh banget ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928.
4: Yeah.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Moko.
5: Waalaikumsalam Bang Arif.
3: Yeah.
5: Mo Nova ya.
4: Iya, yeah, betul. Mas Moko. Piye kabare? How are you today? How are you? How are you today?
5: I'm fine, sehat, merdeka ya.
3: Oh, merdeka. Dia latihan itu tuh dari tadi pagi jam 6 cuma buat ngomong gitu doang, Mas Moko, asal Mas Moko tahu.
4: Soalnya kan narasumber kita itu dia Ketua Umum Komunitas Indonesian
3: Gastronomy Association.
4: Ya, Zuzan. Iya. Gitu dah.
3: Ya, tadi Ponopa nih penasaran katanya Mas Moko. Ini apa sih Gastronomy Association, kata dia? Ini yang berhubungan sama cuaca bukan sih? Bukan, itu namanya BMKG.
4: Oh.
5: Ya, Mpok Bang, masih mending lah daripada dikira penyakit sakit mah sama perut. Lah,
3: itu namanya. Gitu kan? Iya benar itu namanya.
4: Tadi juga kita ngebahasnya gas. Tapi Bang,
3: gas. Bahan bakar.
4: Iya. Yeah. Trok tadi api. Trombosit kata trombosit. Abang. Yeah. No kata tidak, tidak. Mie tidak boleh.
3: Itu berarti enggak boleh banyak-banyak makan mie.
4: Ya, gitu. Nanti trombositnya turun. Gitu enggak Mas Moko?
5: Ini kayaknya
4: ini iya apa namanya, kasih edukasi yang enggak benar.
3: Oh. Kenapa jadi ayah yang salah?
4: Mas Moko aja deh nerangin gastronomi itu apa.
5: Oke. Aku boleh ya Mpok sama Bang
3: boleh.
5: Sedikit ralat tadi kayaknya seleo-seleo dikit bukan asos-asos. Jadi Indonesian Gastronomy Community.
3: Oh, community.
4: Oh, gitu. Oh bukan asos-asosan.
3: Bukan association.
5: Iya.
3: Indonesian Gastronomy Community. Oke, Komunitas Gastronomi Indonesia.
4: Ah, ya. Gitu Bang. Oh enggak ada association-associationnya.
5: Iya, nanti kebelit lidahnya Bang sama Mpok.
4: Iya benar. Makanya ayah dari jam 6 tuh ayah udah belajar ngebaca itu Mas Moko biar kan enggak salah.
3: Kepleset juga. Mpok.
5: Ya Mpok.
3: Jadi Indonesian Gastronomy Community ini komunitas apa nih Mas Moko?
5: Jadi gastronomi dulu ya kalau boleh. Itu mengenai hubungan manusia dengan makanan. Jadi bukan makan enak ya, bukan hanya plating dan memasaknya, itu kuliner ya. Ini ada ilmiahnya. Jadi sainsnya ada, cara masaknya, ada gizinya, fermentasi, culture, kebudayaan, sejarah makanan, tradisi. Kenapa sih di Betawi selalu ada juga makanan khas? Pasti ada historinya. Kenapa ada rendang? nanti kita bahas tumpeng ya, yang tadi beberapa hari ini meriah banget selalu pakai tumpeng. Maknanya apa, simbolnya apa, apakah tumpeng hanya ada di Indonesia, di Jakarta dan Jawa, tidak, di seluruh di beberapa Kalimantan ada, Sulawesi ada, Bali ada, Sumatera ada. Dan juga seninya, ada plating, ada rasa, ada aroma, pengalaman makan, dan ada bisnisnya. Jadi ada restoran, ada chef, ada food tourism, food and beverage. Jadi kalau masak itu cook aja, kalau gastronomi itu, gastronomis itu, mengerti kenapa makanan itu jadi enak dan narasi di baliknya. Jadi ada apa sih setiap makanan itu dulu, bagaimana ada di kitab Ilgaligo, kitab Majapahit, di relief dan di Borobudur itu ada cerita-cerita makanan.
4: Iya, benar.
5: Mudah-mudahan bingung kan?
3: Oke. Karena yang saya tahu tuh kan kalau kita ngomongin gastronomi, contoh ya paling sederhana adalah ketika kita ngomongin nasi uduk, bukan soal rasanya, bukan soal tekstur nasinya aja, tapi bagaimana kemudian dari mana kelapanya berasal yang dijadikan santan untuk masak nasi uduk, berasnya dipakai beras apa, dari mana berasnya, kemudian ada topping telurnya, apakah pakai telur omega atau telur ayam negeri misalnya,
4: ada tempe oreknya,
3: ada tempe, apakah tempenya organik dan seterusnya gitu ya. Jadi secara holistik gitu ya, kita bicara mengenai apa yang kita makan, apa yang lewat dari mulut kita tuh secara holistik gitu ya Mas Moko ya.
5: Bang, ada tambahan lagi.
3: Apalagi itu?
5: Ada cerita apa, narasi apa di setiap makanan. Jadi kalau kita makan itu jangan hanya ditelan.
4: Iya benar-benar.
5: Bayangkan dulu apa historinya, ada ceritanya. Ini banyak dilakukan di beberapa negara, namanya gastrodiplomasi. Jadi kalau orang menyajikan di jamuan makan, jamuan makan para tamu negara besar itu. Sambil bercerita makanan ini riwayatnya apa sih, terbuat dari apa, historinya bagaimana. Jadi membuat sebuah cerita yang menarik lah, tidak hanya sekedar makan, telan, bersih-bersih gitu loh. Jadi narasi yang paling utama itu narasi dan kebudayaan di belakang itu apa sih? Itu Mbok dan Mbak Bang.
4: Iya, kalau kata Mak Aye berarti seluk-beluk makanannya ya, Pak. Iya, Mas Moko ya. Ya gitulah ya, kira-kira ya.
3: Nah, kalau misalnya kita bicara tumpeng nih, tema kita pagi hari ini kita ngomongin soal tumpeng nih. Tumpeng sendiri ini kan secara filosofis kan juga syarat dengan budaya Indonesia gitu.
4: Betul. Bahkan
3: ada satu artikel yang saya pernah baca. Mudah-mudahan ini Mas Mokom bisa menjawab benar atau enggak gitu ya. Bahwa sebenarnya motong tumpeng yang benar tuh bukan dari puncaknya, Po, tapi dari bawahnya.
4: Oh gitu.
3: Justru yang benar tuh kayak gitu, kalau motong tumpeng tuh jangan atasnya yang langsung dipotong, tapi dari bawahnya dulu.
4: Itu Abang yang tahu. Kalau Ayah tadi kan Ayah tanya sama Abang tuh, tumpeng itu kan mirip banget sama Monas.

0: Gak ada lagi.
1: Ada.
2: Katanya lomba masak nasi
1: tempat goreng. Tempat ada lomba tumpeng. Kalau tiap 17-an pasti ada lomba tumpeng ibu-ibu tuh. Hmm. Mas Moko.
0: Di tempat saya adanya lomba masak nasi goreng.
3: Ya. Jadi setiap makanan itu sebenarnya kalau boleh kita maknai selalu ada simbol dan ada maknanya. Jadi coba kita menggali makna dan simbolnya. Karena di belakang sebuah makanan tuh biasanya yang punya histori itu banyak ceritanya.
0: Yeah. Hmm. Yeah.
3: Makanan tumpeng itu adalah simbol, simbol permohonan kita, doa kita, rasa syukur kita pada Tuhan. Ini bentuknya mengerucut ke atas.
1: Yeah.
3: Nah, kenapa bentuknya gunungan? Dari zaman dulu, gunung itu diyakini adalah sumber dari kehidupan.
1: Oh.
3: Ada air, ada binatang, ada tumbuhan dan sebagainya.
1: Mm-mm.
3: Jadi makanan tumpeng itu sebenarnya sebuah simbol, sebuah permohonan, sebuah rasa syukur, sebuah harapan, sebuah permohonan maaf. Banyak sekali macam tumpeng itu.
1: Mm-hmm.
3: Ya, disimbolkan dengan nasi ataupun makanan yang berwujud gunungan. Nah, kalau tadi hubungannya sama Monas, Monas itu kan lingga ya.
0: Betul.
3: Kalau bahasa itu kan sebenarnya juga wujud sebuah mengerucut ke atas.
0: Yeah.
3: Dan Monas itu kan. Nah, jadi benar bahwa tumpeng itu sudah ada dari zaman dahulu, terus budaya Hindu, kemudian juga masuk agama Islam, ada beberapa penyesuaian dan sampai sekarang masih diharapkan muncul dan kita harus adaptif.
0: Iya.
3: Kalau 17-an sekarang tumpengnya jadi inovatif, macam-macam lah, ada merah putih, ada macam-macam dan simbol-simbol itu dimaknai dan dituangkan itu tidak hanya dalam bentuk tumpengnya. Yang original atau yang bermakna itu ada lauknya 7. Kemarin waktu keliling lihat enggak? Ada 7 jenis nih.
0: Ah, ada 7 jenis. Dihitungin enggak tuh Ponopa?
1: Kagak. Kagak.
3: 7 itu. Nah, itu 7 itu ada yang bersumber dari air, tawar maupun laut, ada yang tanaman, ada yang dari tanah.
1: Oh.
3: Dari unsur-unsur itu maknanya dalam
1: arti
3: 7 itu banyak sekali, pitulungan, pertolongan, ada permohonan, ada sikap yang bijaksana, banyak sekali maknanya dari angka 7 yang ada di makanannya. Jadi kalau 15 ya penuh sesak ya. Kalau 2 ya kegedean tumpengnya. Jadi emang biasanya 7.
1: 7.
3: Diperhatiin tuh ada ayam, ada urap, ada apa lagi ya?
0: Ya ada asin. Ikan asin,
1: telur balado.
3: Yang gak ada mie instan ya.
0: Iya. Cuman kalau zaman sekarang ada tuh suka ada, ditambahin tuh
1: suka mie goreng. Iya benar, suka ditambahin mie goreng.
0: Atau gak bihun kadang begitu tuh.
1: Ati apa? Kentang ati.
0: Iya, sambal ati.
1: Gitu,
0: ya kan? Nah, tapi kalau tadi
3: iya.
0: Itu namanya french fries kali itu. Jadinya bukan perkedel. Tapi kalau tadi pertanyaan saya, cara motong tumpeng yang benar sesuai filosofinya, kan tadi itu dia bahas soal filosofi. Kalau yang saya tahu kan katanya tumpeng itu mengerucut makin ke atas, itu melambangkan ketuhanan gitu ya. Makanya di posisinya di atas sebagai sumber kehidupan, kemudian di bawah yang makin besar itu melambangkan keragaman umat manusia dengan berbagai kehidupannya dan perilaku di bumi lah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, itu benar nggak tuh kalau tadi yang saya bilang motong tumpeng tuh yang mestinya harus ada di bawah gitu.
3: Ini Bang Arief udah benar nih, balik saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai
0: ya. Udah benar ya berarti. Jadi, ya. Oke.
3: Okay. Jadi saya ceritakanlah.
1: Iya.
3: Riwayat dan hikayat tumpeng itu boleh beragam dari beberapa daerah, tapi intinya adalah salah satunya yang diyakini adalah permohonan pada Tuhan.
1: Iya.
3: Ada yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang memberi kehidupan kita. Yang bawah itu para kawulo dan orang mendoakan.
0: Iya.
3: Sehingga yang banyak cerita-cerita zaman dulu di keraton-keraton itu mereka melakukan mengeruk dari pinggir bawah. Sehingga diambilnya dari bawah, bukan dipotong. Potong itu nanti motong doa kita dan harapan kita.
0: Nah,
3: itu kultur mungkin peninggalan zaman Belanda atau VOC.
0: Itu gara-gara motong kue ulang tahun kali gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Kue ulang tahun dipotong gitu ya.
3: Betul. Nah, jadi dikeruk, nanti simboliknya kalau udah bawah habis, dia akan runtuh, jatuh ke bawah. Berarti harapan kita, doa kita terkabul. Makna lain adalah menyatunya Tuhan dan makhluknya.
1: Betul.
3: Permohonan diterima.
1: Gitu.
3: Kalau bahasa Inggrisnya manunggaling Gusti sama kawulo, itu bahasa Inggris
0: Manunggaling kawulo Gusti. Gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, itu maknanya. Tapi

0: sebenarnya ada filosofi modern lainnya yang perlu kita gali.
1: Iya.
0: Makan zaman dulu itu melingkar,
1: Iya.
0: jadi digeruk dari pinggir luar melingkar.
1: Oh
0: Itu
1: iya. Yeah.
0: makna yang simbol lainnya itu adalah masalah kerukunan, gotong royong, keakraban, komunikasi saat makan.
1: Iya
0: Nah,
1: juga
0: kalau
1: ya.
0: kita makan pagi sama anak aja di mobil, di bis, dan sebagainya, ya adanya banyak yang mungkin tidak optimal ya. Jadi zaman dulu itu makan dengan duduk bareng, berkomunikasi, berdialog,
1: Iya.
0: berdemokrasi. Nah, itu sebenarnya makna mendalam sekali yang ada dalam sebuah simbol makanan yang namanya tumpeng.
1: Oh
0: Tumpeng.
1: gitu ya. Kalau di Sumatera Barat ada makan bajamba gitu
0: Iya,
1: ya kan.
0: benar.
1: Kalau orang
0: Iya.
1: Sunda apa ngeliwetan botram gitu.
0: Ngeriung,
1: Botram makan ngeriung gitu ya kan.
0: Nah, tapi yang bikin penasaran aja kenapa warnanya kuning?
1: Karena nasinya nasi kuning.
0: Iya, kenapa harus nasi kuning, Mas
1: Iya,
0: Moko?
1: kenapa tuh Mas Moko?
0: Nah, tumpeng itu dalam kekayaan wacan wasakasana makanan Indonesia itu macam-macam. Ada yang biru
1: Oh,
0: dari bunga
1: ada.
0: telang,
1: Pakai
0: itu
1: bunga telang kalau biru
0: ada
1: ya kan?
0: biru itu kalau permohonan maaf nih, kalau berantem nih, atau ada kesalahan-kesalahan warga umat dan sebagainya membuat tumpeng. Ada yang warnanya putih untuk kesucian, biasanya membuatkan doa-doa khusus untuk pertanian, untuk ada. Nah, ada kuning itu adalah warna emas, lambang kebaikan, lambang optimisme
1: Oh
0: dan
1: gitu.
0: kecerahan. Jadi biasanya lambang kesuksesan itu kan emas. Ini nggak nyangkut partai lo ya.
1: Iya.
0: Harus disclaimer nih,
1: Iya
0: harus
1: iya
0: disclaimer
1: iya.
0: nih.
1: Ntar abis itu ada tumpeng merah, ada tumpeng hijau gitu ya. Itu ramenya pas pemilu
0: Jadi,
1: biasanya.
0: nah itu jadi kuning itu biasanya digunakan untuk syukuran, naik pangkat. Ini Mpok Nova sama Bang Arif naik pangkat, gajinya naik,
1: Ya, amin ya Allah.
0: berupa itu.
1: Amin, amin.
0: Ya pagi-pagi doa
1: Iya
0: orang,
1: benar.
0: mudah-mudahan bukan doa teraniaya ya.
1: Iya.
0: Tapi kan doa orang
1: Iya.
0: teraniaya cepat dikabulin, Mas.
1: Iya.
0: Ya, ini bukan doa. Jadi ini itu ada maknanya.
1: Oh
0: Iya.
1: gitu. Ini
0: Jadi
1: Ayah baru tahu nih kalau
0: emas,
1: ini.
0: ya. Putih ada.
1: Oke.
0: Kalau yang kekinian merah putih lah. Kalau merah putih biasanya 17-an.
1: Iya.
0: Oh, berarti dari dahulu kalanya tidak identik dengan kuning ya, Mas Moko, ye?
1: Setiap warna ada maknanya. Tumpeng permohonan maaf.
0: Ada yang panca warna. Panca warna.
1: Lima
0: yang
1: warna.
0: Warna dong. Lima warna, tapi gunungnya lima ya. Bukan terus lapis-lapis kayak lapis-lapis.
1: Oh, iya makanya
0: nanti,
1: saya pikir kayak itu tumpeng rainbow jadinya. Oh, enggak. Lima tumpeng dengan lima warna yang berbeda.
0: Ya,
1: oh,
0: ada
1: okay.
0: yang tumpeng kendit itu adalah putih, kuning, putih. Nah, itu ada
1: iya.
0: biasanya untuk keselamatan agar tidak diganggu roh jahat.
1: Oh, gitu.
0: Jadi mungkin harusnya kita tadi sebelum ngobrol dah tumpeng itu jangan sampai kita sesama sama roh.
1: Oh, iya.
0: Jangan.
1: Doanya satu guru satu ilmu dilarang saling mengganggu gitu. Oke, ini menarik ternyata ya. Dari ngomongin tumpeng aja banyak cerita-cerita, banyak filosofi yang kita juga mungkin Abang Po juga baru pertama kali denger nih gitu.
0: Iya.
1: Oke, kita libatkan pendengar juga ya Mas Moko ya. Abang Po kalau mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Nah, ini pertanyaan dari Bang Gilang nih. Sebenarnya tadi udah sempat dibahas sama kita juga nih mengenai asal-usul sejarah. Apa sih asal-usul sejarahnya nasi tumpeng itu dibuat runcing? Terus apa alasannya kalau di acara tertentu itu runcing tumpengnya dikasih terlebih dahulu buat orang yang penting, yang dianggap penting? Padahal kan tumpeng yang di bagian bawahnya lebih besar biar lebih kenyang. Kenapa nggak bagian bawahnya aja yang dikasih ke orang penting? Katanya gitu. Nah ini nih juga tradisi nih. Setiap ada acara-acara kalau potongan tumpeng pertama selalu dikasih ke orang yang dianggap paling penting di acara itu gitu. Apakah mungkin ini juga ada ceritanya Mas Moko nih? Pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang Mas Moko.
0: Lu terima kasih Bang Gilang ya. Dari Kerawang ya. Kalau mengenai bentuk tadi sudah dijelasin
1: bahas,
0: panjang lebar tinggi bawah
1: demo
0: itu kan oleh Bang Arif ya. Bentuknya itu adalah sebuah simbol menuju ke Tuhan, menuju ke atas. Jadi permohonan, keinginan, harapan. Jadi bentuknya ke atas itu. Karena kita yakini yang Maha Kuasa itu berada di atas dan wujudnya dalam bentuk gunung zaman dahulu ya, karena tadi sumber kehidupan. Terus kalau dipotong, nah ini tidak ada ya, belum ketemu literasi yang mengatakan kenapa dipotong dan diberikan kepada yang sesuatu yang spesial. Mm-hmm. Namun sekarang kan bisa saja jangan dipotong tapi dikeruk. Kerukan mm-hmm. pertama itu kepada yang terkasih, tercinta, mm-hmm. terhormat, mm-hmm. paling pangkat. Jadi bukan berarti tidak bisa dilakukan tanpa motong. Mm-hmm. Dikeruk juga bisa.
1: Oke. Okay.
0: Nah, biasanya saya menduga ya, ini belum ada literasi ilmiahnya. Mungkin karena ini simbol kebaikan, simbol harapan, dan mm-hmm. dalam suatu upacara, maka pada orang-orang yang dihormati, dihormati zaman dulu agak belum tentu sama dengan yang dihormati zaman sekarang loh ya.
2: Oh gitu ya, iya, iya.
0: Yang dihormati zaman dulu mungkin ada kemampuan ritualnya, bener. Ada kemampuan wisdomnya, bijaknya, mungkin juga tidak selalu harus kaya dengan materi dan pangkat dan sebagainya.
2: Ya,
0: walaupun
2: betul.
0: Mungkin juga bisa. Jadi kami mengkampanyakan, kami menerbitkan buku dari IGC ini, kami juga mensosialisasikan, bahkan pernah kami bikin festival tumpeng di Hotel Borobudur, kami mengkampanyekan tumpeng di depan FA Car Free Day.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana kami bersafari ke beberapa pejabat, kalau bisa, kalau boleh, kembalilah ke makna yang terdalam, kalau ada tumpeng untuk acara selamatan dan ritual, ataupun sekedar seremonial, tolong jangan dipotong, tolong okay. dikeruk.
1: Okay.
0: Tadi itu dikeruk, diberikan pada, kan kalau yang dikeruk banyak bawah, puas kan jadi lebih banyak.
1: Nah itu
0: yang dia. Yang istimewa kan, kalau di atas kan cuma satu.
1: Betul. Ya, betul.
0: Nanti yang termuda, terkuat, tertua, terhormat, terapa, pokoknya yang ter kan banyak nih bawah.
1: Tuh. Benar.
0: Itu harapan kami, tolong juga, terima kasih ya RRI Pro 4 mengkumandangkan dan mendiseminasikan pemahaman makna okay. dan simbol dari tumpeng.
1: Ini ada pertanyaan menarik banget dari Pak Aan di Surya Kencana Bogor. Pak Aan bertanya begini, Mas Moko, kalau ketupat itu kan secara makna nama itu kan ada artinya mengaku lepat atau mengakui kesalahan-kesalahan gitu ya kan. Nah nama tumpeng sendiri tuh ada artinya nggak sih?
2: Atau misalnya
1: ada singkatan tertentu seperti ketupat, mengaku lepat misalnya gitu ya?
0: Sebenarnya ada sih dalam bahasa aslinya tumpeng ya. Mm-hmm. Nanti saya mohon maaf nih, saya ada sih bahasa Jawanya ya. Nanti sambil saya inget-inget ya. Tapi aslinya memang ada istilahnya. Tumpeng itu ada yang bermakna kiasan ya. Misalnya gini, yang saya masih ingat ya. Misalnya kalau melakukan sesuatu harus mempeng itu ya. Itu artinya bahwa kalau melakukan sesuatu harus sungguh-sungguh.
2: Oh.
0: Ada lagi, ada beberapa makna sih. Jadi tumpeng itu ada artinya, ada singkatannya, dan itu biasanya sebuah konvensi ya.
1: Oh, kalau yang saya tahu kan tumpeng itu yen metu kudu mempeng gitu.
0: Nah itu yang saya maksudkan.
1: Oh.
0: Kalau metu harus mempeng, harus keluar. Banyak sekali arti-arti yang dari tumpeng itu sendiri. Nanti sambil saya ingat-ingat ya.
1: Tumapaking panguripan, jadi tumpeng.
2: Tumindak lempeng.
1: Iya, itu ya.
0: Nah itu benar.
1: Oke.
0: Jadi iya, kalau terima kasih sudah diingetin.
1: Kebetulan kan saya kan dari garis ibu saya kan orang Jawa nih.
2: Oh.
1: Pernah dengar itu ya, tumpeng tuh ya yen metu kudu mempeng, artinya kalau udah kita lahir ke dunia tuh harus jadi sesuatu gitu, harus bersungguh-sungguh, kalau punya cita-cita ya harus dikejar, kalau belajar juga harus benar, jadi orang juga harus hidupnya jangan neko-neko, jangan aneh-aneh gitu ya kan. Pokoknya udah
2: lempeng aja
1: gitu. Kata Simbah sih begitu. Iya gitu ya, benar ya Mas Moko ya?
0: Benar. Jadi tapi bahasa lain tumpeng itu sebenarnya gunungan juga bisa diartikan adalah sebuah gunungan. Jadi zaman dulu itu mengartikannya, saya ingat nih, gunungan itu ya tadi persembahan dan sebagainya. Itu mungkin dari kultural hingga nama tumpeng. Benar sekali, salah satunya adalah kalau metu harus tadi harus benar, harus sungguh-sungguh, harus bertindak benar.
1: Okay.
0: Itu Mas.
1: Baik nih, ini menarik. Ternyata dari sebuah apa ya, sajian
2: satu makanan
1: Nusantara
2: aja
1: yang namanya tumpeng itu pun juga
2: banyak
1: bahkan
2: makna.
1: Lauknya harus 7 macam gitu ya, dari ada yang dari darat, laut, udara gitu ya kan.
0: Kalau udara enggak ya, nanti dikira kayak obat mabuk nanti.
2: Udara lu mau nyajin apa?
1: Bakwan
2: awan.
1: Kan ada burung dara goreng misalnya gitu ya.
2: Kirain bakwan awan gitu loh.
1: Oh, enggak ya.
2: balado
1: dari
2: awan.
1: Dari gunung, dari intinya yang di darat dan di air lah. Pokoknya gitu ya nggak sih? Pokoknya gitulah. Ya. Makanya ada ikan di situ, ya kan? Ada ayam. Oke. Okay.
0: Ada kacang panjang.
1: Kacang. Oh iya.
2: Kacang, iya kacang panjang.
1: Atau tumis buncis biasanya digantinya kan gitu tuh.
2: Iya. Diganti lagi sama cumi asin kemarin itu. Iya.
1: Kayaknya tergantung request itu ya.
2: Iya pernah ketemu sama cumi asin.
0: Itu kan unsur laut toh.
1: Iya betul.
2: Oh iya benar.
1: Gitu.
2: Oh iya benar.
1: Tapi pernah nggak Ponopa ngelihat ada tumpeng bentuknya kayak punden berundak, jadi nggak lempeng lurus gitu.
2: Oh, iya.
1: Jadi ada kayak ada ya kayak ada buat pundennya dulu,
2: iya, bener, abis
1: itu baru ke puncaknya.
2: Ada gitu. Dua tingkat gitu
1: iya,
2: ya
1: kan? Ada, nah iya tumpeng yang tingkat tuh gimana tuh Mas Moko? Apakah kemudian tidak menyalahi
2: makna
1: pakemnya gitu yeah. Ya atau maknanya gitu?
2: Iya kan kayak
0: kan
2: Monas
0: banget. Kita kan harus adaptif,
1: zaman
0: kan selalu berubah.
2: Betul.
0: Jadi kalau kita mau melestarikan sesuatu ya tanpa meninggalkan esensi, tapi kan tadi saya cerita sekarang tumpengnya merah putih. Ada yang tumpeng kamar lo hitam sama merah.
1: Terus
0: sebenarnya saya menduga kalau kisah-kisah yang dulu tumpengnya lempeng lurus-lurus. Ini mungkin praktisnya ya. Kan ada cetakan ya Mpok ya.
1: Iya
2: yeah, benar.
1: Yang dari bambu tuh.
2: Iya banyak cetakan dari sekarang Bang.
0: Aluminium itu kan ada
2: ya,
0: kan
2: dari aluminium ya benar.
0: Yang kalau kami sendiri atau minimal saya pribadi ya idealisme ataupun kesempurnaan itu biarlah, yang penting adalah esensi dan narasi dan filosofinya
2: tidak hilang ya. Iya iya.
0: Tidak hilang.
2: Iya tidak hilang.
0: Kalau karena aslinya di Kalimantan itu tumpengnya enggak seperti itu persis, tapi kayak menhir itu loh, bulat dari bawah ke atas, enggak seperti gunung.
1: Iya, lempeng jadi, aja gitu.
0: Lempeng kayak lemper di lebih gede, tapi kan filosofinya adalah menuju ke atas, hubungan kepada Tuhan, permohonan pada Tuhan kan.
2: Iya, jadi, maknanya sama lah ya Mas Moko ya.
0: Iya. Maknanya. Jadi ada yang menarik nih, tumpeng dibelah terus di belakangin gitu, ungkur-ungkuran kalau bahasa Inggris itu biasanya untuk orang yang sedang berduka, warnanya putih.
2: Oh.
0: Ada tumpeng seperti itu, tumpeng pungkur.
1: Ini jadi, ada lagi.
0: Yang penting adalah satu, filosofi dan maknanya difahami.
2: Oke.
0: Kemudian di kalau bisa disosialisasikan. Kemudian juga bahwa diteruskan makna-makna dari sebuah makanan berserta narasinya.
2: Iya.
0: Ini yang merubah kebiasaan motong itu kan bukan mudah ya.
1: Betul, iya. Betul. Ini saya pernah diomelin soalnya. Jujur aja nih, saya pribadi pernah diomelin gara-gara tadi motong tumpeng gak dari atas tapi dari bawah saya keruk gitu ya kan. Loh kok gak dipotong gitu. Kenapa gak dipotong? Lah ya jangan, sayang gitu. Bagus gitu.
2: Padahal
1: ya
2: sebenarnya memang kayak gitu.
1: Iya, cuman mau menjelaskan nih dalam sebuah acara yang waktunya sangat singkat. Mau menjelaskan itu kan jadi PR gitu ya. Udah gak apa-apa, biarin dari bawah aja biar bagus, biar dapat nasinya agak banyak kan. Saya bilang gitu alasannya. Mempermudah sebenarnya, pengen ngejelasin bahwa ya motong tumpeng tuh jangan dari atas loh, ada artinya gitu ya kan. Tapi ya udahlah gitu ya.
0: Alhamdulillah sekarang terlampiaskan dan terlaksana kan.
1: Nah iya alhamdulillah makanya. Jadi abang bos se-Indonesia pada denger nih. Jadi kalau besok-besok saya ngeruk tumpeng dari bawah jangan diomelin ya. Itu. Nah ngomongin soal kegiatan dari Indonesian Gastronomy Community ya, atau IGC. Gimana caranya, kalau tadi kan udah bilang cerita juga ya ada kegiatan di Car Free Day dan lain sebagainya, supaya anak-anak muda nih seperti kami gitu ya ngerti.
2: Kami
1: mau dibilang muda nggak?
2: Enggak.
1: Anak muda seperti saya dan yang pernah muda seperti Monopah. Setidaknya menjaga nilai tradisi, budaya dan juga literasi dari setiap kuliner yang ada di Nusantara. Salah satunya tumpeng lah misalnya begitu. Apa yang bisa kita lakukan atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh IGC sendiri selain tadi lewat buku dan kampanye di ruang publik gitu ya, supaya pendengar Abang Po semuanya juga ikut menjaga warisan kuliner asli Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Kalau kita ngobrol cerita itu kan menyenangkan sekali nih Mas Moko.
0: Saya dukung dulu Bang Arief yang bersemangat muda gitu dong. Umur itu kan masalah angka.
1: Iya betul.
2: Betul. Saya setuju.
0: Semangat itu kan pilihan. Nah, jadi buat Mpok Nova dan Bang Aris yang
1: masih muda,
0: jiwa muda.
2: Iya. Berjiwa muda nih. Ya ya, gimana Mas?
0: Sebagai komunitas IGC sangat terbuka. Mpok dan Abang yang mau bergabung monggo, kami ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Dan kami memang sedang dalam rangka usia yang ke-6 tahun ini memperluas keanggotaan sampai seluruh Indonesia. Okay. Karena kami yakini narasi sebuah makanan, budaya makanan tidak hanya berpusat di Jawa, tidak hanya berpusat di Jakarta, tapi hampir seluruh daerah mempunyai kisah, mempunyai simbol, dan seterusnya. Sehingga kawan-kawan, terutama yang Jakarta, Mpok dan Abang, ayo kita gabung, silahkan dikunjungi di IGC-nya Indonesian Gastronomic Community. Nanti di search pasti muncul, nanti di DM aja. Kami akan segera merapikan sistem administrasinya. Kegiatannya banyak sekali, tidak hanya tumpengan. Kami melakukan diskusi, penelitian ilmiah, bagaimana rempah Indonesia itu berpengaruh masuk ke Indonesia. Bagaimana sejarah rempah dan makanan. Kami menerbitkan buku, kami mengadakan diskusi, kami kumpul dengan chef. Bagaimana chef tertentu, seorang yang punya ahli makanan tertentu menarasikan makanannya seperti itu. Jadi kami, anggota kami beragam ya. Ada, tidak harus yang bisa masak. Kayak saya bagian icip-icip Bang sama Mpok. Jadi penggemar makanan atau kuliner. Ada yang chef, ada pemilik restoran, ada yang akademisi. Ada orang, kebetulan 1-2 orang yang tokoh di Indonesia yang punya pengaruh, yang kami harapkan supaya bisa membantu kita meliterasi dan mewariskan kebudayaan makanan kita. Sangat terbuka, tidak mengenal agama, suku, tinggi badan, rendah, kulit, dan sebagainya. Mau cerah, mau enggak, kami sangat terbuka karena keragaman makanan. Makanan itu adalah bahasa global. Jadi istilah kami gastro diplomasi. Jadi dengan makanan itu bisa meluruhkan sekat-sekat yang ada, tembok-tembok, ketidaksukaan satu pihak dengan pihak lain. Kalau kita makan, kita ketemu dan makan, ngomong makanan, luruhlah semuanya. Jadi kami terbuka sekali, sangat berharap. Syukur-syukur di Jakarta, Mpok dan Abang yang berkenan bergabung, mari kita teliti bareng-bareng. Kita bikin narasinya, kita list. Kita ajukan ke Pak Gubernur, Pak. Ini kita harus ceritakan narasi makanan Betawi. Ayo, kita sangat welcome. Kita cari ahlinya, tokohnya, kita gali, dan harus ada sesuatu di Jakarta ini, Pok sama Bang. Sesuatu yang nongol, kita kampanyakan ke dunia. Jadi moto dari IGC itu adalah selera Indonesia untuk dunia.
1: Selera Indonesia bawa, untuk dunia.
0: Iya, jangan kalah kita sama Thailand, Vietnam, Korea. Harus ada makanan Indonesia yang mengglobal nanti dengan narasinya. Kira-kira itu.
1: Nah, salah satu narasi yang juga sedang dibangun oleh Indonesia Gastronomic Community adalah mengenai tumpeng Indonesia lewat buku yang juga Abang Po bisa baca bukunya, bisa pesan juga. Informasi lengkapnya ada di akun Instagram @IndonesianGastronomyCommunity. Betul ya Mas Moko ya?
0: Benar sekali.
1: Saya dapat buku satu. Ya.
0: Diskon.
1: Oh, diskon.
2: Diskon
0: bukan bonus tumpeng.
1: Mantap. Itu dia ya. Abang Po yang juga mungkin punya ketertarikan yang sama terhadap gastronomi bisa bergabung di komunitasnya Indonesian Gastronomy Community langsung ke Instagramnya. Mengenai buku tumpeng Indonesia dan segala macam ceritanya tadi ada juga cara pesannya ada di Instagramnya. Indonesian Gastronomic Community. Mas Moko, terima kasih sekali lagi untuk obrolannya. Dan ini kan juga baru kurang lebih 1 bulan Mas Moko menjabat sebagai ketua gitu ya dari IGC. Mudah-mudahan dengan kepemimpinannya Mas Moko ini gastronomi Indonesia bisa semakin ya kalau tadi saya menggunakan bahasa menyenangkan lah untuk dipelajari dan menyenangkan juga untuk bisa diceritakan kembali ke banyak orang gitu ya. Sukses selalu Mas Moko, sehat selalu. Salam kuliner, salam budaya, selamat pagi.
0: Ikan sayur lodeh rasanya asin.
2: Cakep.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Moko. Sehat selalu Mas Moko.
0: Makasih Mpok Bang.
1: Ya, salam buat teman-teman di IGC ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Oke. Itu dia Mpok.
2: Apa Bang?
1: Bapak Dokter.
2: Iya,
1: Pamungkas. Pak. Tris Hadiatmoko alias Mas Moko.
2: Mas Moko.
1: Iya, ketua dari Indonesian Gastronomy Community.
2: Kalau community bisa.
1: Gampang ya.
2: Community.
1: Dah kalau gitu. Ya, kita berdua juga pamit dulu ya Bang Po.
2: Bang Ali pamit. Ayo mau cari tumpeng dulu. Hah? Kan banyak tumpeng 17-an Bang. Yeah. Iya, tadi malam pasti kagak habis tuh.
1: Nyari sisaan.
2: Kagak nape-nape daripada kagak dapet.
1: Oke dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirodan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Vianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Gelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Propot FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya di hari ini, hari Selasa, di tanggal 18 Agustus 2026 Abang Po ya. Gimana kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Yang sakit kita doain biar cepat sembuh ya Abang Po ya. Di hari ini banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi cerita di hari ini boleh ya. Kirim WhatsApp di 0812-1124-928, voice note atau juga pesan WhatsApp ya, 0812-1124-928, bareng Ajority ya, sampai jam 3 sore nanti.
1: Kacamate lubangnya due, apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

0: Menikmati suasana pagi di distrik Wesaput sangatlah berkesan. Terlebih bagi mereka yang terbiasa dengan keramaian kota dan bisingnya metropolitan. Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Papua ini sangat damai dan tentram. Disinilah banyak desa-desa yang menjadi tempat tinggal keluarga dari suku Dani, suku terbesar di Papua yang terdapat di Lembah Baliem. Mereka telah hidup sejak zaman purbakala dan tetap bertahan dengan budaya aslinya di tempat ini hingga zaman modern di sebuah silimo. Silimo adalah tempat tinggal bagi beberapa keluarga kecil yang berkelompok dan berada dalam satu pagar.
1: Semua kegiatan itu ada silimo, bisa muncul kegiatan yang budaya Wamena. Silimo ini macam keramat, khusus kelem atau keluarga itu sendiri.
0: Dalam satu desa, biasanya terdapat 3 hingga 4 silimo. Keberadaan silimo menurut Edward Elias Elilo, salah seorang masyarakat adat suku Dani, diawali oleh sebuah pintu gerbang. Pintu ini menjadi celah masuk silimo yang dikelilingi oleh pagar kayu atau biasa disebut legar obapuhu.
1: Pertama ada Honai, Hulina, Wamdabula. Wamdabula itu maksudnya kandang babi. Hulina itu dapur. Honai itu honai perempuan. Pilamo itu honai laki-laki. Sehingga ada baru silimo.
0: Honai-honai atau rumah khas orang Papua ada di dalam silimo. Honai suku Dani cukup unik dan menarik karena berbentuk seperti jamur beratapkan jerami. Jika sahabat budaya berkunjung ke Lembah Baliem, maka akan melihat pemandangan 5 hingga 6 rumah honai di sana. Namun jika diamati, tidak semua rumah di sana berbentuk bundar. Ada pula yang bentuknya persegi panjang. Ternyata, rumah adat yang bentuknya persegi panjang itu memiliki nama yang berbeda. Masyarakat setempat menyebutnya rumah ebei. Rumah honai dan ebei dibedakan menurut jenis kelamin penghuninya. Kalau rumah honai dihuni oleh laki-laki, rumah ebei dihuni oleh perempuan. Di silimo inilah suku Dani melakukan upacara-upacara adat.
1: Alaskan tanah saja, tapi waktu mau acara itu ambil alang-alang kasih alas, dan mau masak babi bikin kolam di silimo, di situ tempat khusus, tapi tidak boleh campur dengan honai adat atau honai perang. Itu kolamnya tidak boleh campur dengan perempuan, cukup perempuan khusus. Ya, itu semua kegiatan yang ada di situ macam seperti orang meninggal bakar di situ, di silimo. Iya, tidak sembarang. Tidak di luar, di dalam silimo itu bakar mayat. Jadi boleh bilang tempat cakraan. Semua program kerja, semua rencanakan semua.
0: Nilai dari silimo tetap terjaga meski dari fisik saat ini mengalami perubahan. Perubahan ini menurut pemerhati budaya suku Dani, Hieronymus Kubi, dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan lokal alang-alang untuk atapnya.
2: Nilainya lebih dipertahankan, dan sekarang ini banyak pengaruh dari luar. Ada yang pakai atap seng, kemudian ada yang pertahankan dengan budaya orang Bali pakai alang-alang. Misalnya itu dapur, orang di sini bilang itu hunila, dan makanan babi, wamaila itu. Sekarang kebanyakan pakai atap seng daripada alang-alang, karena alang-alang cepat membusuk dan seng bertahan lama. Tapi bentuknya dan nilainya itu tetap.

0: tidak ada orang Balin pesta di pinggir kali. Silimo itu di mana masyarakat Balin mereka bersatu dalam klan-klan, dalam suku-suku itu nilai kebersamaan ada di situ. Kembali masyarakat Balin.
1: Tidak seperti dulu, warga masyarakat suku Dani di Lembah Baliem bukan hanya berprofesi sebagai petani saja. Banyak yang sudah menjadi pegawai pemerintah dan tidak sedikit yang berwirausaha. Tempat tinggal mereka juga sudah banyak yang tinggal di rumah-rumah modern. Meski demikian, orang suku Dani masih tetap memiliki rumah Silimo. Mereka masih menjaga warisan leluhur di tengah era modern.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Iya dah. Ada gula, ada semut. Emang saya paling imut, Abang Po. Ya. Apa ya? Mau bilang apa nih kita nih ya? Kayak gimana nih Abang Po nih? Kemarin kan sebenarnya ada rame-ramean di Monas ya, Abang Po ya. Ya seru sih, rame-rame nih Abang Po. Tapi setelah acara kemarin HUT RI ke-81 di Monas, Abang Po, Monas jadi banyak sampah nih Abang Po. Kita mau bilang apa dong nih? Kebiasaan dah warga. Kalau bisa sih ini ya, dikantongin ngapa sih plastiknya gitu. Ini banyak sampah plastik. Terus ternyata nih ya Abang Po, setelah saya lihat semalam ya videonya, pada ngemper di puun-puun, bawa tiker, tapi masih banyak di pinggir-pinggirnya sampah. Kalau ayo mah udah, aduh, anda mending pulang aja dah, nggak betah ya. Ngemper tapi sebelah-sebelah ada banyak sampah gitu Abang Po. Ya ini jadi pemandangan sampah itu berserakan ya Abang Po di kawasan Monumen Nasional setelah rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia Senin kemarin Abang Po. Dan macam-macam sampah itu numpuk Abang Po di sejumlah titik kawasan Monas ya. Jadi kondisi ini juga jadi pemandangan yang kontras setelah sebelumnya Abang Po di kawasan Monas itu dipenuhi masyarakat yang antusias nih buat ngikutin rangkaian perayaan kemerdekaan. Nah, pesta rakyat HUT ke-81 RI memang berlangsung meriah Abang Po ya, yang pagi ataupun yang malam ya. Banyak warga ya, tapi ya itu ramainya pengunjung juga bikin volume sampah di kawasan Monas jadi meningkat Abang Po gitu. Tapi untungnya petugas kebersihan langsung Abang Po yang ngelakuin pembersihan buat ngangkut itu sampah-sampah yang ditinggalin di area sekitar lokasi acara gitu. Emang ngasih tugas buat petugasnya Abang Po, tapi seenggaknya diringanin lah ya. Abang Po bawa plastik sendiri, kan ada tong sampah di sono. Gitu, pegel tangannya bawa sampah ya. Gitu ya, buat warga-warga nih Abang Po diingetin ya, tetangga-tetangganya kalau ikut ke acara keramaian di Monas tuh kalau bisa dibawa tuh sampahnya, biar kagak menemunin sampah, menemunin jalan gitu ya, biar nggak berantakan, nggak bersemak gitu ngelihatnya Abang Po. Ih, kalau ayo mah udah gimana nih, udah gitu ntar kalau takutnya sampah-sampah plastik yang basah gitu kan, aduh nggak kebayang dah Abang Po ya. Ayo jadi dah warga yang bersih Abang Po ya. Jaga Jakarta, jaga lingkungan kita Abang Po, biar bersih, biar sehat Abang Po. Bukan cuma buat kita doang, tapi buat orang lain dan anak cucu kita pastinya Abang Po.

0: lu atur ah.
1: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
2: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
1: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
1: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
2: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Halo Bang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

iya, kalau gue mah WFA sih dari kantor gue. Ya emang sih, kan namanya juga WFA ya, harus kerja ya, dia bilang gitu. Eh iyalah, oncom, eh bilang gitu. Namanya juga WFA, ya kerja dari rumah, bukan tidur, bukan jalan-jalan. Gitu. Terus dia kasih dia tuh Abang Po apa namanya surat edaran. Oh lah, ternyata emang ada surat edaran ya Abang Po dari Pemprov DKI Jakarta yang nerbitin Abang Po imbauan buat apa namanya ASN dan juga iya ASN ya Bang Po ya, beberapa perusahaan dan juga ASN untuk WFH Bang Po di Selasa hari ini 18 Agustus 2026 Bang Po. Nah balik lagi, tapi ini imbauan ya, kan kalau imbauan tuh balik lagi ke perusahaannya, dia dia mau ngikutin atau enggak gitu, nggak ada paksaan juga gitu Bang Po. Ya kalau misalnya dia di apa namanya teman ayah ini BJ bagaimana? Bisa sih ngelihat apa namanya saham dari rumah kan, tapi ngelihat doang, kalau di sana bagaimana kerjaannya ya. Nah jadi kebijakan WFH ini ya Bang Po berdasarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta nomor 26 Abang Po tahun 2026. Adapun ini menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Abang Po. Jadi dikasih WFH Bang Po buat pekerja atau buruh buat melaksanakan kerja dari rumah gitu isinya. Dan beberapa ketentuan yang perlu diperhatiin sama perusahaan Abang Po khususnya di Jakarta mengenai imbauan ini. Jadi pelaksanaan WFH 18 Agustus ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kebutuhan, sifat, sama jenis pekerjaan di perusahaannya Bang Po. Kalau misalnya berhubungan dengan operasional gitu Bang Po, sama jasa, ya masa bisa dari rumah? Kayak misalnya nih ekspedisi gitu kan, ya, yo halo, saya mau kirim paket nih, iya, saya udah di agen gitu kan, oh iya tinggal taruh aja barangnya, ntar ada yang mau ngambil, gitulah, ntar ada yang ngambil, ntar kita urusin dari rumah, kita ketikin, ya kan nggak mungkin dong ya, gitu Bang Po, eh, gitu, jadi yang ini harus balik lagi ke perusahaan yang masing-masing, Abang Po, gitu, ya, buat Abang Po gimana nih, ya yang dagang kan nggak bisa WFH juga. Ditunggu ya buat Abang Po yang mau cerita-cerita, boleh ya di 0812 1124 928. Apa namanya hari ini Abang Po ada kemana-kemana kah, atau ada kegiatan apa di rumahnya, masih ada 17-an, boleh diceritain di 0812 1124 928. Masih barengan Ayu Joditya ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana?

kalau mau bilang suka ya langsung aja, kalau rindu bilang aja Bang Po, dan juga kalau punya niat pengen ngelakuin apa, lakuin ya, tinggal cari pendukung aja Bang Po ya. Biar banyak yang mendukung begitu. Kayak misalnya mau bikin gebrakan rekor muri gitu Abang Po ya, tinggal bawa pasukan aja Abang Po, tinggal bawa tim gitu. Ini yang dilakuin sama KAI ya Abang Po. Jadi rekor muri merah putih ini ngebentang Abang Po 270 meter di dalam kereta api gitu Abang Po. Nah ini bukan bukan sekedar perayaan doang Abang Po buat KAI. Jadi momen ini tuh jadi bagian dari sejarah baru KAI dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI nih Abang Po. Jadi KAI ini berhasil ya meraih rekor muri ya, pembentangan kain merah putih ini terpanjang di dalam rangkaian kereta api penumpang ya Bang Po ya. Nah kain merah putih ini ya Bang Po sepanjang 270 meter ini dibentangin di KAI Argo Sindoro atau KA-17 ya, relasi Semarang Tawang Gambir Abang Po. Nah dari satu kereta ke kereta lainnya merah putih itu ngebentang ya, nyatuin semangat, kebanggaan dan juga cinta Indonesia gitu Bang Po. Jadi bangga jadi dari pelayanan perjalanan merah putih gitu Bang Po di Indonesia ini. Jadi KAI bikin deh tuh ya bendera merah putih panjang 270 meter ya. Ayo kagak ngikut sih, coba kalau ayo ikut dah. Udahannya minta dililit masuk ke badan nih. Kayak zaman dulu Bang Po kita main kain-kainan habis itu dililit ke badan lah. Tapi salut ya buat KAI ya Bang Po, akhirnya bisa dapetin rekor muri nih Abang Po ya, bentangin bendera merah putih sepanjang 270 meter gitu Abang Po ya. Ya kan kita nggak tahu tuh bawa berapa tim tuh Abang Po tuh buat dari ngejahit kainnya, terus juga berapa personil yang dibawa ya. Itu kan kalau dilipat-lipat berat juga ya Bang Po, itu kain 270 meter Bang Po. Terus juga buat ngebentanginnya tuh kan ada banyak orang tuh. Dari satu gerbong ada berapa orang ya, berapa tuh. Coba kalau misalnya di satu gerbong 5 gitu ya. Itu berapa gerbong kemarin tuh yang di kereta api Sindoro ini Abang Po, Argo Sindoro. Kalau misalnya ada 12 gerbong, 12 kali 5 60 orang. Itu kan ada tim juga tuh Abang Po hitungannya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya punya niat ya udah dijalin aja, digerakin aja Abang Po. Ya kali aja kan nanti bisa membuahkan hasil nih kayak ini Abang Po. Rekor muri untuk KAI Abang Po di 17 Agustus kemarin. Wih, tepuk tangan dulu dong Abang Po. Nah nanti di jam 11 juga kita kalau misalnya punya niat Abang Po buat usaha, ya kenapa enggak dijalanin aja dah. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, bakal sharing di teras UMKM nih abis ini Abang Po ya, di jam 11 ya. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita bisa nanti kirim aja WhatsApp-nya di 0812 11 24 928 ya, atau juga telepon juga boleh di 0213504510. Ini nanti kita bakal ngobrolnya UMKM yang bergerak di bidang jasa Abang Po nih. Bidang jasa, bidang operasional, gak bisa WFH nih kayak gini nih Abang Po nih. Nanti masa kita mau tadi kirim paket misalnya gitu Abang Po atau yang lainnya tuh gak bisa dong ya. Gitu nih, ini UMKM-nya nanti buat Abang Po yang pengen ngobrol-ngobrol bisa ya via telepon di 0213504510 atau di 0812 11 24 928 di teras UMKM. Masih barengan Ejo Ditya di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Jelajah Nusantara.
1: Pantai Ora adalah pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini, sahabat budaya, berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai, yaitu di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora, sahabat budaya, memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan juga dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka ragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai, sahabat budaya, merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam dan juga luar negeri. Pantai Ora memiliki resort penginapan yang mengambang di atas pantai. Sementara Desa Sawai terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di atas pantai.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Pu, upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI digelar di halaman Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Momentum tersebut dinilai penting bagi Jakarta yang tengah bersiap memasuki usia 5 abad. Ketua DPRD DKI Jakarta, Sahut Alimuddin, mengatakan pembangunan Jakarta harus tidak hanya berfokus pada kemajuan fisik, tapi juga memperkuat identitas kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Pu. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur dimeriahkan beragam tarian massal, drama kolosal, dan pentas seni di Stadion TM Jafar Kuta Binjai kemarin. Camat Julok Muhammad mengatakan para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan tersebut turut menampilkan kreativitas dan seni budaya. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian acara setelah upacara detik-detik proklamasi yang berlangsung hikmat. Sampai di sini kabar beritanya ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Aduh. Ya. Enggak apa-apa sih ya, nama juga lagu Abang Po. Dan juga itu mungkin perasaan di mana tadi katanya aduh, enyak gitu ya. Enak kalau misalnya Abang Po bisa dikrimbat, terus juga bisa apa namanya? Ya Po, ya Po, capek kerja di rumah jadi IRT, nyapu ngepel, bebenah segala macam, udahannya nyalon Po. Enak tuh Po kayak itu Po. Apa namanya potong kuku? Pedi-medi gitu dah ya. Bang Jojo apa sih nama, maksudnya? Iya pedikur-medikur Po gitu. Kita pun juga tahu. Namanya juga kita bercanda. Namanya ya, pura-pura enggak tahu aja. Medi-pedi ya. Yeah. Kan habis bebenah gitu kan ya, butuh perawatan ya Po. Gitu. Nah mungkin Abang Po yang mau coba bisa nanti ya ke tempatnya Empo Katarina Tri Fajarianti gitu di Salon Irfan ya. Jadi UMKM kita di hari ini Salon Abang Po. Nanti kita tanya nih usahanya ini dari tahun berapa, terus juga kenapa milih usahanya itu Salon Abang Po dan udah punya berapa cabang, itu dia ya. Kita tanya di sini Abang Po ya di teras UMKM.

0: lagi.
1: Eh, Lingling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini, panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah. Soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
2: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
1: Iya betul tuh Ling.
2: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih. Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
1: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
2: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng. Minum cukup, terus juga jaga kesehatan. Sama hemat air deh. Dan waspada juga sama kebakaran.
3: Udah, dimari aja.

0: anak tetangga.
1: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Promot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sekarang kita udah masuk di segmen Teras UMKM ya, di mana Teras UMKM hari ini kita yang tadi udah Ayo ceritain, udah sepil-sepil kita ngomongin di bidang jasa, Bang Po ya, bidang jasa, dan ini jasa kecantikan nih buat Abang Po. Ya kecantikan itu nggak nutup kemungkinan buat perempuan doang, buat laki juga bisa ya, Bang. Kali aja mau cukur, mau api kan kita bebas aja, walaupun namanya itu salon ya. Udah hadir di studio ini ada Mpok Katarina Tri Fajarianti ya. Selamat siang, Mpok.
3: Selamat siang.
2: Iya, sehat ya.
3: Sehat.
2: Sehat ya. Dong kalau enggak sehat enggak bisa mampir kemari.
3: Iya, oke.
2: Mpok Katarina ini owner dari Salon Irfan. Ini kalau boleh tahu nih lokasinya di mana nih, Pok nih?
3: Oh iya. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu pada Bapak Adi Wibowo yang dari Teluk Pucung yang membawa saya ke sini. Terima kasih Pak.
2: Oh, yang Teluk Pucung ya, itu yang punya punya koperasi itu ya. Iya enggak sih? Kalau enggak salah ya.
3: Iya, terima kasih Pak Bowo.
2: Iya iya iya iya iya iya. Ya, ya. Karena waktu itu juga sama Aye juga deh kalau kagak salah ngobrolnya. Gitu ya. Ini jadi Mpo Katarina deket ya sama Teluk Pucung itu ya. Berarti orang Bekasi dong.
3: Iya, Bekasi.
2: Oh, Bekasi mana nih, Po?
3: Kalau saya Bekasi tepatnya di Taman Kebalen,
2: Babelan. Taman Oh, Babelan. Iya, iya iya iya, ada tuh apa namanya? Om Aye dari Babe itu tinggal di Babelan gitu. Kalau anak-anaknya ada yang di Kemang, ada yang di SMB gitu. Oke, di Babelan ternyata Bang Po ya. Yang lumayan agak jauh ya Babelan ya.
3: Tapi masih mendekati ke Teluk Pucung.
2: Oh, masih dekat Teluk Pucung malah. Oh, oke, siap. Po Katarina ini punya Salon Irfan. Nah, ini kalau boleh ceritain kenapa milih usahanya salon nih, Po, dan ini udah berdiri dari kapan, Po?
3: Oke. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Katarina Trifajarianti. Saya alumni D3 Kecantikan AKS AKK Yogyakarta. Saya lulus tahun 1998. Jadi sejak itu saya buka salon dari tahun 1998. Ya, cuman dulu belum Salon Irfan. Setelah saya ada anak 2003, baru berganti
2: Salon nama. Irfan. Oke, siap. Ya, jadi
3: salonnya tapi khusus wanita. Kalau saya
2: ini lebih ke khusus perempuan tapi ada juga salon-salon di luar yang campur cowok-cewek gitu, Abang Po. Nah, ini jadi kalau yang muslimah bisa ya, Po, di tempat Abang Po. Karena kan biasanya kan muslimah agak susah tuh ya. Kalau salon-salon yang biasa, ya salon-salon yang di mall gitu kan itu nyampur tuh buat laki juga. Berarti kalau yang di tempatnya Mpo nih, Salon Irfan bisa buat muslimah bisa karena ini
3: khusus wanita,
2: khusus perempuan, Abang Po. Ini dari tahun 98 sampai 2026 itu udah lama banget ya, Po. Itu berarti habis lulus kuliah langsung usaha gitu ya. Nah, itu untuk awal mulanya kan baru lulus kuliah gitu kan ya. Belum kerja. Terus sebelumnya pas kuliah sembari kerja atau gimana tuh, Po?
3: Iya. Enggak sih, paling teman-teman kos gitu yang buat percobaan.
2: Oh gitu.
3: Iya, teman kuliah gitu buat.
2: Nah, itu kan abis kuliah, lulus kuliah, langsung kerja, langsung buka usaha. Nah, itu sempat kepikiran soal modal enggak tuh, Po? Tuh modalnya bagaimana kan kalau usaha begini kan butuh tempat usahanya, belum alat-alatnya, belum kayak misalnya hairspray-nya lah, apalah perintilan-perintilan yang lainnya itu gimana tuh, Mpok tuh?
3: Oh, kalau saya mah kan zaman kuliah kita ngumpulin alat-alat ya.
2: Oh, ngumpulin
3: dari semester 1 apa basic, terus nanti meningkat sampai profesional. Jadi selama kuliah 3 tahun itu udah terkumpul alat-alat calonnya,
2: udah terkumpul.
3: Nyicil-nyicil ya begitu. Lulus udah lengkap.
2: Oh, udah lengkap. Nah, kalau buat usaha buat kan tempatnya itu kalau tempat usahanya si salonnya itu gimana? Pakai rumah atau bagaimana waktu itu?
3: Kalau dulu awal-awalnya saya door to door, nawar-nawarin dia, nyari pelanggan gitu. Setelah ini di rumah ada
2: di Jogja.
3: Ruangan enggak di sini.
2: Oh, jadi
3: di Bekasi.
2: Ke Jogja itu cuman buat sekolah doang, buat belajar di sono. Akhirnya pindah balik lagi ke Bekasi.
3: Kalau saya asli Jawa sebenarnya.
2: Oh, asli Jawa. Tapi udah ngebrojol di Bekasi gitu.
3: Merantau.
2: Oh, merantau. Iya. Nah, terus di Bekasi itu awal mulanya kan biasa kalau orang salon tuh ruang tamu dimodif jadi salonnya atau apa? Kalau empok bagaimana?
3: Iya, dulunya ruang tamu.
2: Oh, ruang tamu.
3: Iya, cuman kan kalau ruang tamu itu biasanya ibu-ibu ada suaminya enggak? Kalau ada aja enggak jadi gitu.
2: Oh, gitu.
3: Terus saya berpikir ini harus ruangan tersendiri ya karena khusus wanita gitu. Jadi saya bikin ruangan tersendiri gitu. Yang bukan ruang tamu lagi.
2: Nah, akhirnya sekarang udah berubah tempatnya. Enggak di ruang tamu tapi di mana sekarang?
3: Ya, ada di rumah.
2: Oh, masih di rumah.
3: Tapi beda ruangan gitu. Bukan di ruang tamu lagi.
2: Iya, jadi udah beralih ya Bang Po ya, dan ini juga lebih private lah tempatnya gitu kan ya. Hitungannya buat ya itu tadi pelanggannya emang khusus wanita nih ya Bang Po gitu ya. Ini bisa dicari nih di sosial media.
3: Ada.
2: Itu Katarina_salon_Irfan Bang Po ya.
3: Iya,
2: okay. Nah, terus dari 98 sampai 2026 ini kan panjang pok perjalanan ya. Apa nggak ada sempat kepikiran? Biasa kan kalau orang-orang yang ngeles-ngeles di tempat salon yang udah punya nama kan dia punya kelasnya, sertifikasinya gitu kan. Terus habis itu dia bisa jajal kerja di situ. Terus habis itu dia nabung-nabung-nabung buka usaha. Nah, kalau empok sempat kepikiran enggak nambah lagi sertifikasi waktu itu?
3: Oh, ya paling saya ikut-ikut seminar.
2: Oh, seminar.
3: Rajin saya ikut seminar. Seminar yang kecantikan rambut seperti di Rudia di Suwano, terus seminar UMKM, pelatihan-pelatihan di BLK, kewirausahaan gitu buat nambah-nambah ilmu.
2: Nah, kalau pelatihan kayak gitu di kayak misalnya UMKM itu di bidang yang sama atau bidang yang lain tuh kok?
3: Bidang yang lain.
2: Oh, bidang yang lain. Jadi seenggaknya bisa tahu ya.
3: Sosmednya.
2: Oh, sosmednya. Iya.
3: Kalau yang khusus paling di Rudi itu rambut.
2: Rambut ya. Jadi masih ada yang ambil kelas-kelas buat workshop-workshop Bang Po biar nambah ilmu lagi nih
3: karena ilmu kan semakin berkembang. Kalau kita diam itu nanti enggak berkembang.
2: Apalagi kan kalau misalnya di bidang kecantikan juga setiap tahun kan pasti ada perubahan ya rotasinya nih. Bagaimana nih? Ya, apa yang lagi ngetren kayak gitu ya. Entah itu kecantikan, entah itu mode, Abang Po itu ada selalu berubah tuh ya. Gitu. Apa nih yang jadi tren nih gitu. Jadi itu masih terus sampai sekarang ya, Po ya. Buat ikut kelas atau ikut workshop
3: rajin gitu. Saya yang paling rajin kemarin ikut online itu Ines Cosmetic itu zaman COVID itu sampai ratusan sertifikat. Indonesia kan Ines dari mana. Akhirnya saya jadi narasumber juga akhirnya.
2: Waduh, alhamdulillah itu.
3: Dua kali Ines Jakarta. Dua kali jadi narasumber ditawari tapi rias karakter.
2: Banyak ya rias karakter. Ada juga bahkan turunannya kalau mau lebih yang lebih aman buat anak-anak tuh ada face painting juga tuh Abang Po.
3: Iya, face painting itu pakai face painting.
2: Kan sekarang udah banyak tuh sekarang. Nah, kali aja ntar Abang Po juga bisa belajar ya face painting buat nambah-nambah gitu kan. Ini anaknya pengen di clear,
3: dilukis.
2: Dilukis mukanya jadi api, jadi macan, jadi maung.
3: Berubah wajah soalnya.
2: Benar-benar. Nah, terus sekarang emang salonnya khusus perempuan, terus juga udah private ruangannya. Nah, itu kalau misalnya sekarang ini atau juga sebelum-sebelumnya empok khusus untuk promosinya itu bagaimana tuh Pok, selain door to door itu?
3: Saya pakai sosmed. Terus bagi-bagi brosur.
2: Oh, dulu ya.
3: Sekarang juga masih jalan begitu.
2: Oh, sekarang masih
3: di taman-taman, di SMA-SMA, anak-anak pulang sekolah gitu.
2: Mungkin
3: kalau kasih promo kan mereka senang.
2: Iya, promo sama price list biar orang tahu nih ada apa namanya treatment apa aja nih? Gitu.
3: Tiap bulannya kan beda. Promo kayak ini promo kemerdekaan.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Ada promo Lebaran, atau promo AP.
3: Iya. Terus khusus anak yatim piatu dan nenek-nenek saya gratiskan potong rambut.
2: Walah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya jadi buat abang Pok tuh, ya. Jadi usaha sekaligus berbagi juga ya, Pok.
3: Benar.
2: Karena sebagian rezeki kita juga ada sebagian rezeki orang-orang gitu ya, Pok. Gitu deh, abang Pok. Jadi ini usaha sembari amal kayaknya.
3: Amin.
2: Siap deh, mudah-mudahan berkah deh.
3: Amin.
2: Nah, terus kan salon pasti punya timnya. Kalau Mpok sendiri gimana nih, Pok? Nih dari awal 98 sampai tahun 2026 ini udah berapa berapa tim sekarang direkrut, Pok?
3: Saya sendirian.
2: Waduh, sendirian.
3: Paling anak saya yang bantuin.
2: Gitu.
3: Sosmed anak saya yang bantuin gitu.
2: Nah, terus kalau misalnya Mpok kayak ada pelatihan gitu yang harus keluar tuh, berarti salon tutup.
3: Tutup malam, paling gitu. Malam buka malam.
2: Oh, buka malam.
3: Janjian dulu malam bukanya gitu.
2: Oh, sistemnya ini reserve dulu ya. Kayak apa namanya, di restoran dicatat dulu, di list dulu gitu.
3: Kayak kemarin ada pelatihan di BLK Bekasi itu 5 hari. Jadinya saya bilang udah di WhatsApp saya bilang di story bukanya malam 5 hari ini gitu. Kan ada penting kan kalau pelatihan itu penting.
2: Iya. Jadi masih sendiri ya sampai sekarang. Tapi ya alhamdulillah jalan aja terus ya usahanya. Nah, terus sempat kepikiran pengen nambah tim gak nih, Pok? Kayak misalkan sekarang kalau salon tuh kan emang udah ada tim ya, biar ngebantu nih, nge-backup nih gitu kan. Itu gimana itu? Ada sempat kepikiran kah buat nambah tim gitu?
3: Belum kalau saya.
2: Oh, belum. Kenapa?
3: Paling anak saya aja yang
2: kenapa?
3: Yang suka membantuin anak
2: Karena mungkin takut, karena kalau bisa dibilang emang ya kita gak bisa tutup kemungkinan orang yang udah kita ajarin masih aja salah.
3: Iya,
2: gitu.
3: Kadang-kadang kan hasilnya beda jauh ya.
2: Iya, bener.
3: Trik-triknya beda.
2: Bener-bener kayak kalau ayah di ayah ke barber atau juga ayah suka nemenin almarhumah gitu kan, almarhumahnya gitu ya, mau pedikur-medikur sama yang si mbak ini gitu. Nya ayah maunya sama si mbak itu gitu. Jadi biar hasil kualitas sama serve-nya terjaga gitu ya, Pok ya.
3: Bisa kalau ini kan beda hasil.
2: Takut nanti malah ngilangin pelanggan jadi jatuhnya ya, Pok ya. Ngeri juga ya.
3: Kalau meap gitu pada lomba juara, alhamdulillah juara 3 besar lah.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, udah tingkat nasional juga. Ikut lomba-lomba online gitu.
2: Oke, siap. Jadi memang itu tadi ya, menghindari ya untuk terjadinya kekecewaan sama pelanggan gitu. Jadi Mpok sampai sekarang ya masalah handle sendiri aja masih bisa gitu ya. Gitu. Selagi masih bisa kenapa enggak? Itu mungkin nanti kalau emangnya udah makin bludak gitu baru kali ya. Udah punya cabang
3: amin.
2: Gitu kan kita enggak pernah tahu ya Bang Mpok. Gitu. Kita doain aja. Nah, terus itu dari 98 sampai 2026. Which is kalau 98 kan Mpo masih ting-ting ya, Po, waktu itu ya. Nah, sekarang udah punya buntut tuh, itu bagaimana perjalanannya itu untuk keluarga gitu ya. Pasangan, terus juga anak, itu supportnya gimana nih?
3: Oh, sangat mendukung. Mendukung anak, suami mendukung banget.
2: Jadi saling support ya. Support sistemnya itu ya keluarga gitu.
3: Ya kan bagian sosmednya anak saya. Kadang ngajarin ini itu. Diajarin.
2: Anak keberapa?
3: Anak hanya satu.
2: Oh, satu tunggal.
3: Jadi
2: ada yang bantuin ya.
3: Iya.
2: Kuliah atau gimana?
3: Sudah kerja. Kemarin kuliah sih, alhamdulillah.
2: Gitu. Jadi buat ngebantu ya karena
3: jurusan IT jadi dia
2: ngerti. Iya, bantu juga buat nyanyi.
3: Yang Irfan itu kan salon Irfan itu anak saya.
2: Oh, Irfan itu anaknya Mpo.
3: Iya.
2: Berarti ngambil nama usahanya ini memang kebanyakan dari anak ya.
3: Iya, rezekinya anak kali. Tapi kadang-kadang orang-orang salonnya cowok ya, kok namanya cowok gitu.
2: Kalau Irfan,
3: padahal saya kasih nama salon Irfan khusus wanita, nggak dibaca khusus wanita.
2: Walah, apa kekecilan, Pok?
3: Iya kali ya.
2: Gedein aja.

0: bisa bebas buat cowok buat cewek gitu. Ayah juga kadang suka nemenin nya ayah sembari nya ayah krim bat segala macam gitu ya, kita cukur gitu. Tapi emang nggak kagak cocok. Gitu ya. Apa namanya, beda tangan sama yang di Asgar asli Garut. Gitu deh. Jadi emang ini khusus perempuan salonnya. Itu terus juga apa namanya, itulah perjalanan dari tahun 98 sampai 2026. Dari 98 sampai 2026, kalau misalnya ada jatuh bangun yang misalnya empo itu yang bisa dibilang yang gak terlupakan lah, yang ini jadi titik baliknya buat empok tuh, pelajaran waktu itu biar lebih bisa memperbaiki supaya usahanya di jalan terus. Apa namanya, gak patah semangat tuh, apa tuh po? Pernah gak tuh po?
1: Pernah jatuh zaman covid itu kemarin.
0: Awal-awal
1: covid itu sebulanan. Itu bener-bener sebulan cuman berapa gitu, 1-2 orang. Tapi begitu udah covidnya berjalan malah justru rame.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Kok bisa? Kan covid itu kan kita PSBB.
1: Karena gini, orang kan kalau di mall kan mereka malah keluar rumah.
0: Ini deket rumah ya.
1: Iya, jadinya malah ke salon saya yang enggak terlalu banyak orang gitu.
0: Tapi Mpok tetap batasin ya. Jadi yang datang ya satu, entar kalau udah kelar baru satu lagi gitu ya. Jadi ada timenya, ada waktunya gitu.
1: Itu awal-awal covid itu benar-benar jatuh tuh. Sebulan cuma 1-2. Tapi bismillah aja lah.
0: Bismillah.
1: Bulan berikutnya itu malah rame banget gitu.
0: Alhamdulillah ya Pak.
1: Saya tanya kok nggak biasanya datang karena ke mall banyak orang, jadi malah takut kena covid. Nah akhirnya ke saya,
0: tapi tetap waktu itu masih jalan ikutin protokol ya. Siap deh. Jadi itu ya Bang Po ya. Dan apa namanya, kan udah kelar nih covid di 2022. Nah itu terus gimana tuh Po tuh untuk promosinya? Itu kan mall tuh udah mulai naik lagi, mulai rame lagi. Nah itu Po buat biar tetap nih pelanggan-pelanggan dari Empo tuh strateginya gimana waktu itu?
1: Ya masih ini sih, masih sosmed terus.
0: Masih sosmed,
1: TikTok,
0: WA gitu ya.
1: TikTok juga ada. TikTok, Instagram gitu, WhatsApp.
0: Jadi
1: harus rajin.
0: Jadi dimanfaatin ya semuanya.
1: Dulunya nggak punya TikTok karena anak saya yang harus bikin TikTok, sekarang zamannya gini gitu.
0: Jadi biar ngikutin perkembangan zaman juga. Nanti ada model AP, model rambut AP gitu ya. Masukin foto-foto ya. Foto ini hasil dari ngerias yang mau kawinan atau juga rias wisudaan gitu. Kan lagi banyak nih wisudaan-wisudaan ya, Po. Itu gimana itu? Buat promosi wisuda ada nggak tuh buat anak-anak?
1: Ada lagi. Biasanya saya diskon juga tuh, kalau mahasiswa berapa, kalau ibu beda, ibu-ibu lebih mahal dikit.
0: Jadi ada harga khusus.
1: Ada harga
0: ya.
1: Beda.
0: Jadi enak nih Abang Po nih, buat kalau yang punya ponakan atau punya anak perempuan ya, buat wisudaan bisa ada harga ada harga khususnya buat Mpo, ya Po. Buat Nini juga bisa ya, kalau Nini mau nyoba ya. Buat rias sekarang kan nggak melulu buat yang muda-muda aja gitu. Kali aja yang Nini mau jadi tamu di undangan siapa gitu kan, biar makin cakep lagi, biar kelihatan muda lagi.
1: Kalau rias sendiri kan mereka biasanya kondangan aja, siang udah luntur nih.
0: Iya.
1: Kalau gitu. Kita kan salon ada trik-triknya.
0: Gimana caranya biar awet nih, biar tahan gitu. Karena Empo juga kan udah ikut kelas di mana-mana, pasti tahulah ya trik-triknya gimana.
1: Iya, zaman kuliah juga diajarin gitu.
0: Nah, tuh Abang Empo kalau ya kita yang di rumah kan taunya cuma dia modal-modal basic aja.
1: Iya.
0: Bedakan lah, pakai base-nya apa, udah gitu doang. Tapi kalau tukang nyalon pasti beda gitu Abang Empo. Tahu cara-caranya,
1: trik-triknya ada biar enggak luntur.
0: Betul.
1: Buat yang suka pakai pemutih itu yang susah banget kalau harus trik khusus itu.
0: Ya Allah. Nah itu dia tuh Abang Po tuh. Jadi bisa dibedain pastinya hasilnya gitu. Mana yang belajar, mana yang autodidak gitu ya.
1: Ada bedanya pasti.
0: Beda lah pasti gitu. Gimana buat tutupin yang bolong-bolong di muka. Gitu deh. Ntar bisa dicoba deh kalau pengen nyoba ya. Jasanya Abang Po nih di Salon Irfan ya, di Bekasi. Di mana itu Po alamatnya Po?
1: Di Taman Kebalen.
0: Taman Kebalen.
1: Kebalen, Babelan, Bekasi.
0: Oke. Disitulah pokoknya. Ntar tinggal cari aja.
1: Iya.
0: Salon Irfan punya.
1: Dan ini

0: Ina. Apa salon Irfan juga sudah legalitas, okay. NIB sama Haki kebetulan. Widih. Alhamdulillah Hakinya lolos.
1: Alhamdulillah.
0: Lewat dinas koperasi kabupaten.
1: Oh, oke. Seru-seru siap. Jadi empoknya juga ya di zaman sekarang ya usaha gitu kudu ada legalitas ya kok. Legalitas
0: iya harus itu. Jadi kan kita profesional ya. Betul. Selain sertifikasi punya sertifikat yang profesional kuliah juga harus legalitas.
1: Nah itu dia tuh biar nama juga kita aja yang punya nih gitu. Terus juga apa namanya orang juga tahu oh ini resmi loh gitu. Dan tapi kalau ada yang unik nih Abang Po nih ya kita ya emang kita suka ngelihat ya Abang Po ya pasti ada bedanya kalau salon yang di rumah sama salon di apa namanya di mall. Di salon di rumah itu udah terjamin Abang Po. Terjaminnya gimana? Pasti dipajang sertifikatnya. Iya kan ya?
0: Temboknya penuh saya.
1: Temboknya penuh Abang Po.
0: Oh, itu malah kurang. Nah, itu ratusan udah hampir 300 sertifikat
1: nah.
0: saya.
1: Nah, itu dia tuh. Kalau di
0: karena rajin seminar nah, saya orangnya.
1: Kalau di mall kan kita gak tahu tuh karyawannya udah punya sertifikasi berapa gitu ya. Biasanya cuman sertifikasi yang punyanya doang udah gitu. Itu juga yang nama-nama gede gitu.
0: Terus ikut-ikut lomba gitu saya pajang juga kemarin alhamdulillah 2023 itu dapat beasiswa Bunda Trainer se-Indonesia.
1: Yo, alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak Dokter Eklas. Eklas Skincare yang ngasih itu ada seleksi beasiswa Bunda Trainer itu. Jadi bunda-bunda yang punya usaha gitu.
1: Beasiswa apa tuh Pak waktu itu? Pak?
0: Beasiswa Bunda Trainer gitu. Kayak beasiswa Eklas, Eklas kedua bat 2.
1: Oh.
0: Tingkat gitu. Nasional alhamdulillah. Kalau saya kan orangnya senang mencoba kompetisi.
1: Iya,
0: mengukur buat mengukur kemampuan kita. Karena kalau, kan dinilai ahlinya gitu, kekurangan usaha kita apa.
1: Kalau kita
0: gitu.
1: Udah ngerasa pede lah, ya segitu-gitu aja sekilas.
0: Iya, enggak maju nanti.
1: Iya,
0: enggak maju.
1: Kudu ada namanya pelatihan, ada kompetisi gitu ya walaupun memang di hidup ini ada butuh kompetisi ya, Po.
0: Iya. Ya kalau menang alhamdulillah, ya, kalau enggak ya belum rezekinya.
1: Belum rezeki
0: gitu.
1: Dan harus improvisasi. Begitu Abang Po ya harus ya jangan patah semangat ya Po ya tetap ya intinya ya apapun kelasnya diikutin lombanya diikutin.
0: Nah, saya senang lomba itu. Ini juga diikutin. Ini kemarin hari Selasa tanggal 11 itu lomba startup competition UMKM tingkat kabupaten Bekasi. Hanya belum pengumumannya nanti bulan Oktober. Mudah-mudahan lolos.
1: Waktu itu kemarin lombanya bagaimana tuh Po?
0: Kalau kemarin sih tentang usaha UMKM-nya.
1: Oh, usaha UMKM.
0: Dari dinas koperasi.
1: Oke, ya mudah-mudahan dah ya. Kalaupun memang nanti ya belum beruntung ya dicoba lagi, coba lagi terus gitu, nggak ada salahnya. Gitu buat ya namanya juga buat usaha ngembangin usaha ya kan. Kita nggak pernah tahu tuh apa-apa rintangan-rintangan nih. Yang penting kita jadiin pelajaran ya Po. Bukan jadi apa namanya batu sandungan kita jatuh udah kita nggak mau bangun lagi.
0: Iya. Pokoknya kalau ada info lomba ikut ah gitu. Saya itu orangnya seneng mencoba.
1: Iya, emang harus mencoba
0: tantangan ya. Gitu.
1: Siapa tahu nanti dari tantangan ini bisa jadi ya tuntunan kita buat berkembang. Begitu Abang Po, semua dijalanin aja dah. Ya nggak usah ragu, nggak usah malu gitu ya. Nah ini kan kalau kita ngomongin usahanya Po salon gitu ya Po. Ya ini kan sebenarnya banyak nih yang punya salon juga gitu. Gimana nih Po buat awal-awal terus juga sekarang gitu ya setelah lewat COVID juga. Sempat punya kayak kekhawatiran gak nih Po? Karena di luar-luar juga banyak nih yang punya usaha salon kayak gitu Po.
0: Nah, kalau saya gak khawatir sih.
1: Kenapa itu?
0: Karena saya sertifikat kuliah ya kuliah. Kalau salon lain biasanya hanya
1: sertifikat pelatihan
0: kursus-kursus. Di situ juga saya legalitasnya lengkap dibanding salon-salon lain di sekitar tempat tinggal saya itu saya enggak begitu. Jadi enggak usah khawatir itu kan rezeki masing-masing ya.
1: Rezeki masing-masing sama yang plusnya Empo ini khusus. Jadi ya pasti ya insyaallah baik yang nyari ya Po.
0: Saya juga orangnya sertifikat banyak itu senang lomba. Kalau yang salon biasa kan udah gitu-gitu aja gitu.
1: Cuman pajang ya paling bangsa 20 aja dah itu sertifikasi kelas-kelas doang gitu. Kalau Empo ini
0: lomba
1: ada, seminar ada, kelas ada, semuanya tuh Abang Po supaya orang tahu oh benar nih Empo ini yang punyanya ini dia berkembang salonnya, jasanya dari ya itu pelatihan-pelatihan, lomba-lomba gitu deh Abang Po. Itu jadi pokoknya intinya kalau dari ceritanya jangan pernah berhenti buat belajar ya.
0: Benar-benar
1: sama tadi.
0: Jadi umur juga nggak membatasi untuk belajar.
1: Betul,
0: terus.
1: Betul, kalau umur juga nggak ada batasan buat belajar abang. Iya. Kok ada yang umur berapa itu dan di berita umur 50 baru belajar S1. Kan enggak ada salahnya.
0: Iya, saya juga 50.
1: Nah, itu dia.
0: Lolita, lolos 50 tahun. Tapi masih gitu. Semangat.
1: Masih kudu semangat
0: ya. Iya, pelatihan-pelatihan kemana pun saya ikutin.
1: Nah, itu dia buat yang satu, ya intinya buat
0: nambah ilmu,
1: nambah teman gitu. Bener. Siapa tahu jadi teman kolaborasi ya. Terus juga kan usaha kita buat kita juga, buat keluarga kita, Boi. Gitu. Emang buat capek lagi. Sama sih buat orang-orang yang membutuhkan juga gitu kan. Karena kan ini juga tadi nih abang Po ada plusnya. Usahanya Mpo ini, Mpo Katarina, usaha salon Irfan ini selain usaha buat amal juga. Gitu ya Allah, Masya Allah tabarakallah. Yang jadi
0: mungkin kalau di salon lain nggak ada tapi saya ingin beda
1: nah itu dia tuh yang jadi anaknya berkah banget dah.
0: Amin
1: ya si Bang Irfan ini ya, siap dah. Po ini kita kagak berasa udah 30 menitan nih,
0: cepet banget ya
1: emang ya Allah ini sampai
0: padahal udah betah nih ngobrol,
1: sampai backsound kita udah mau habis tuh sisaan. Tadi aja pasangnya dua backsound padahal ya. Nah ini mungkin jadi bisa bilang closing dan juga bisa jadi semangat dari Mpo buat abang Mpo nih yang lagi dengerin kita. Biar semangatnya tuh gak turun nih buat jalanin usaha. Kan biasa orang kalau mau usaha ya Mpo kadang awalnya doang semangat, terus tiba-tiba di tengah jalan ya dia tuh turun. Kadang semangatnya turun karena modalnya kurang. Terus balik lagi dia nginget, ah iya kan apa yang gue mau usahain ini orang-orang juga punya. Terus juga kadang sempat ke berhenti di tengah jalan karena omongan orang gitu ya. Anak muda mau usaha tapi lah dapat omongan anak muda kok usaha bukannya kerja gitu. Itu gimana itu Pak kalau dari Mpok sendiri?
0: Kalau saya mah karena memang dari awalnya udah pingin buka salon, jadi kuliah yang memang jurusannya tata rias gitu. Jadi udah apa ya, profesi ya.
1: Dijalanin aja terus
0: iya,
1: ya
0: Pak. Profesinya itu gimana lagi harus berjalan terus.
1: Diniatin ya.
0: Iya, karena namanya usaha ada naik turunnya gitu.
1: Terus juga ya kalau udah passion ya dijalanin ya, walaupun memang ada juga yang passionnya beda gitu ya. Dijalanin. Terus juga kalau dari Mpo tadi ceritanya abang Mpo dikumpulin cicil modal-modalnya itu, apa bahan-bahannya, perlengkapan-perlengkapannya, terus juga diawali dengan yang door to door itu. Nggak malu buat door to door
0: abang Mpo. Saya tuh dulu lulusan kuliah nggak malu nawar-nawar.
1: Itu dia abang Mpo, jangan malu.
0: Semua dari bawah kan.
1: Iya, kita kan ya gimana ya, kita kan yang bisa dibilang bukan dari pewaris ya. Jadi mau kita ya jadi merintis.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Gimana caranya kita kudu merintisnya abang Po. Gitu deh ya. Pokoknya semua diusaha dijalanin caranya dari yang door to door dulu atau mulut ke mulut dulu, itu semua diusahain ya Po. Ya alhamdulillah sekarang udah punya tempat ya, walaupun masih di rumah ya mudah-mudahan sih nanti punya cabang lagi. Entah itu di Kemangnya atau di Galaksi. Galaksi kan rame Po.
0: Atau tinggal nyari modal.
1: Iya, apalagi di Pekayon kan. Situ ruko-ruko Galaksi juga banyak. Sama sono lagi, apartemen sama sono lagi yang mau ke Jakarta apa namanya Po, yang mau ke Klender tuh ada tuh. Ayo waktu itu sempat ke sono tuh lupa tuh. Di sono juga rame Tapi banjir ya. Oke itulah ya. Apapun itu diusahain deh abang Po. Po Katarina terima kasih nih udah jauh-jauh dari Bekasi kemari ya. Naik kereta loh abang Po ya.
0: Tadi jam 7 berangkat.
1: Nah itu dia. Ya Allah, rebutan sama yang kerja ya. Ya mudah-mudahan nanti jalan pulang aman ya. Amin. Terus juga lancar usahanya. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Sekali lagi terima kasih Mpo. Sehat-sehat. Ya nanti kita gitu tunggu kabarnya kalau udah punya cabang yang baru.
0: Terima kasih saya bisa duduk di sini.
1: Oke, sehat-sehat dah, lancar usahanya Mpo ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mpo.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Varieté jam 12.
1: Abang Po, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di DKI Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 pagi tadi. Kegiatan diisi jamuan makan UMKM serta pempek bubur ayam dan dimsum serta layanan cek kesehatan gratis. Panggung pesta rakyat dengan hiburan musik dangdut juga turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Puluhan warga negara asing bersama masyarakat mengikuti lomba khas 17 Agustus di Pantai Legian, Kabupaten Badung, Bali kemarin. Pendiri komunitas Bali Friendship, Peter James, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan budaya kebersamaan dan gotong royong Indonesia kepada para WNA. Lomba yang digelar meliputi makan kerupuk, balap karung, lari kelereng, dan tarik tambang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

nunggu gajian abang po. Iya, nunggu gajian tanggal 1 ya. Ada yang tanggal 31, ada yang tanggal pokoknya ada akhir bulan, ada awal bulan ya. Kalau gajian tiap hari abang po ada. Eh, gajian tiap hari ngemsi. Makanya ngemsi yuk abang po yuk. Ih, kalau ayo roadshow tuh abang po tuh, waduh, misalnya nih hari ini roadshow di mana, dua hari lagi roadshow di mana, wah gajian mulu tuh itu kita ya. Tapi kalau udah roadshow satu brand sebulanan begitu, kita ntar sama aja seminggu. Jadi kangen roadshow ah, ntar kalau ada yang nawarin ayo sikat gitu deh. Abang po gimana di jam makan siang ini ya? Makannya apa nih abang po ya siang-siang ini? Eh, panas nih bawaan ini kita nih. Es aja kali yang seger-seger ya abang po, atau apa nih? Eh, boleh diceritain ya sekalian, juga boleh update di lokasi abang po, bagaimana nih ada situasi apa tempat ya abang po, boleh sekalian ceritain ya. Yang macet kah atau apa gitu ya. Terus juga yang mau lohoran dulu aja deh abang po, abis itu baru kita cerita-cerita lagi ya. Nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi buat abang po, tentunya di mari di Jakarta punya cerita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, karena terlena alun dan kopi dangdut. Iya, siap deh Abang Po, masih barengan aja ceritanya di mari Abang Po ya. Di Jakarta punya cerita, gimana siang hari ini udah pada makan? Sudah. Belum makan? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Ya udah deh Abang Po, kita ingetin aja jangan lupa makan, jangan lupa madang Abang Po. Gitu, kalau kagak madang yang ada puyeng tersempoyongan lagi jalannya. Di siang hari ini ya panas gitu ya, enak yang seger-seger sih ya Bang Po memang ya. Gitu, yang seger-seger kalau menurut Bang Po tuh api versinya. Buat ya buat nyegerin badan deh Bang Po ya. Entah itu apa minuman, entah itu es-esan ya. Boleh dikasih tahu di 0812 11 24 928. Nah, di Indonesia kan banyak ya Bang Po ya makanan-makanan itu yang difermentasi, Abang Po tahu kan, yang dikasih bakteri lah atau ditunggu berapa lama biar jadi makanan baru gitu ya. Tapi enak ya, ada tempe Abang Po, tapi bukan tempe doang tuh. Makanan-makanan yang fermentasi di Indonesia ada tape ya, ini fermentasi dari singkong atau juga ketan ya, sama ragi ya Bang Po gitu ya. Ini ngasilin rasa manis asem yang khas gitu Bang Po dan enak tentunya. Kalau tape itu edemennya digoreng sama jadiin campuran buat es, kayak es podeng, es doger, kayak gitu-gitu Bang Po. Terus juga selain tape, ada lagi oncom. Waduh, ini enak banget kalau jadi tutuk oncom Abang Po Nah, ini fermentasi dari ampas tahu atau juga bungkil Abang Po, bungkil kacang ya. Dan bisa dikreasiin jadi isian lontong, isian combro, ya dimasak pakai lenca. Enak banget deh ya. Terus juga ini kalau dari Sumatera Utara ini juga enak Abang Po, tapi baunya semerbak ya Bang Po ya. Ini kejunya orang Batak Abang Po ya. Namanya Dalina Horbo Abang Po ya. Jadi Dalina Horbo ini susu kerbo Abang Po yang digumpalin pakai air perasan daun pepaya atau juga nanas ya. Terus difermentasi pakai bakteri. Nah, sering disebut kejunya orang Batak. Gitu, teksturnya mirip tahu Abang Po. Nah, makan pakai nasi bisa Abang Po, karena pernah nyobain ya. Makan pakai nasi pakai jagal juga enak tuh Abang Po. Ya udah dibikin saksang ya. Terus juga ada dadi Abang Po. Ini yogurt khas orang Minang nih Abang Po. Jadi susu kerbo dimasukin ke bambu, ditutup, dibiarin 2 sampai 3 hari sampai jadi kental dan juga asam Abang Po. Beda sama yogurt yang biasa Bang Po, yang pakai bakteri instan ya. Kalau dadi ini difermentasi sama bambu.

Ada tempoyak. Nah, kalau tempoyak ini fermentasi dari daging durian, Abang Po, yang udah terlalu mateng, ya. Ini rasanya asam, sedikit manis-manis, ya. Biasanya jadi kondimen buat olahan ikan atau sayur, ya. Gitu, Abang Po. Pokoknya enak juga sih tempoyak, ya, Abang Po. Udah lama juga sih ayah nggak makan. Gitu, ya. Tapi kalau dari sekian ini, Abang Po, dari tape, terus juga oncom, dalina orbo, dadi, dangke, sama tempoyak, ya. Dua yang belum ayah pernah coba itu dangke sama dadi. Gitu, sisanya udah. Gitu, enak-enak, Abang Po, ya. Walaupun difermentasi, dibiarin beberapa hari, tapi enak, ya. Kalau Abang Po, kalau makanan didiemin ya berjam-jam, disikat atau diapain? Atau ditanya, ini punya siapa? Kalau saya sih nanya dulu ya, ini punya siapa nih? Ntar daripada kagak kemakan kan sayang Abang Po, ntar basi yang ada gitu. Soalnya kita anaknya segenan ya, segen kesian sama makanan gitu. Makanan jadi anggurin, gak ada yang punya, ya udah kita sikat aja.

dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Ramat FM Surabaya Jakarta, Bang Po main gue dari Naikila, Bang Po yang baru puter ya. Dan ini nganterin kita ke pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Masih lama sih sebenarnya. Tapi ini bawa cedul nih WhatsApp yang udah masuk dari Po Yuli, katanya set ah Abang, kalau misalnya ada makanan nganggur di tempat Ayi pasti diembat juga ya Bang ya. Ya kalau misalnya Ayi udah nanya, Ayi embat Po. Ya gak mungkin kalau Ayi gak nanya udah main embat aja begitu ya. Kagak sopan masalahnya. Jadi kudu ditanya dulu nih, punya siapa nih Po, ada yang makan kagak, ada yang punya kagak, ya udah kalau kagak ya kita sikat dah gitu ya. Daripada dia melempem gitu ya, dia kering karena kena kipas angin, kena AC, ya kita sikat Po gitu. Kalau main makan aja punya orang kagak sopan, kagak boleh, itu katanya Ayah gitu deh. Apalagi makan punya orang ya, jangan deh. Mpo Siti, Bu Siti Maisaroh ya, dapat sembako dari Kemenseknek katanya, dari hari ulang tahun RI ke-81 di lapangan bola Kalianyar. Oh, karena lagi ada acara ya di Kalianyar, di lapangan bola itu ya. Siap dah. Alhamdulillah ya, Bu Siti ya, dapat apa namanya? Besek, dapat nasi berkat bahasanya gitu ya. Iya, enak gitu ya. Siap, jadi kagak keluar uang makan ya. Kalau Ayi sih gitu, ya sih alhamdulillah aja kalau ada yang dapat kayak begitu ya. Siap, selamat menikmati ya Bu Siti Maisaroh dan juga keluarga ya, dan juga buat warga Kalianyar ya. Semoga acaranya udah lancar ya, udah kelar ya. Siap dah. Tadi ada yang ngebel di 021 tapi gak jadi, ya udah kita lanjut lagi nih Abang Po ya. Sekali aja juga mau kasih tahu, nanti di jam 1 alias pukul 13 waktu Indonesia Barat kita bakal ngobrol bareng teman-teman di Pro 4 Makassar Abang Po ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal ngebahas menenun di layar zaman dalam kearifan warisan Rajutan Merdeka. Nanti coba kita tanya ya, maksudnya apa, ceritanya apa. Ini ada yang telepon nih, kayaknya Bu Umi nih, nih. Oh iya, pasti ada yang ketinggalan nih Bu Umi nih. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro 4.
0: Iya Bu Umi, gimana? Udah makan Bu?
1: Udah
0: alhamdulillah. Beli? Beli apa tadi?
1: Itu dapat kiriman dari MPG.
0: Iya.
1: Sama ini yang tetangga masakin itu, masak tumis labu siam.
0: Oh, tumis labu siam, seru.
1: Ya kalau MBG tadi ada bubur kacang hijau, roti tawar, telur rebus, sama itu tahu goreng.
0: Oke, siap itu. Ya.
1: Udah makan, sekarang baru nungguin radio.
0: Oke, siap Bumi.
1: Iya.
0: Tapi habis semua ya tadi ya itu ya.
1: Masih ada telurnya.
0: Oh, kenapa kagak dimakan?
1: Karena semalam saya juga itu masak kerupuk kulit sama telur rebus. Jadinya yang di rumah yang saya makan dulu, yang itu kiriman belum dimakan.
0: Ya buat nanti lagi ya.
1: Iya, ntar sore lagi. Bang
0: Cocok. Oke deh, siap Bumi. Jangan sampai enggak dihabisin ya. Ntar kalau enggak habisin kita yang sikat ini masalahnya.
1: Orang cuma sedikit, kalau banyak saya kirimkan.
0: Ya Allah. Siap dah. Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Siap
1: Bumi. Ngobrol apa ini Bang Cocok?
0: Enggak ada, kita mah nyantai-nyantai aja ngobrolan nih jam segini.
1: Gitu. Itu ada makanan-makanan, saya kira soal makanan.
0: Enggak. Kalau tadi kan ceritain itu ada makanan fermentasi di Indonesia gitu.
1: Oh, iya.
0: Ada tempe, ada yang lain-lain ya. Begitu Bumi. Iya.
1: Kalau tadi kayak makanan di meja gitu ya, kalau kena kipas angin, kena AC, enggak ada yang makan, dibungkus aja, masukin tempat biar nggak mempem.
0: Iya.
1: Kalau kan punya kita ya, kayak saya juga nggak mau makan, biarin aja siapa yang punya gitu.
0: Kita tanya dulu nih punya siapa gitu kan, kalau ada yang punya ya kita nggak berani makan, tapi kalau oh itu punya si ini, makan aja, nah kita sikat begitu konsepnya.
1: Udah dapat izin ya.
0: Iya, ya. Kalau nggak ada yang punya ya nggak mungkin kita main embat aja, Bu. Mintanya dulu. Ih, ada kue nih. Ih, boleh nggak nih, Bu? Siapa nih? Iya, makan aja, boleh kita sikat. Begitu.
1: Kasih izinin enak makannya. Kalau nggak ada izin kita makan, kayaknya nggak enak rasanya gitu, bukan penyakit.
0: Iya, betul, betul, Bumi. Siap, ya. Nggak sopan.
1: Iya, tadi itu ya, UMKM juga salon ya.
0: Iya, salon. Iya, Bumi.
1: Jauh banget. Tempatnya yang ke Perompat jauh-jauh, Pak Jojo.
0: Iya.
1: Makanan juga jauh. Ntar dari PIK. Ada yang dari Bekasi.
0: Tapi pada mau mampir aja kemari gitu. Mungkin mau lihat Monas juga ya, kali ya.
1: Kalau mau pesen tempatnya jauh itu kan ya agak repot. Kalau nggak ada yang dekat-dekat sini, iya. Misalnya apa daerah.
0: Ada yang dekat Bu Umi kemarin tuh yang Kemang, Pesanggerahan kan sama Kemang nggak jauh-jauh banget.
1: Oh.
0: Yang dimsum. Nah,
1: kapan ya? Ada dekat Pesanggerahan, saya nggak dengerin ya, Pak.
0: Hari Jumat, Bumi.
1: Oh.
0: Dimsumnya di Kemang.
1: Oh gitu. Itu makanan apa, Bang Jojo?
0: Dimsum.
1: Oh gitu. Lah, itu bukan Bekasi ya?
0: Enggak, itu di
1: dengerin.
0: Kemang hari Jakarta.
1: Oh, daerah Kemang.
0: Iya. Kemang Jakarta, oh, Bumi. Iya, nanti cobalah ya.
1: Iya, saya dengerin terus. Saya kira yang makanan apa. Kalau dimsum saya dengerin itu.
0: Siap, ntar bisa coba ya, Bumi ya. Siap,
1: iya,
0: ya, kalau gitu. Terima kasih, Bumi, buat ceritanya.
1: Terima kasih juga.
0: Sehat selalu tuh, Bumi, kata Pak Iwan tuh ya.
1: Oh iya, Pak Iwan. Belum kabar-kabar lagi. Terima kasih. Salamnya, salam kembali Pak Iwan, sehat selalu, lancar ya. Dagangannya lancar, rezekinya amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Jojo. Sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggerahan salah mencet feeder kita. Malah matiin mic punya kita jadi kagak bersuara ya. Bang Bu, abis ini kita bakal gabung ya di siaran merjadikan suara budaya Nusantara di jam 1. Kita bakal gabung sama teman-teman di Perompat Makassar ya. Hari ini karena hari Selasa, jadi kita kagak ada di Radio Visual RRNet, Bang Bu. Cuman ada di channel RR Digital Perompat Jakarta ataupun Perompat Makassar, atau mungkin di frekuensinya Bang Bu masing-masing ya, di luar Jakarta. Di Jakarta di 92,8 Perompat FM Jakarta.

Abangpo, pemerintah menggelar Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI di 40 titik pemukiman padat di Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perluasan kegiatan dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Salah satu kegiatan berlangsung di Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan warga mulai memadati lokasi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kegiatan diisi jamuan makanan UMKM dan layanan cek kesehatan gratis. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dimeriahkan tari kolosal harmoni Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan tarian tersebut dibawakan ratusan siswa dari 12 sekolah di sekitar IKN sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Penampilan digelar di Plaza Seremoni setelah upacara pengibaran bendera merah putih. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop, pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Selamat iya, siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang. Oh,
1: tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSM HUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Iya. Merdeka, Bapak. Siap dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811 400 9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Derengko, saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Denrengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Denrengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan, Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya. Sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Toraja itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia adalah ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain kan untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Derengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda.
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Itu memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dikenal dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga, di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan. Indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga, itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode, saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sajadah juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan ya, dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya?
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, makanya, dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam 1 bulan, apalagi 1 minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya Lipa Sabe ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Iya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni. Paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal. Tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu. Itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipa Sabe. Lipa Sabe bisa saja satu kotak Lipa Sabe itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, mohon maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontonong, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan sastra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perompat ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perompat Makassar atau Perompat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita. Boleh ya Bang ya nanti ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: panjang banget.
1: Langsung ke intinya aja mungkin.
0: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
1: Okay.
0: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
2: Iya. Ya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kabupaten di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Sebenarnya pilih hitam ya, itu yang terkenal. Iya, hitam seperti bajunya banjai warna biru tua. Itu caranya dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama buat tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi.
1: Motif khasnya.
2: Kalau di Lipas Sabe masyarakat Gowa itu yang terkenal itu Lipas Sabe curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, khususnya di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Gowa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Ya, dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
1: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
2: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangka, di Kecamatan Bontomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya. Buatan tangan itu mesin-mesin tenung di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga. Di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam? Mengapa warna hitam? Karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya. Dukanya. Itu dipakai seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya, sarung sutra Bugis, Lipas Sabe Mangkasar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu, sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan pada dasarnya? Tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
1: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
0: Bang Jo,
1: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
0: Iya, sudah
1: ya.
0: Telepon yang masuk ini.
1: Boleh kita angkat dulu di sana.
0: Oke.
1: Halo, terputus tuh kayaknya.
0: Terputus.
1: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum. Halo, Prompa, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Bang Jojo, selamat siang.
1: Siang Ica, boleh silakan Ica langsung Ca.
3: Mau nanya sama Bang Kavi ya.
1: Iya, Bang Kavi sama Dadaeng.
3: Bang Kavi salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
3: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
1: Dayeng Sumarlin, Rengko.
3: Oh iya.
1: Iya, silakan cari.
3: Mau nanyain apakah ada gitu Bang Kavi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
1: Apa tuh, Cak?
3: Kain tenun itu loh. Lipas Sabe sama kain songket. Lipas Sabe itu Sengkang ini.
1: Oke. Okay. Coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
3: Apa?
1: Diulang kembali pertanyaannya.
3: Udah lupa tadi.
1: Lah, gimana? Apa?

0: bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
1: Apa
0: ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun
2: Lipa Sabe.
0: Di Sengkang kita gitu.
1: Oh, Sengkang. Siap.
0: Makasih Bang Jojo, Bang Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
3: Iya, saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kata keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya. Tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda. Tapi terlepas dari itu, masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan, ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu, wah, ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi untuk perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
1: Siap deh kalau gitu.
3: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
2: Baik.
1: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita angkat ya.
2: Baik. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
2: Oh, Bang Eko.
1: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
4: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
4: Ya, makasih pertanyaannya nih. Kan sekarang ini kan yang bercadar tuh udah berkurang ya, ya kalau yang untuk tradisional ya, kalau buat pasangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengajarkan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pulang. Kalau tidak diturunkan bukan anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan itu Bang? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar
1: tenunan
4: kita awet atau
1: warnanya
4: awet, itu aja deh.
1: Perawatannya
4: ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
3: Bisa diulangi pertanyaan saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
1: Iya. Boleh silakan, Bang Gavi.
2: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari Lipa Sabe ini tidak pudar. Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
1: ada pelatihan-pelatihan,
2: bantuan pelatihan begitu
1: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu.
3: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada di Kernasda itu, kegiatan-kegiatan di Kernasda itu. Kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat, ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait, salah satunya terkait dengan kain sutra. Bahkan saya membaca dan menyaksikan di media sosial yang dipromosikan Nusantara, salah satu promosi produk Nusantara disampaikan oleh kegiatan Putri Ratu Kecantikan Sejagat itu adalah kain. Iya. Kemarin saya kira juga waktu di Istana Negara, para petinggi negara, undangan juga dan tamu undangan juga memakai berbagai macam kain Nusantara. Di setiap daerah termasuk di Universitas Hasanuddin, di undangan tertera bagaimana melestarikan pakaian-pakaian adat tentunya yang terkait dengan kain ya. Itu dengan kita dihimbau memakai baju-baju adat di lingkup Universitas Hasanuddin. Saya kira seperti ini juga salah satu bentuk pelestarian atau wujud bagaimana mencintai kita, kebudayaan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana merdeka ini. Terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, terik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu. Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan apa, dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
1: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun, katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini apakah mesin digital, terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya gitu aja sih. Silakan, Daeng.
3: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, ada bidang mungkin puluhan ya itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopte ada.
1: Iya, kalau
3: di Maros juga ada saya pikir di Boni.
1: Kalau ayah liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, Daeng, kalau di sana ya?
3: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
1: Oke.
3: Ya, karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Iya.
1: Oke, siap.
3: Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
2: Siap. Nah, baik Rengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balok tetong dan balok reni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balok tetong dan balok reni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini dan Rengko?
3: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan, dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau mau membeli sarung, bebas juga warna apapun mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, masyarakat Makassar, atau masyarakat Toraja.
2: Nah, kalau Tenun Toraja ini dan Rengko, bagaimana maknanya untuk motif Tenun Toraja?
3: Ya, itu saya sudah sampaikan dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual-ritual kematiannya, entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau, di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selembar kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRB Makassar Jalan Tebunakne. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
2: Oke. Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan
1: ini
2: nih
1: tadi dari yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
3: Iya. Saya kurang dengar.
1: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
3: Dari generasi muda. Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer kan, tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada, saya pikir juga di Takalar juga. Sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
1: Siap.
3: Dan pelatihan-pelatihan.
1: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Dayeng ya?
3: Ada. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
1: Siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Apa namanya, diajarin tuh cara mengulos begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
2: yang membimbing ya.
1: Membimbing seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Kavi?
2: Belum ada sih.
1: Belum ada.
2: Bang Jo. Deh, cuma siap. Ini aku mau nanya nih ke
1: boleh.
2: Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Dan Rengko?
3: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI, begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan, diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin sebanyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana misalnya mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain, di perbankan juga saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
2: Gimana Bang Jo?
1: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
2: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
3: Terima kasih kepada RRI, senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada, tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Makassar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai, sebagaimana ketika kain itu dipakai, kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dae.
2: Terima kasih Den Rengko. Iya.
1: Terima kasih juga buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, diceritain di hari ini ya pendengar Perompat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kainnya.
2: Kain.
1: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kafi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Sama-sama.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
6: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 14.
1: Abang Padarma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta bersama DWPB BPAD DKI Jakarta menggelar program DWP Mengajar di TK Dharma Siwi, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta, Lusniawati Uskuswanto, mengatakan pembentukan kebiasaan baik dan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Kegiatan bertema mengenal pahlawan diisi berbagai aktivitas edukatif dan kreatif seperti peragaan busana adat dan profesi. Para peserta didik juga mengikuti kegiatan dongeng yang memperkenalkan sosok pahlawan nasional dengan cara sederhana dan menyenangkan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jamuan rakyat dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Bogor menghadirkan pedagang kuliner dan minuman khas daerah. Pengelola UMKM S. Pala Bogor, Nyonya Titin, mengatakan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan memperkenalkan minuman khas Kota Bogor kepada masyarakat. Es pala merupakan minuman olahan rumahan dengan aroma khas pala dan sedikit rasa pedas yang menyegarkan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Propat FM, suara budaya.

Mangkinya, jangan curiga melulu. Ya begitulah abang po. Jangan curiga bawaannya gitu. Ya harus percaya aja. Yang penting halal ya. Kalau kerja deh abang po gitu. Sama pasangan sendiri masa curigaan ya. Tapi kalau udah kecium bobo yang kagak sedap, itu baru seru mandi. Kalau kecium bau yang gak sedap abang po gitu deh. Masih bareng ada Jority ya abang po di siang hari ini. Dan biasanya kan kita kalau ada ulang tahun atau apa gitu ya abang po ya, dapet tuh ya ada hadiah souvenir gitu ya. Hadiahnya kain ya. Nah biasanya tuh kalau abang po dapet hadiah kain itu dijadiin apa sih abang po gitu ya, boleh kasih tahu dong ya, ceritain abang po biasanya dijadiin apa tuh kalau dapat hadiah kain. Ayo masih ada waktu itu hari batik ya gitu, ayo dapat kain tuh, kain batik ya abang po ya, masih di rumah sih ya, masih di plastik gitu abang po, belum dapat apa sampai sekarang. Tapi ntar kalau ayo ke rumah mau ayo ambil kali ya, buat apaan gitu. Mau buat sarung bantal kali ya, atau apa nih gitu abang po. Kira-kira biasanya kalau dapat hadiah kain abang po itu dijadiin apa nih sama abang po, boleh ceritain ya di 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Kalau Ayah jadi nyamuk ya. Hai, ya dah Bang Po, biar nggak ngantuk gitu Bang Po. Ya kita kudu ada hiburan dikit. Ya anggap aja ya berut penghibur dah Bang Po dah, buat menghibur Bang Po yang sedih, lesu, letih, lunglai. Siap deh. Gimana Bang Po? Bang Po kalau dapat KN itu biasanya Bang Po apain gitu? Jadiin baju langsung atau apa nih? Kalau misalnya dapat bingkisan KN atau juga kado gitu, itu Abang Po jadiin apa? Ini ada kalau A ini dapat ya beberapa ya referensi ya dari KN itu biasanya buat apa Bang Po? Yang pertama ini bisa jadi ini nih dia nih bantal patchwork. Nah ini bisa jadi bantal patchwork dengan maduin potongan-potongan kainnya Bang Po ya. Mungkin dapat kainnya ada berapa warna gitu ya. Ini bisa jadi bermanfaat nih Bang Po. Jadi nggak cuma kain polos gitu aja, nggak dipapain kan daripada nganggur gitu kainnya. Gitu. Terus juga bisa dibikin tas tote bag Abang Po ya. Jadi gak cuman baju aja, jadi bisa jadi tas tote bag nih ya. Terus juga bisa jadi sarung buku ya. Kalau buku-buku yang tebel kayak buku note ya, atau juga diary gitu.

Selain masker kain yang duckbill, ya bisa juga nih, bisa bikin kain masker kain kayak zaman COVID kemarin tuh, Abang Po. Terus juga bisa bikin pouch, bikin pouch atau juga dompet, itu juga bisa ternyata, Abang Po. Selain dibikin baju gitu atau juga dress ya. Nah, kalau Abang Po gimana nih kalau punya kain ya, entah itu kain batik atau kain apa, itu mendingan dibikin apa, Bang Po? Boleh ceritain di 0812 11 24 928.

0: Din, emang kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi. Terus jadi tempat tinggalnya Laksamana Muda Tadashi Maeda waktu zaman Jepang.
0: Loh, kok bisa jadi tempat penting buat Indonesia?
1: Nah, justru nih, di rumahnya Maeda ini, para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu dimana, Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya, Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.
2: Propat FM, suara budaya.

Propot FM Surabaya Jakarta, ada Mpo Sartika di Petojo, katanya kalau dapat kain, pernah bikinin bakal tas bang, buat ponakan ayah. Ya iya Mpo, cakep banget itu tasnya ya. Dikirimin fotonya sama Mpo Sartika bang Mpo, jadi kayak tas lempang, dibikin ya, kain gitu, kain dibikin tas lempang gitu, kebalik ngomongnya ya. Itu di kayak di double tuh ya, jadi agak tebel, terus juga dikasih isian dakron atau apa dah, pokoknya biar tebel, biar kuat pas bawa buku atau apa gitu ya. Siap dah, terima kasih buat Mpo Tika ya di Petojo buat ceritanya. Nah, buat Mpo kalau dapat kain gitu ya, daripada ngangong-ngangong tuh kain ditumbukan baju ya, atau di lemari, ya udah mending dikaryain aja biar bisa dipakai, bakal apik gitu ya. Atau mungkin ya, tapi jangan dijual ya Bang Po, sayang juga ya. Abang Po kan dapetnya dikasih gitu kan, kenang-kenangan nih ceritanya gitu Abang Po. Ya dikaryain aja dah ya. Dikaryain jadi tas, jadi baju, jadi itu tadi ya. Jadi pouch atau jadi api deh gitu yang berkarya bisa dipakai Abang Po. Kalau bingung kayak aduh baju banyak nih, aduh daster sayang juga ya. Masa kain bagus-bagus kain cakep cakep dijadiin daster doang kan rugi dong Abang Po. Yaudah deh Abang Po, ayo mau pamit mau pulang dulu Abang Po, udah ditungguin. Tungguin siapa Bang? Ade deh, kepo deh. Ade nungguin pokoknya Abang Po ya. Jadi mau pulang karena abis ini bakal diganti nama Mpo Meren Suhendi Abang Po di Dangdutnyo dari M3 sampai jam 5, dan dibantu dilanjut lagi di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Abang Po ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Jakarta. Ayo jadi tepami turut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: kabar berita jam 15.
1: Abang Pos Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani mengajak mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia atau STIAMI untuk melawan hoax dan misi informasi yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Ajakan tersebut disampaikan Denny saat membuka seminar Pekan Raya Komunikasi atau PRK 2026 Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi STIAMI. Menurutnya, komunikasi di era digital tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tapi juga membangun kepercayaan dan menjaga harmoni sosial. Denny berharap mahasiswa ilmu komunikasi dapat menjadi agen literasi media dengan mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi. Beralih ke informasi yang lain, ribuan peserta dari berbagai kalangan memeriahkan pawai dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Timur. Hari ini pawai yang dipusatkan dari Pendopo Bupati Aceh Timur di ID tersebut melintasi sejumlah ruas jalan dan berakhir di kawasan ID Sport Center. Kegiatan yang dilepas Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki tersebut diikuti pelajar, aparatur pemerintahan, organisasi komunitas hingga masyarakat umum. Para peserta tampil dengan berbagai pakaian adat, pakaian perjuangan, kendaraan hias, serta beragam kreasi bernuansa kemerdekaan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi bareng Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Nyok. Edisi Selasa 18 Agustus 2026. Yang sebagian hari ini bekerja, tapi ada juga yang katanya WFA apalah ya, pokoknya. Soal kemarin kan ada imbauan juga ya, anak ayah aja hari ini PJJ ya Abang Po gitu, dalam rangka masih suasana hari kemerdekaan gitu. Jadi dari Pemprov sendiri memberikan inilah pilihan lah buat sekolah. Hari ini ada yang PJJ, ada juga yang tetap masuk gitu. Kalau anak ayah hari ini PJJ ya Bang Po. Ya pokoknya apapun aktivitas yang dilakukan di hari Selasa ini mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan bikin Abang Po jadi ibaratnya kayak semangat gitu ya. Karena biasanya nih, kemarin kan abis 17-an ya, kayaknya capek gitu ya. Kayak hari ini tuh kayak, aduh badan kok pada sakit-sakit ya. Kemarin coba inget-inget abis ikutan lomba apaan tuh, badan sampai sakit-sakit begitu Abang Po. Ya pokoknya semangat terus barengan Epo Mariana di Dangdutnya. Request lagu Dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil update juga informasi di sekitar Abang Po, lalu lintasnya seperti apa. Karena di Bundaran HI saat ini sedang berlangsung teman-teman dari BMUI ya, ada aksi unjuk pendapat Abang Po. Jadi mudah-mudahan lancar, tetap kondusif ya, dan teman-teman bisa memberikan pendapat mereka gitu ya, menyampaikan pendapatnya tetap dengan ketertiban gitu Abang Po. Ya udah kalau gitu request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Kita main pantun-pantun dulu yuk, bareng trio baik, pantun janda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dangdutnya, yuk.

0: Salsa berkibarlah benderaku versi dangdut koplo Abang Po. Tetap bergoyang ya. Masih susah 17-an soalnya. Lah, ini tetangga kita aja di samping gedung sebelah. Tadi lomba ya. Seru memang ya Abang Po ya. Sampai malam bahkan di dekat rumah ayah perlombaan-perlombaan digelar dalam rangka hari kemerdekaan. Di sini juga masih ada dekorasi serba merah putih ya. Ya masih Agustusan banget lah gitu. Yang pasti Abang Po juga yang sore hari ini masih semangat atau udah mulai capek karena kemarin kan seharian aktivitas tuh lomba, upacara dan lain sebagainya. Ada yang tetap lanjut kerja ya kan. Mungkin udah mulai-mulai capek jam segini pengen cepet-cepet pulang, pengen istirahat, ya udah pulang aja. Mau lewat mana? Kalau lewat Bundaran HI sepertinya harus cari jalur alternatif lain ya, karena saat ini masih berlangsung aksi unjuk pendapat teman-teman dari BEM Universitas Indonesia. Mungkin Abang Po bisa cari apa jalur alternatif lain supaya tidak terkena macet gitu ya. Nah, sembari menemani aktivitas sore hari ini, request lagu dangdut sudah dibuka nih 0213504510, WhatsApp di 0812112249228. Ada siapa nih di line telepon studio? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam dangdut nya.
0: Siapa nih?
1: Berkibarlah bendera.
0: Ditanya nama malah nyanyi.
1: Dengan Zakia.
0: Oh Zakia, Zakia. Penari ya. Gurun pasti ternama.
1: Betul. Apa salam kenal ya?
0: Salam kenal Zakia di mana Zakie? Kalau orang Betawi bilangnya Zakie. Zakie di mana? Di Bandung. Dia ngomong dia ketawa. Zakie di Bandung. Orang Sunda Zakie. Coba ngomong Sunda dah.
1: Kumaha damang,
0: oh,
1: kumaha
0: ya
1: damang sadayana.
0: Ya Allah, Sunda banget nih. Zakie, Zakie bisa aja. Iya. Eh jadi maunya dipanggil Zakie itu siapa nih benar Zakie?
1: Zaki.
0: Kok Zaki sih? Kok Zaki? MD kita dong Bang Zaki. Hei, Zakie. Gimana sih si Zakie nih? Eh, mau tanya nih sama Zakie alias apa? Ica ya.
1: Iya.
0: Kalau menurut Ica atau Zakie nih ya. Hah? Jadi apa? Ada ininya, ada nama samarannya. Hari gini kan banyak ya artis-artis atau ya, orang-orang di sekitar kita yang punya sosial media buat anaknya tuh.
1: Ya.
0: Kalau menurut Ica alias Zakie ya, ini gimana? Kalau anak kecil kita bikinin akun sosial media, kalau menurut Ica gimana nih? Kira-kira kalau aku, oke-oke aja atau berbahaya nih gitu? Secara hari gini kan kejahatan.
1: Kalau aku sih nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa. Iya, tapi ada juga itu yang nggak mau kasih lihat wajah anaknya gitu ada.
0: Iya, Terus kenapa itu?
1: Soalnya katanya takut ada apa gitu, takut ada. Apa namanya itu yang kalau di ini?
0: Ain.
1: Gitu loh. Ya, penyakit ain katanya penyakit gitu. Ain, tapi iya, ada juga tuh ya katanya seneng gitu. Katanya senang bangga gitu punya akun medsos buat anaknya gitu supaya dikenal gitu. Tapi ada juga katanya gak setuju. Ada juga yang malas. Kalau ponan ada gak sih akun buat anaknya?
0: Enggak ada. Ayah enggak punya akun sosial media buat ada anak. Enggak ada.
1: Oh, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Iya, kan ada juga tuh katanya kan bahaya juga katanya kalau ada yang anaknya gini-gini gitu kan. Benar, aku mau lagu dong. Aku mau ke depan sebentar.
0: Ya udah, lagu cepet deh. Mau apa?
1: Aku mau lagunya Doaku ya.
0: Doaku dari Putri Isnari.
1: Putri.
0: Ya. Oke, lagu sedih loh buat orang tua ya.
1: Iya kan, Ica udah gak punya ibu lagi, Ponana.
0: Oh iya. Oh. Iya. Semangat terus ya Ica ya. Oke deh kalau gitu.
1: Salam buat semuanya aja ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Eh, ya. Tadi pasan kok di pukul 1.
0: Kenapa? Hah? Kenapa? Ya udah kalau gitu katanya mau ke depan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica alias Mpok Zakie, Bang Po. Dia bilang katanya gak apa-apa sih kalau memposting foto anak di sosial media atau bikin akun sosial media khusus anak gitu ya. Tapi ada juga memang sebagian orang yang gak mau anaknya ke-expose di sosial media. Tapi banyak juga sih orang tua, public figure juga banyak yang bikin sosial media, akun sosial media khusus foto anak-anaknya gitu. Dengan beragam macam alasan lah, namanya orang tua gitu ya. Tapi kalau Abang Po sendiri gimana nih sebagai orang tua kira-kira gitu ya, kalau kita bikin sosial media buat anak gitu ya. Misalnya anak kita lucu banget nih gitu, orang-orang banyak yang demenin, terus bikinin Instagramnya, kita posting foto-foto tuh anak Abang Po gitu ya. Nah, kira-kira menurut Abang Po gimana? Aman-aman aja gak sih? Apa namanya, kayak gak apa-apa lah? Atau menurut Abang Po, wah kalau hari ini sih cukup membahayakan ya, secara banyak bullying gitu kan. Nah kalau Bang Haris gimana Bang Haris nih? Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok, Nyok.
0: Oke Bang Haris, nih kan ya, sekarang po. Banyak ya orang tua yang pada bikin akun sosial media buat anaknya, misalnya anaknya masih bayi, masih kecil gitu, dibikinin gitu sosial media karena di mata orang tuanya nih anaknya lucu gitu. Kalau menurut Bang Haris gimana? Sah-sah aja apa cukup membahayakan gitu secara hari gini banyak tindak kejahatan gitu?
2: Ya kalau menurut saya sih ya kalau bisa mah janganlah anak sekecil itulah gitu.
0: Anak sekecil itu? Iya, ngapa emangnya anak sekecil itu?
2: Ya kan dia gak tahu apa-apa po.
0: Oh, takut dibully gitu ya Bang ya, mau komen-komen orang ya.
2: Iya, seperti itu po. Iya. Okay. Yang bagus saya bisa dijelek-jelekin nantinya kan, apalagi yang jelek ya kan.
0: apalagi yang jelek. Udah makin jadi-jadi deh tuh ya komen. Iya. Oke, jadi kalau menurut Bang Haris gak usah berarti ya, kalau anak kecil dibikin-bikinin sosial media gitu gak usah ya.
2: Iya, nggak usah lah.
0: Oke dah kalau gitu.
2: Semuanya apa sih apa? Kok lari ke akun sih anak kecil? Bukan tadi saya dengar soal tema 17-an.
0: Enggak nih, gara-gara apa tadi si Po Ica nih, kan dia ayo tiba-tiba terinspirasi aja gitu. Kan Po Ica ini dia suaranya imut banget gitu kayak anak-anak. Terus ayo pas banget lihat nih di sosial media banyak banget anak-anak. Artis-artis yang punya akun gitu Bang.
2: Oh gitu.
0: Iya ya, kita sambungin aja deh Bang hari gini mah. Yang penting bisa request kan. Ya udah, request apa? Mau apa sore hari ini? Mau apa?
2: Di depan rumah aye ada apa sih?
0: Apa?
2: Acara dari Kementerian Sekretaris Negara, Kemenseknek.
0: Iya, ngapain tuh? Lagi ngapain?
2: Ya acara 17-an ini po.
0: Ikutan, Abang ikutan.
2: Iya. Ya enggak lah, emang dia bisa apa-apaan.
0: Lihat aja ya, lihat aja ya keramaian ya, lihat ya. Oke dah Abang kalau gitu. Yuk langsung aja mau request apa Bang?
2: Requestnya lagu dari ini aja deh, Hamdan ATT, Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan, lagu ibu siapa nih?
2: Lagunya terutama untuk Ponana ya, terutama selalu ya.
0: Makasih Bang.
2: Pak Haji Kong Dani, sehat selalu Pak Haji. Dan juga untuk Bang Iwan Santoso.

0: ya, atau bahkan membuat akun sosial media khusus untuk anak gitu ya. Karena kemarin tuh banyak banget teman Aye yang momen 17-an dia posting foto anak-anaknya pada ikutan lomba gitu. Terus Aye ingat gitu ya, apa namanya, segala ada di sosial media tuh kan banyak yang ngeliat gitu Abang Po, dan gak semua orang kan suka sama kita gitu. Bahkan Aye juga sempat baca satu artikel bahwa sekarang kejahatan sosial media itu kan luar biasa ya, cyberbullying gitu. Bahkan anak-anak artis pun juga sebagian ada yang gak mau gitu loh memposting anak-anaknya di sosial media. Nah itu sih yang lagi pengen dibahas gitu. Gimana kalau komentarnya Abang Po nih? Kan pasti sering lihat tuh ada orang tua yang posting foto anaknya di sosial media atau dibikinin akun khusus bahkan. Kalau menurut Abang Po gimana? Sah-sah aja gak apa-apa atau wah agak bahaya tuh? Gimana Abang Po komentarnya? Langsung aja yuk di 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam nyok.
0: Pak Haris
1: ya, mereka.
0: Pak Haris itu tuh
1: Boyu
0: Pak Sanudin.
1: Jaki ya. Gara-gara si Isya masuk jadi terinspirasi ke anak kecil yang bikin sosial media.
0: Iya, si Jaki ya.
1: Gara-gara si Isya nih.
0: Jaki ya.
1: Pakai nama Jaki ya di Bandung. Iya, boleh.
0: Bone. Iya, daerahnya kan di Bone sono.
1: Iya, Bone. Bandung.
0: Pasanudin.
1: Bandung, Bone.
0: Iya.
1: Bedanya sama emang, cuma ada O-nya
0: tuh. Iya dah. Pasanudin. Gimana nih? Ini kan 17-an kemarin seru banget ya di mana-mana ya orang.
1: Iya.
0: Bocah-bocah pada ikutan lomba gitu. Kan diposting tuh di fotonya sama mama bapaknya ya sebagai bentuk kebahagiaan, bangga apa itu anaknya yang juara gitu kan.
1: Nah, iya emang banyak begitu.
0: Iya.
1: Nah, kemarin anak lagi ini beli dipotoin kemana di tetangga saya, teman-temannya tuh kalau foto lagi yang bawa kelereng di videoin gitu.
0: Iya. Nah gimana kalau menurut tanggapan Pak Hasanuddin nih ngelihat banyaknya tindak kejahatan di sosial media kayak memposting foto anak kita atau sampai bikinin akun sosial media anak kita, menurut Pak Hasanuddin gimana?
1: Ya, boleh aja untuk keluarga sendiri aja, jangan berlebihan aja.
0: Oh, jangan berlebihan.
1: Jangan berlebihan. Kalau sampai dibikin akun sendiri mah jangan, enggak usah.
0: Oh, gitu. Kalau cuma sekedar posting mah enggak apa-apa ya.
1: Kalau posting untuk keluarga sendiri ya, misalkan nih misalnya buat empo saya, kalau buat yang lain buat anak empo saya bagaimana tuh, ini tuh jangan untuk keluarga aja enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Posting mah. Cuman jangan kalau bikinin akun kasihan dia.
0: Oh,
1: iya. Karena dia belum main nih. Nah, ya orang kan nggak semuanya bagus. Kalau dipoto diambil, buat bisa kurang kita nggak tahu. Karena itu bocah belum bau masih kecil. Kalau disalahgunakan doang, jangan ya apa sih kejahatan sosial media sekarang kan apa aja dibikin ini curi-curi begitu. Kalau bisa jangan hanya sekedar diposting untuk keluarga, keluarga kita aja nggak apa-apa.
0: Oke, baiklah itu, kalau gitu Pak Sanudin mau lagu apa?
1: Minta lagu itu ada nggak sih itu Kira Suara yang itu tuh? Saya lupa judulnya.
0: Nah, yang mana
1: bukan
0: tuh?
1: Bukan yang lama tapi yang hari ini hari Sabtu tanggal 2 bulan depan.
0: Ini tuh di sini. Kira Suara ada Kuah Kuncar, Kisah Palsu, Kesel Menunggu, Aduhai, Bunga dan Kembang, Wanita Idaman Lain. Dah itu doang, mau yang mana?
1: Boleh deh itu aja deh, itu apa? Bunga Dahlia nya ya?
0: Hah?
1: Bunga Dahlia apa tadi?
0: Bunga Dahlia? Oh.
1: Yang Kira Suara apa sih? Gitu, sih? Yang Bunga Dahlia nya ada, yang Kira Suara. Kuah Kuncar.
0: Bunga dan Kumbang. Kok Bunga dan
1: Kumbang? Bunga dan Kumbang.
0: Ya udah, itu ya.
1: Bunga dan Kumbang, Konana sama tugas ya.
0: Makasih.
1: Boleh bahasa sehat selalu ya.
0: Amin, ya
1: udah lebih baik ya. Yang hari 8 tahun sekarang, yang di tahun kemarin.
0: Iya.
1: Yang 81 ini.
0: Amin.
1: Boleh okay. Kabar pemanah semuanya. Iya,
0: makasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Po ya. Ini debu-debu jalanan Bang Haris, lagu Imam S. Arifin, bukan Hamdan ATT. Nyari Hamdan ATT sampai budek kagak nemu ini. Orang lagunya bukan lagunya Hamdan.

Dan lagu Imam Mas Arifin ya, debu-debu jalanan ya. Oke dah kalau gitu Abang Po. Berhubung ada yang request tadi, pertama Ica alias Zakie, dia pengen dengerin lagunya Putri Isnari. Do aku soalnya lagunya kata sedih banget. Iya sih emang sedih lagunya. Ya udah ini buat Ica, Zakie, lanjut requestan lainnya.

0: Kita masih di dangdutnya, nyok, ngebahas soal sosial media untuk anak-anak. Gimana kalau menurut Abah Empok nih, hal yang wajar atau Abah Empok termasuk yang kurang setuju gitu ya kalau orang tua sering memposting foto anak di sosial media, apalagi sampai dibikinin akun. Masalahnya anaknya masih bocah banget gitu, masih balita, tapi udah punya akun. Emang ada po yang begitu? Banyak artis-artis juga banyak kan yang memang punya sosial media, dia bikin sosial media buat anaknya, walaupun ya orang tuanya sih yang tetap yang pegang kendali akunnya tetap orang tuanya, cuma di situ full postingan foto anaknya. Nah, ngomongin soal sosial media untuk anak-anak, ini kan kalau ayah sendiri ya Bompo merhatiin tuh anak-anak artis banyak banget ya sosial media yang memang dibuat anaknya sendiri gitu. Kayak misalnya anaknya Raffi Ahmad gitu kan, dia kan punya sosial media tuh si Ryan sama Rafathar, sama yang kecil tuh si Lilia punya followersnya juga wow luar biasa banyaknya gitu. Terus anaknya Bayi Muang, saya tahu ayah juga punya si Kiano tuh ya sama adeknya. Nah, gimana kalau menurut Abah Empok, karena sekarang banyak juga orang tua yang justru kayak nggak mau memposting foto anaknya di sosial media, bahkan jangankan bikin akun gitu ya, foto aja nggak mau karena banyaknya tindak kejahatan di sosial media. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Iya. Ya udah kalau gitu emang rezeki yang di WhatsApp nih untuk kita sapa Abah Empok. Ini ada Pahmo Akrom ya di Parung Panjang Bogor. Requestnya berakhir penantian Muksina Latas. Terus juga ada Bang Nurdi Gafer di Bogor. Kopi pahitnya Wika Salim Pok. Salamnya buat semua pendengar aja. Ada juga Siska Sumatera Barat nih. Afan, ungkit-ungkit, terus aja ungkit. Kayak ada kapok-kapoknya Siska, dikata lagu juga dulu bukan ungkit-ungkit. Jangan ungkit-ungkit gitu ya, Pok Siska ya. Ed dah. Terus juga siapa lagi nih? Oh ada nelfon, satu penelpon lagi deh sebelum kita beri ke kabar berita ya Bompo ya. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Nyok-nyok.
0: Bang Jamal.
1: Ya Pok.
0: Gimana Bang Jamal komentarnya nih, kalau Bang Jamal termasuk yang setuju-setuju aja apa ya, agak kurang setuju kalau banyak orang tua memposting foto anak di sosial media atau bahkan sampai bikin akun gitu Bang, gimana?
1: Ya, kalau untuk apa intern orang tua sama anak sih nggak apa-apa sih. Ya so, untuk di atau di ini dipublikasikan sama yang lain yang mungkin takut apa-apa gitu ya. Kan apa nggak kekontrol gitu ya kalau apa komunikasi sama yang lain gitu, kalau untuk keluarga atau ibu bapaknya sih nggak apa-apa kok ya.
0: Oke deh, jadi intinya
1: ya setuju aja gitu
0: kalau
1: ya.
0: Kalau orang diposting di sosial media otomatis buat halayak Bang, bukan cuma buat orang tuanya lagi ya. Judulnya kan sosial media begitu begono ya. Jadi intinya gimana ini, apa? Setuju apa kayak gini?
1: Setuju aja kok.
0: Setuju. Ya udah deh.
1: Iya.
0: Ya udah dah, ya udah.
1: Ada banyak komentar di setuju teh. Oh ya.
0: Ya udah ya.
1: Kalau orang tuanya kontrol gitu ya.
0: Oke, sip. Iya, oke.
1: Jangan
0: okay.
1: Membiarkan anaknya ini apa aktif gitu ya.
0: Iya dah. Mau lagu apa jadinya nih?
1: Aktifnya. Oh ya. Ini untuk pelajaran sih enggak apa-apa gitu, untuk hal positif gitu ya.
0: Iya, udah lagunya apa ya, maunya? Lagunya apa, Bang?
1: Lagunya ini aja apa ya? Pengen denger berkecai-kecai po ya.
0: Berkecai-kecai.
1: Iya.
0: Oke, berkecai-kecainya udah kita siapin. Ditunggu lagunya ya Bang, dari Ongki Muntazah.
1: Ya.
0: Makasih Bang Jamal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu Bang Po, break dulu bentar ya. Kita ke kabar berita nanti jam 4 sore, habis itu balik lagi di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

Jakarta bersama Korpri menggelar vaksinasi human papilloma virus bagi ASN dan keluarga di Aula MH Tamrin Balai Kota Jakarta hari ini. Kegiatan tersebut adalah bagian dari program 1 juta vaksin yang digagas Korpri untuk membantu mencegah kanker serviks. Pada tahap awal, vaksinasi menyasar 275 peserta dan dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan tenaga medis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto berharap program ini bisa diikuti oleh lebih banyak ASN beserta keluarganya. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakhrullah juga mengatakan program vaksinasi HPV akan terus diperluas ke seluruh Indonesia dengan target mencapai 1 juta ASN dan keluarganya. Beralih ke informasi yang lain, BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat secara serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya membantu penerima manfaat dan ahli waris peserta pembangunan usaha serta sumber penghasilan baru yang mandiri. Program tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan dan usaha, serta penampingan sesuai potensi ekonomi daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh, Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dangdutnya

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Request lagu dangdutnya masih barengan Epo Mariana Suwendi di Maria Bampo. Sembari update informasi juga ya, di sore hari ini yang lagi OTW pulang, yang lagi di perjalanan, bagaimana situasi di sekitar Bampo. Langsung aja sambil request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ayo juga masih ngebahas soal etika mengunggah foto anak di sosial media, apalagi sampai membuat akun sosial media khusus buat anak. Nah, kalau menurut Abang Po gimana? Karena kan banyak nih orang tua zaman sekarang yang punya Instagram khusus gitu ya, punya anaknya, padahal mah anaknya masih kecil gitu ya, tapi udah dibikinin Instagram gitu. Bahkan artis-artis juga banyak yang modelan kayak gitu. Kalau menurut Abang Po gimana nih? Termasuk yang boleh-boleh aja atau sesuatu yang membahayakan nih kalau menurut Abang Po? Ada Bang Wahyu, kita nyapa dulu. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyo, nyo nyo nyo. Po Nana, gimana kabar?
1: Selamat sore, kabar baik alhamdulillah Po. Po Abang.
2: Masih semangat suara, semangat 17.45
1: ya. Iyo, pastinya dong. Bang Wahyu lagi di mana ini? Lagi di jalan ya?
2: Lagi di jalan ya Po, saling monitor nih.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dangdut.
1: Iya. Makasih ya. Tapi ngomong-ngomong hati-hati loh lagi di perjalanan ya, Bang.
2: Iya bang, iya bang, iya
1: kok. Apa salah nyebut ya? Bang Wahyu, ini pasti Bang Wahyu udah tahu dah ya. Sekarang kan banyak banget orang tua yang suka posting foto anaknya di media sosial gitu ya. Apalagi momennya tuh 17 Agustus kemarin, kan anak-anak pada ikutan lomba tuh, ya kan? Nah, orang tuanya pada posting di sosial media gitu ya, anaknya juara ini gitu. Ternyata ada loh etika mengunggah foto anak di media sosial. Jadi kita nggak boleh sembarangan sebagai orang tua. Ada juga orang tua yang sampai bikinin sosial media buat anaknya gitu. Kalau menurut Bang Wahyu gimana nih?
2: Ini Po ya, mungkin ya kita ada positif negatif Po ya kalau lihat ya.
1: Apa itu?
2: Soalnya kalau sosial media untuk anak-anak kita harus bijak ya. Jangan asal di upload atau mungkin ada ketentuan kayak perlindungan anak ya.
1: Iya.
2: Khususnya gitu bagi menurut saya Po ya, mungkin bisa jadi kan orang tua ini bisa menyimpan kenang-kenang anaknya di momennya nih. Kecil sampai besar. Sehingga bisa dilihat di apa, di Instagramnya atau di YouTube-nya. Oh, dirimu kecil kayak gini nih. Jadi dia bisa nge-review lagi ulang. Jadi anak-anaknya itu bisa apa, bisa sebagai apa ya, momen mereka. Kalau bisa, oh aku kayak gini besar kecil dulu ya, ternyata imut ya gitu loh. Kayak lucu gitu ya. Gitu Po. Nah, jadi negatifnya kan bisa jadi kalau orang-orang ngeiseng kan, nah diambil fotonya, jadikan apa, ladang apa gitu, anggap anaknya diculik gitu loh, gini-gini gitu. Misalnya kita ya gitu. Kalau memang bijak itu kan bisa diaplikasi kan, bisa buat kunci akunnya itu Pak, yang bisa kita lihat aja atau tetangga atau teman kita sendiri gitu. Jangan dibuka secara publik, secara umum Pak gitu.
1: Ya baik kalau gitu. Jadi intinya kalaupun memang udah terlanjur dibikinin, tetap harus disortir ya, foto-foto mana aja yang bisa diposting, ya, mana enggak gitu ya. Jadi enggak semua momen foto anak diposting semua gitu, enggak gitu ya Bang ya.
2: Iya, nggak semuanya kita bijak juga kan nih, sebagai apa ya, sebagai apa namanya, sebagai inilah pengguna lah sosial media, kita hati-hati juga. Kadang orang iseng, jadi ambil guna foto kita gitu.
1: Oke deh kalau gitu, Bang Wahyu buat nemenin perjalanannya mau lagu apa?
2: Yang dia ada playlist apa hari ini? Boleh deh, saya ikutin aja deh.
1: Oke deh, ini mau muterin Kopi Pahit Wika Salim, soalnya requestannya Bang ini Bang Nurdi.
2: Kalau Kopi Pahit enggak manis tuh, enggak ada gulanya.
1: Lah, kan yang manis penyiarnya.
2: Iya. Ya udah Pak, dibungkus aja Pak.
1: Iya dah kalau gitu. Makasih ya Bang. Hati-hati.
2: Assalamualaikum Bang Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu yang katanya ya sebenarnya sih sah-sah aja, nggak apa-apa kalau orang tua mau posting sosial media foto anaknya, ya cuma harus bijak aja gitu, karena sekarang kejahatan di media sosial kan udah ya kategorinya ngebahayain ya Bompo ya, udah banyak banget kasus-kasusnya korbannya tuh anak-anak gitu ya, entah itu cyberbullying ataupun aksi kriminal lainnya lah ya. Halo, assalamualaikum, nyapa lagi di Kong Dani di Jakarta, Kong.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutnya.
3: Nyok.
1: Iya. Kong Dani berarti kayaknya dari tadi udah nyimak nih Kong nih, yang kita bahas soal etika ya, mengunggah foto anak di media sosial. Kong Dani sendiri sebagai orang tua ngelihatnya gimana nih?
3: Mungkin ada perbedaan ya pandangan orang awam dengan terutama nih yang dikhususkan. Kalau orang awam malah mungkin berpikirnya apakah ada kaitannya dengan keselamatan anak gitu. Kalau foto anak kita dipajang di medsos gitu, apa nanti menimbulkan hal yang berbahaya atau enggak buat kita gitu ya. Mungkin pandangan kita bisa seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk kebanggaan saja, bisa saja diposting di medsos ya. Tapi kalau mungkin untuk keluarga artis ya mungkin ada tujuan lain yang mungkin membina popularitas anaknya untuk mengikuti orang tuanya, jejaknya nanti dan sebagainya, itu mungkin saja ada kan kesana gitu Paul. Kalau menurut pemikiran saya seperti itu gitu. Jadi kalau orang awam kalau mau sekedar memposting karena untuk bangga-banggaan ya boleh-boleh saja, sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak mengakibatkan dampak yang negatif juga buat nanti kita sendiri gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu Po gitu.
1: Oke baik. Jadi memang tergantung nih niat dari orang tuanya itu apa dulu gitu ya Kong ya. Bikinin sosial media buat anak ini buat apa gitu ya.
3: Matching foto anak kita di medsos tuh tujuannya apa?
1: Iya.
3: Atau mau bikin populer atau bikin apa gitu. Kan itu tergantung dari niatnya juga. Saya kira begitu gitu Po. Tapi kalau pemikiran saya orang awam, saya kira mungkin lebih banyak nanti mudaratnya daripada manfaatnya, lebih baik gitu kalau menurut saya.
1: Baik kalau gitu itu Kong Dani. Sip. Lagunya apa Kong? Mau diputerin apa nih sore hari ini?
3: Biasanya kalau 17-an zaman dulu mah di Garut suka ada
1: apa tuh?
3: Sowo domba Garut gitu ya. Jadi saya pikir saya domba kuring aja gitu.
1: Domba kuring, siap deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu Kong Dani, lagunya diantriin ya.
3: Iya, terima kasih banyak Bu.
1: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti Kong Dari bilang, tergantung nih Po niat orang tuanya apa buat memang mengabadikan momen gitu ya, atau untuk ya tadi kalau misalnya orang tuanya public figure ya itu bisa jadi ibaratnya cara untuk mempertahankan kepamoran orang tuanya gitu kan. Nah, ya semua balik lagi ke orang tua dari masing-masing anak gitu ya. Tapi ya kalau menurut versinya Abang Po gimana? Karena ternyata kita ini sebagai orang tua, Abang Po kagak boleh asal ngunggah foto anak di media sosial. Ada etikanya. Ah, apa aja kira-kira nanti abis lagu-lagu yang berikut ini tetap di mari aja di Dangdutnyo. Nyok nyok nyok.

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan Din?
0: Lo, daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya dia yang didaftarin?
0: Iya perlu banget lah Mina. Biar nih ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu Din, gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Susah dah kasih taunya. Justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting Mina.
1: Bener juga Din, makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Dangdutnya

0: dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Udah masuk segmen terakhir dangdutnya Bang Po, tapi masih ayo undang untuk dua penelpon terakhir ya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Masih ngomongin soal mengunggah foto anak di sosial media. Kalau menurut Bang Po gimana nih? Orang tua kan banyak nih yang kelakuannya begitu ya, suka mengunggah foto anak, misalnya anak jadi juara atau anak lagi aktivitas apa gitu kan, kebersamaan bareng anak terus diunggah di sosial media. Ada yang bilang katanya jangan sering-sering deh posting foto anak gitu ya, ntar kena penyakit ain gitu ya, apalagi kalau misalnya anaknya kebangetan lucu gitu ya. Ada juga mungkin kenapa emangnya, kan buat memori. Kayak misalnya sosok nanti anak ini kan bisa ngelihat gitu loh foto dia waktu masih kecil gitu kan. Buat ini aja sekedar kenang-kenangan gitu. Tapi ini mas mau balik lagi ke orang tua ya Bang Po ya. Karena banyak juga hari gini orang tua gak cuma sekedar memposting foto anak di sosial media. Bahkan ada yang sampai bikinin akun gitu Bang Po. Anaknya masih pada kecil-kecil dibikinin akun. Bahkan sosial media artis pun gitu ya. Banyak tuh anak-anaknya yang dibikinin akun gitu. Kalau menurut Abang Po gimana komentarnya? 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Waalaikumsalam, dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Iya, oh, Bumi. Iya, Bumi, ini kita nggak ngomongin soal sosial media nih, Bu. Ibu, ngomong-ngomong main main sosmed gak, Bu?
2: Enggak. Saya HP braille. Oh. HP rapi.
1: Oh iya. Enggak masuk.
2: Ya kalau enggak, tapi saya juga kurang cocok sih Pak, enggak seneng.
1: Apa?
2: Kayak gitu kan untuk keamanan kita juga sebetulnya ya. Jadi sebaiknya enggak usah ada ya. Biar kita aman nanti kalau ditonton gitu kan ya ada mengundang bahaya juga nanti kita jadi terancam gitu kok kalau buat saya amannya nggak usah gitu aja.
1: Oke, baik kalau gitu. Bumi mau request lagu apa nih?
2: Lagunya itu pok yang jatuh bangun tapi yang cowok ada pok. Saya pernah dengar.
1: Jatuh bangun yang cowok, Maggie Z, Maggie Z.
2: Ya kali. Maggie
1: penyanyi Z. Aslinya emang penyanyi aslinya. Kalau Christina.
2: Oh
1: ya. Iya Christina itu.
2: Christina itu tiruan ya.
1: Christina itu dia ngebawain lagi gitu versi perempuannya. Kalau nyanyi aslinya Maggie Z.
2: Oh, bisa kok. Maggie Z itu.
1: Bisa.
2: Oh, ya itu aja ya.
1: Itu aja.
2: Salam salam Pak. Iya.
1: Boleh.
2: Salam buat Pak Mukimin, Duyati, Kak Gongjo dan Uti, Bang Aris, Pak Siti, Bang Ali Topan, Bu Tami, Bu Dindin. Ya semua aja yang lagi dengerin acara ini khusus Pak Mariana selamat bertugas. Ya selalu Pak.
1: Amin. Terima kasih. Amin amin ya Allah. Terima kasih Bu.
2: Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abang Po. Iya, itu komentar di Bumi. Ada Babe Sadeli di WhatsApp. Kalau anak berfoto di media sosial kalau bisa mah anak jangan dikasih handphone gitu ya. Jadi pada lupa belajar. Yang dilihat macam-macam, pemainan, kata kayak cucu saya tuh. Waduh, yang dilihat HP enggak pernah lupa. Waduh. Iya ya. Tapi kan kalau yang Aiba sebenarnya ini ke konteksnya orang tua ya, Beh. Orang tua yang suka memposting foto anaknya, Beh, gitu. Sampai anaknya masih pada bayi-bayi kecil-kecil dibikin sosial media. Tujuannya masing-masing ya, masing-masing orang tua beda-beda gitu buat apa kira-kira. Tapi ya ini semua balik lagi ke masing-masing individu ya Bang Po. Kalau ditanya bahaya atau tidak, nah itu dia, untuk meminimalisir bahaya memposting foto anggota keluarga khususnya anak-anak di sosial media ada etikanya makanya. Apa aja kira-kira Po? Yang pertama, jangan unggah foto anak tanpa busana. Ini orang tua nih suka pada kadang-kadang kagak disensor tuh bocah ya, misalnya lagi berenang diposting, lagi mandi. Aduh jangan ya Bang Po ya. Terus sembunyikan lokasi foto diambil lah, jangan disematkan alamatnya. Jangan, apalagi misalnya dia foto lagi pakai baju seragam sekolah, di tag lah tuh, di mention sekolahnya misalnya. Aduh jangan ya. Jaga informasi pribadi anak ini juga penting. Pertimbangkan perasaan anak di masa depan. Atur privasi akun media sosial gitu ya. Kalau misalnya emang udah terlanjur nih anaknya dibikinin sosial media, ya udah Kalau bisa mah di private, jadi nggak semua orang bisa akses gitu. Hindari membuat akun khusus anak tuh, hindari membuat akun khusus anak nih. Gunakan watermark pada foto, unggah foto beresolusi rendah ya. Jangan terpancing komentar. Ya gimana dong, kalau udah apapun di share di sosial media artinya kan untuk halayak. Nah kalau udah di komennya nggak enak, nah itu resikonya gitu ya. Minta izin dulu kepada orang tua lain kalau misalnya emang dia mau posting foto anak orang misalnya di sosial media, itu juga harus minta izin ya. Persetujuan anak juga penting ya Bang Po. Kayak sekarang nih Aye, anak Aye tuh yang pertama umurnya udah mau 9 tahun tahun ini. Dia tuh kalau apa-apa sekarang Aye kudu nanya dia dulu kalau posting foto atau video, kira-kira abang mau nggak kalau diposting begini. Kalau dia bilang enggak, ya Aye nggak bakal posting gitu. Terus batasi frekuensi unggahan. Nggak tiap hari juga tuh kita nontonin buka foto anaknya ya. Nah itu ya, jadi etika-etika ini mudah-mudahan bisa meminimalisir kejahatan di media sosial ketika kita mengunggah foto anak kita ya Bang Po. Atau anak itu udah terlanjur nih punya sosial media yang udah dibuat gitu ya. Ya walaupun adminnya tetap orang tua gitu kan. Nah, tapi Aye juga mau kasih bocoran nih. Sebenarnya kalau kita berkaca pada kehidupan entertain ya, anak-anak artis emang banyak ya yang pada punya sosial media. Kayak misalnya Aminah nih, anaknya si Atta Halilintar ya, sama Aurel Hermansyah. Itu juga followersnya luar biasa, sekitar 5 juta ya di Instagram. Dan ini akunnya dikelola sama orang tuanya sendiri, Atta dan Aurel. Terus juga Cipung alias Ryanza Malik Ahmad, anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ini juga akunnya dikelola oleh orang tua dan tim dari Rans Entertainment ya Bang Po. Dia followersnya itu ada sekitar 4 juta kurang lebih lah ya. Ada juga Arsi Hermansyah ya. Ini juga usianya yang bentar lagi beranjak remaja, Arsi. Dia juga karena banyaknya followers di sosial media, akhirnya banjir endorse. Bahkan ada brand ambassador juga gitu yang dia ini kerjasama gitu Bang Po dengan beberapa produk ya. Dan lain-lain lah kayak Gempi ya, Gempita Nora Martin, anak dari Gading Martin sama Gisela Anastasia, ini juga followersnya banyak ya. Sampai dia juga salah satu skincare anak dia BA-nya gitu, brand ambasadornya. Jadi sebenarnya balik lagi sih ya ke orang tua ya Bang Po, niatnya apa dulu nih ketika memposting foto anak di sosial media dan juga sampai membuat akun sosial media khusus anak tuh niatnya apa dulu. Jadi semua balik lagi ke masing-masing orang tua. Ya tapi mudah-mudahan sih Abang Po termasuk orang tua yang bijak ya, ketika memposting foto anak tahu etika-etika apa aja yang harus dilakukan. Jadi sampai sini dulu ya kita ngobrol-ngobrolnya. Ini makasih yang udah ikutan request lagu. Kalau ada yang beberapa belum diputer mohon maaf karena keterbatasan waktu. Besok ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 3 sampai jam 5 sore di Dangdutnyo. Ayo mah lanjut ya nemenin Abang Po di siaran Pro4 Jakarta.
3: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tarif LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai belum ditetapkan dan masih dalam tahap perhitungan. Hal tersebut disampaikan Pramono saat meninjau kesiapan operasional LRT Jakarta fase 1B hari ini. Ia memastikan tarif yang akan diberlakukan tetap terjangkau bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Taman Impian Jaya Ancol memberikan program tiket gratis bagi warga lanjut usia selama periode promo Juli 2020 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 168.457 warga lanjut usia pemegang kartu lansia Jakarta mendapatkan layanan kesehatan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini dilakukan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi lansia di berbagai wilayah Jakarta. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, layanan kesehatan lansia mencakup pemeriksaan rutin dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh Jainab, sekarang nih ye, banyak makanan tradisional Betawi tuh yang udah makin susah aja dicarinya.
1: Lah terus emangnya kenapa?
0: Ih, soalnya nih, makanan tradisional Betawi udah mulai langka dan banyak yang udah kagak bisa bikin lagi, Mpok.
1: Hah, biasa aja kali Lela. Menurut gue sih, masih banyak tuh makanan lain yang bisa dimakan.
0: Ih, justru itu masalahnya, Jenap. Kalau banyak orang yang mikir kayak gitu, makanan tradisional Betawi tuh bisa makin dilupain, tau enggak? Apalagi nih sekarang ya, banyak resep makanan Betawi yang kagak diturunin tuh dari orang tua dulu ke anak cucunya. Jadi banyak yang akhirnya nih kagak tahu cara bikinnya tuh bagaimana tuh masakan asli Betawi.
1: Alah, lu tinggal cari resep aja di internet. Gitu aja repot lu.
0: Ih, kagak segampang itu. Banyak resep asli yang ukurannya tuh kagak pake tuh tulisan-tulisan, pake kebiasaan doang. Kalau kagak pernah diajarin langsung, hasilnya bakal beda, Jainab.
1: Berarti lama-lama bisa beneran hilang dong ya?
0: Iya, mengkayanya tuh kita tuh harus peduli nih mulai dari sekarang nih. Belajar deh dari emak kita kek, dari nenek, atau dari orang yang masih bisa bikin. Jangan ampe nih ye, warisan Betawi cuma tinggal cerita doang.
1: Bener juga ya lo. Sayang banget kalau makanan khas Betawi ampe punah.
0: Ih, jangan sampe deh. Yuk atuh, Jenap, kita lestariin nih makanan tradisional Betawi dengan cara kita jaga dan warisin tuh resepnya ke anak cucu kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Mariana di Mari di Blantek Abang Po sampai jam 8 malam nanti. Udah siap-siap pulang? Mau arah mana nih Abang Po? Kalau arah-arah ke HI kayaknya masih rame ya, sama teman-teman dari BEM UI yang sedang aksi unjuk pendapat ya. Jadi bisa cari jalur alternatif lain, tapi yang pasti buat Abang Po yang masih beraktivitas di sore hari ini, masih ditemenin sama lagu-lagu Nusantara kayak lagu ini nih, The Belgica Enggolari, lagu dari Timur Indonesia, tepatnya dari kota Ambon. Nggak usah jauh-jauh deh ke Timur Indonesia, di sini aja deh, di barat deh, barengan Aye ya, di Jakarta dan sekitarnya Abang Po. Nikmatin suasana sore yang pastinya bikin Abang Po mungkin hari ini kayak, aduh, ada capeknya, ada juga serunya kali begitu ya. Ada juga yang pengen cepat sampai rumah, tapi gimana ya, orang ini jam-jam pulang kerja begini mah pasti macet, Po. Iya, ini juga dirasakan oleh warga yang melintas di Jalan Matraman Raya, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, ame ini nih ya Abang Po, ame proyek pengerjaan pembangunan prasarana jaringan utilitas. Ini bakal dilakukan di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, ame Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini bakal melakukan rekayasa bertahap di ruas jalan tersebut. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara bertahap untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama masa pengerjaan pembangunan prasarana jaringan utilitas oleh Dinas Bina Marga DKI. Separator Transjakarta juga nantinya bakal dibongkar bertahap menyesuaikan lokasi proyek pengerjaan untuk menambah lajur kendaraan. Jadi pengerjaan di Jalan Keramat Raya sisi barat ini bakal dilakukan di depan Pasar Kenari Lama sampai depan Bank Mandiri ya Abang Po. Pengerjaan dilakukan secara bertahap dari tanggal 8 Agustus sampai 30 November 2026. Jadi selama pengerjaan pembangunan prasarana jaringan utilitas ini bakal terjadi penyempitan lajur sehingga ada potensi kemacetan. Ya, jadi ini sekedar informasi aja biar enggak bertanya-tanya gitu buat Abang Po yang hari-hari melintas di Jalan Keramat Raya ame Jalan Matraman Raya gitu ya. Ini ada proyek pengerjaan pembangunan prasarana jaringan utilitas Bang Po yang bakal kelar nanti bulan November mendatang. Jadi sabar-sabar ya. Baru 10 hari. Mulainya tanggal 8, soalnya tanggal 8 Agustus ya. Yang pasti buat Bang Po juga yang lagi OTW nih, yang lagi di perjalanan, bisa diupdate juga informasi di sekitar Bang Po, lalu lintas di sekitar seperti apa atau ada peristiwa penting yang terjadi, silakan bisa WhatsApp ke 0812 1124 928.

0: Ling, lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah, soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan noh, soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih, musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mana udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Propa Suara Budaya Jakarta, Bompo. Aduh, main hati dari Andra and the Backbone barusan deh. Ayo puterin buat temenin aktivitasnya di sore hari ini. Mainnya jangan jauh-jauh, kalau udah sore begini mau maghrib soalnya. Orang tua dulu bilang begitu ya, Bompo ya. Sekarang jadi kangen gak sih? Maghrib belum nyampe rumah, buru-buru ditanya ya. Kalau ayo sih alhamdulillah, kalau OTW lama nyampenya masih di telepon sama orang tua. Ya apa ya, bisa dibilang satu hal yang berharga banget dah Bang Po ya. Tapi buat Bang Po nih yang kayaknya gimana ya Po, kalau misalnya jauh dari orang tua pasti kan sedih ya. Apalagi sekarang perantau gitu kan. Ya dijalanin aja deh Abang Po ya. Hidup di Jakarta yang penuh banyak cerita. Emang Jakarta ceritanya banyak banget Abang Po? Lah iya, banyak banget, termasuk soal kondisi jalan yang berpotensi membahayakan nih. Ini gak bisa dipungkiri ya Bompo ya, di beberapa ruas jalan di Jakarta tuh, aduh, bikin gujlak-gujlak gitu kalau jalan ya Bompo ya. Nah maka dari itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menanggapi peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar di Jalan Raya Bogor di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ya Bompo. Dan Guru Pramono juga mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi setelah korban terjatuh akibat kondisi jalan yang licin. Nah, korban yang terlindas truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang melaju searah. Jadi menindaklanjuti kejadian tersebut, Pramono telah meminta Wali Kota Jakarta Timur dan Satpol PP untuk memastikan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan segera ditangani. Jadi kondisi jalan yang basah dan licin ini gak boleh dibiarkan karena dapat memicu kecelakaan dan membahayakan keselamatan warga. Lah kalau dilihat-lihat mah ya gak cuma kondisi jalan yang basah dan licin doang ya. Di Jakarta juga ada beberapa ruas jalan yang kondisi aspalnya tuh kurang mulus gitu Abang Po. Apalagi ruas-ruas jalan yang memang pernah ada proyek pembangunan gitu kan. Aduh, jadi mudah-mudahan itu bisa segera di ini juga ya, dicek juga ya gitu, diperbaiki gitu ya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk pengendara yang melintas.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di Jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat Bapak Ibu Encang Cingnya Babe Abang Empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Bangku Bela Jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

Abang Po, momen 17 Agustus masih dirasakan masyarakat di Indonesia ya. Di beberapa wilayah masih menyelenggarakan agenda perlombaan dan kegiatan lainnya. Termasuk satu ini ya Abang Po, Polres Metro Jakarta Utara bersama Forkopimko melakukan deklarasi anti tawuran ya. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau hari kemerdekaan Indonesia ke-81. Kegiatan bertajuk Jamuan Rakyat ini dipusatkan di Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priok. Kegiatannya digelar di 9 titik ya Bempo. Dan yang pasti kegiatan dipimpin Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, terus juga Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Oki Waskito, unsur TNI, dan diikuti ratusan warga lainnya. Oki mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi berbagai kegiatan turut memeriahkan Jamuan Rakyat, mulai dari bagi-bagi sembako, pentas hiburan rakyat, bazar UMKM, perlombaan 17-an, sampai pemeriksaan kesehatan gratis ada gitu. Dan pihak kepolisian juga mengajak masyarakat sama-sama menjaga ketertiban ya Bompo. Jadi masyarakat diimbau gitu ya untuk berkumpul bersilaturahmi dan menikmati perayaan HUT kemerdekaan bersama keluarga dan masyarakat, dan mengajak untuk menolak segala bentuk aksi tawuran dan kekerasan. Nah, ini menurut dari Kombes Oki Waskito ya, Bompo, Kapolres Metro Jakarta Utara. Ya memang banyak harapan di momen hari kemerdekaan kali ini ya Bompo ya, dari warga gitu. Ya salah satunya kita bisa hidup saling berdampingan dengan aman, dengan persaudaraan gitu, tanpa adanya aksi tawuran ya Bompo ya. Dan ini menjadi informasi sebelum AY mau jeda azan maghrib, karena azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya hari ini berkumandang di jam 17:57 waktu Indonesia Barat. Jeda bentar ya, abis itu balik lagi di Mari di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya yang namanya silat Rok-Tok. Asal lo tahu ya, silat Rok-Tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright. Kata jahit barengi.
2: Propat FM. Suara budaya.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerite.
0: Eh, apa? Cerite? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain. Ada budaya yang diwarisin. Ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerite.
0: Oke deh bang.
2: Propat FM, suara budaya.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Abang Paul, saya Tio dan
1: saya
0: Kamil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Aye Benito.
3: Aye Irsya.
4: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

Selamat malam Pak Bompo, selamat jalan ke ibadah sholat maghrib. Udah makan malam belum nih? Udah jam makan malam nih. Masih barengan Epo Mariana di Maria Bompo. Namanya Abang Po yang melewati hari Selasa dengan perjuangan. Bentang-bentang lagi tema kemerdekaan ya. Semua emang berbau perjuangan ya Bang Po. Emang hari-hari kagak cuma di momen hari kemerdekaan doang. Hari-hari yang dilalui tiap orang adalah perjuangan ya Bang Po ya. Perjuangan buat nyampe rumah, kudu ketemu sampai macet. Belum kalau di jalan ada ape-ape dialihkan gitu ya. Ya udah, santai, jangan emosi ya. Karena kalau emosi nanti viral loh. Sekarang kan gitu, orang apa-apa kalau kejadian di mana aja udah pada standby kamera, viral. Nah kayak atuh ini nih ya Bompo, viral di media sosial, ribut gara-gara masalah parkir. Keributan ini dipicu oleh tindakan pengendara yang ngetek slot parkir dengan berdiri di lokasi yang kosong. Pertanyaannya, emang boleh begitu Po? Nah ini peristiwa tersebut viral di media sosial dan rame banget Abang Po. Akun @RadityaRusdi yang mengunggah video tersebut mengatakan bahwa petugas parkir udah menginformasikan kepada dirinya terkait ada spot parkir yang kosong. Tapi sesampai di lokasi ternyata udah berdiri seorang perempuan di spot parkir tersebut. Jadi perempuan ini berdiri buat ngetekin tempat parkir sementara mobilnya belum tiba gitu. Nah setelah berdebat, pemilik akun threads @RadityaRusdi ini akhirnya mengalah. Tapi masalahnya ternyata belum selesai. Suami istri yang ngetek parkir tersebut menunggu dia di dalam dan terjadilah keributan yang viral. Sampai-sampai keluar pertanyaan apakah ada pasal yang melarang tagging parkir tersebut. Nah, ini menurut Ketua Umum Indonesia Parking Association Rio Octaviano, memang kagak ada aturan tertulis ya terkait tindakan tagging parkir, tapi hal ini menyangkut soal etika, Bang Po. Rio sendiri ngasih contoh gitu ya, tindakan tagging slot parkir yang tidak dibenarkan secara etika. Misalnya, ada orang standby berdiri di slot parkir untuk waktu yang lama, mungkin lebih dari 1 menit ya. Hal ini tentu tidak dibenarkan secara etika gitu. Dan Rio ini juga menyoroti tindakan yang memicu konflik karena menurutnya tindakan tersebut sebaiknya dihindari agar tidak terjadi masalah berlanjut. Tuh. Jadi begitu, kalau ditanya sebenarnya boleh apa enggak, ini balik lagi ke soal etika ya Bang Po ya. Ya kalau dipikir-pikir sih emang kudunya mah kagak usah ngetek-ngetek begitu ya. Kan siapa cepat dia yang dapat gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran deh buat Abang Po ya. Kalau misalnya mau segala sesuatu gitu ya,

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.

0: lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
2: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

DKI Jakarta, orang Indonesia tuh emang cepet banget ya buat apa ya bahasanya, ikut-ikutan gitu ya. Ya tapi ikut-ikutannya yang positif ya. Kayak misalnya yang lagi rame apa nih, kuliner yang lagi viral, udah deh langsung diserbu. Nah kalau akhir-akhir ini di sosial media aja tuh lagi rame banget olahan ayam Abang Po. Ini lagi naik daun banget nih ya. Apa aja kira-kira olahan ayam yang lagi viral di sosial media? Ini dia yang pertama, ada ayam kocak namanya. Ini ayam ngape? Ketawa mulu apa gimana? Apa ngelucu apa gimana? Potongan ayam goreng tepung yang dimasukkan ke dalam wadah bersama racikan saus ekstra pedas, terus diaduk sampai sausnya menutupi seluruh permukaan ayam secara merata. Ini dipopulerkan oleh band Fried Chicken di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Dan ini juga salah satu ayam goreng yang lagi rame, namanya ayam kocak Abang Po. Terus juga ada ayam goreng bawang putih. Nah ini ayam yang dimarinasi terus digoreng bersama siung bawang putih geprek ya Abang Po, dan dinikmati dengan sambal sama nasi daun jeruk biasanya. Ini dipopulerkan oleh Barayam, dan kabarnya sih usaha ini udah dapat investasi dari salah satu food vlogger. Terus juga ada ayam goreng basah ya. Secara tampilan ayamnya masih kayak nggak digoreng matang gitu Bang Po. Dagingnya juicy, empuk ya. Bumbu ungkepnya masih sangat terasa nempel di daging, digoreng sebentar untuk ngangetin dan memberikan sedikit warna kemasan. Karena pada dasarnya ayam ini udah diungkep ya Bang Po ya. Dan ini dipopulerkan oleh ayam goreng basah Bu Iyin. Terus juga ada sate usus dan kulit jumbo. Ini salah satu makanan yang metodenya tuh dibakar ya dia, terus dilumuri bumbu kacang, kecap, sama potongan cabai. Dan ini dipopulerkan oleh ayam sari rasa Bandung. Dan belakangan ini juga brand ayam ini mengeluarkan menu serupa juga, brand ayam goreng lainnya mengeluarkan menu serupa juga gitu Abang Po. Terus juga ada ayam kari pedas. Ini dia ayamnya disiram kuah kari pedas gitu. Meskipun berempah, kuahnya gak terlalu kental ya. Rasa rempahnya tuh ngeresep gitu Abang Po. Ini dipopulerkan oleh warung Dharma Wangsa di Bogor. Tuh, jadi itu dia beberapa olahan kuliner ayam yang lagi naik daun banget akhir-akhir ini di media sosial. Kalau Abang Po kira-kira pengen ngicip yang mana tuh? Nah, abis makan yang pedes-pedes, yang gurih-gurih, nyoy, paling enak makan ini ya, jajanan pasar Abang Po. Yang katanya sih jajanan pasar ini hampir punah. Kira-kira apa aja ya jajanan pasar yang hampir punah? Nanti deh, ayo lanjut nyebutin abis lagu-lagu berikut ini. Tetap di Mari Aja.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang. Jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Abang po. Sebanyak 120 warga Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat mengikuti simulasi penanganan dan evakuasi kebakaran di halaman SDN 1 hingga 6 Duri Utara hari ini. Kegiatan bertajuk Gerakan Warga Cegah Kebakaran tersebut dihadiri Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah. Simulasi digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, pencegahan serta penanganan dini ketika terjadi kebakaran. Beralih ke informasi yang lain, Lapas Kelas 2 Pontianak, Kalimantan Barat memperkuat program UMKM dan keterampilan warga binaan sebagai bekal sebelum kembali ke masyarakat. Program ini mencakup peternakan ayam, perikanan hidroponik, pengolahan makanan, kopi, hingga kerajinan tangan. Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak, Rida Ansari, mengatakan salah satu programnya yaitu peternakan sekitar 13.000 ayam potong. Hasilnya sebagian digunakan untuk kebutuhan di dalam lapas dan sebagian dijual ke pasar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Lanjut nemenin Abang Po di mari ya. Masih di Blantek nih barengan Epo Mariana Suwendi. Tadi kita udah janji mau kasih yang manis-manis abis makan malam ya, Bang Po. Apa tuh? Bukan janji kan? Bukan janji manis kan? Bukan. Ini dia Bang Po, Ayu punya beberapa deretan jajanan pasar yang katanya orang-orang hampir punah. Apa iya? Nih, Ayu sih enggak bisa bilang apa namanya benar-benar punah ya. Mungkin sebenarnya masih ada, cuma jarang banget gitu. Ya udah jarang ditemuin dah istilahnya. Karena kan Indonesia punya banyak banget rasa yang bisa dicicipi ya, termasuk lewat jajanan tradisionalnya. Ya tapi gitu, sayangnya beberapa jajanan yang dulu gampang banget kita temuin, sekarang justru udah makin langka gitu. Ada sih ada, cuma udah jarang begitu. Jadi bisa dibilang bukan yang gak ada banget gitu ya, bukan yang bener-bener ini punah, bukan gitu. Jadi udah langka keberadaannya. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada celorot. Celorot ini dia isinya kayak jenang ya, jenang apa ya, dodol begitu ya. Dibungkus janur bentuk kerucut. Nah, cara makannya unik, Abang Po. Jadi didorong dari ujung sampai keluar tuh. Yang bikin langka itu pembungkusnya, yaitu nganyam janur jadi kerucut rapat. Itu skill yang udah jarang banget diturunin ke generasi sekarang. Namanya celorot ya, enak rasanya, ayo doyan. Terus ada juga grontol jagung. Nah, ini bahannya sangat-sangat simpel. Jagung, kelapa parut, gula putih. Nah, dulu gampang banget ditemuin di Jogja, di kawasan Jawa Tengah gitu ya. Sekarang sih penjualnya udah jarang ditemuin, Abang Po. Tapi untungnya masih bisa sih kalau mau bikin di rumah mah grontol jagung ini ya. Terus juga ada namanya gandasturi ya. Gandasturi ini dia isiannya kacang ijo ya. Rasanya gurih manis, dibalut pakai kulit tepung terus digoreng. Khas Betawi nih gandasturi ya, Abang Po. Tapi versi-versi nyebar ke beberapa daerah di wilayah Jawa gitu ya. Sekarang udah jarang banget ditemuin si gandasturi ini. Ada sih, cuman gandasturinya tuh kayak di tukang gorengan pinggir jalan tuh. Cuma ya emang beda sih gitu ya, Bang Po ya. Terus juga ada cimplung. Nah, namanya cukup unik ya, cimplung alias dicelup ke air. Jadi proses masaknya singkongnya direbus dulu di air nira atau gula kelapa mendidih, terus sampai manisnya meresap total gitu. Ini malah jajanan khas Banyumas nih, Abang Po. Biasanya nongol pas musim panen singkong atau lagi bikin gula merah bareng-bareng. Sekarang udah makin susah juga katanya ditemuin, apalagi di kota. Lanjut ongol-ongol. Nah, ada ongol-ongol yang teksturnya kenyal, lembut, dibaluri kelapa parut ya. Biasanya sepaket ame getuk, klepon ame lupis, Abang Po. Sekarang pembelinya kebanyakan bapak-bapak. Nostalgia kali ya, jarang anak muda makan ongol-ongol. Ada juga gulopuan. Gulopuan ini dia dari susu kerbau rawa ya, yang dimasak sama gula sampai jadi krim padat dan manis dan gurih gitu ya. Sering disebut kaviarnya khas Palembang karena proses bikinnya tuh ribet dan bahan bakunya susu kerbau. Makin langka gitu ya. Salah satu yang hampir punah juga nih makanan, karena sumbernya sendiri yaitu si kerbau rawa ini udah berkurang drastis populasinya. Terus juga ada kue dongkal. Nah, kalau kue dongkal ini masih sering nih ayo temuin, Abang Po. Ini salah satu kue khas Betawi. Tapi di Jawa Barat juga ada, sebutannya awuk ya kalau di Jawa Barat ya. Terus juga ada wajik kletik. Wajik kletik ini juga udah jarang banget. Paling kalau lagi ada momen-momen kayak lebaran, kalau dari rumah aye suka ada tuh yang ngasih kalau habis pulang kampung, Abang Po. Jadi dia beras ketan dicampur gula kelapa yang dikeringkan sampai renyah. Dulu wajib sih ya jadi suguhan pernikahan di kawasan Jawa Timur. Sekarang kalah sih sama snack-snack modern gitu, Abang Po. Jadi itu dia beberapa deretan jajanan pasar yang katanya orang-orang hampir punah gitu, alias sudah jarang banget ditemuin. Nah, kalau Abang Po kira-kira dari yang tadi udah disebutin, mana yang pernah Abang Po coba dan Abang Po kangenin?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Jakarta. Abang Po, kalau sesuatu yang didasari dari bercanda terus akhirnya membawa dampak negatif buat orang di sekitar, harus ditindak ya Abang Po ya. Seperti yang satu ini ya Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons keras viralnya aksi promosi minuman keras yang dilakukan dengan memberikan tantangan hafalan surah Al-Quran. Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta ini bakal menindak tegas adanya aksi tersebut ya. Jadi memang selama ini menurut Bapak Pramono ya, Pemprov DKI bersama seluruh elemen masyarakat udah berupaya keras menjaga keharmonisan antar umat di Jakarta melalui berbagai kegiatan keagamaan. Karena itu, beliau menilai aksi promosi minuman keras tersebut sangat menciderai kerukunan umat beragama yang telah dijaga dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Gubernur Pramono pun sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut ya Bang Po ya. Karena memang ini sebelumnya tuh ramai banget diperbincangkan di media sosial terkait aksi promosi sebuah brand minuman keras dengan memberikan tantangan kepada pengunjung untuk membacakan hafalan surah Al-Quran. Jadi pengunjung tuh yang bisa menghafal surat Ad-Duha kalau gak salah ya, yang lihat videonya itu langsung dapat produk secara gratis. Dan ini akhirnya berujung pada aksi yang dilakukan oleh sebagian orang gitu ya. Terus juga akhirnya direspon keras dari berbagai pihak, salah satunya dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Abang Po. Aduh, memang memprihatinkan ya Bompo ya, maksudnya kayak sangat amat disayangkan aja gitu, kok ada ya yang melakukan hal tersebut gitu kan. Ya mudah-mudahan ini jadi hal yang bisa dijadikan pelajaran untuk tidak mengkaitkan agama, apalagi baca-bacaan surah Al-Quran untuk dijadiin candaan ya Bompo ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya di acara-acara lainnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah dimari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, dimari, bang. Dimari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Itu lomba buat ibu-ibu. Terus juga ada lomba karaoke ya, karaoke-nya tapi ini apa namanya berkelompok gitu. Ih, pokoknya lucu-lucu ya lomba-lomba 17 Agustusan sekarang gitu ya Bang Po ya. Nah, yang ini juga unik ya Bang Po. Pengelola Terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan ini menyelenggarakan lomba 17 Agustus yaitu lomba tarik dan dorong bus sebagai agenda tahunan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Kepala Terminal Lebak Bulus Joni Budi, kegiatan ini sekaligus menjadi upaya untuk memperkenalkan Terminal Lebak Bulus kepada masyarakat sebagai terminal yang tetap aktif melayani aktivitas warga. Karena menurutnya, kegiatan seperti lomba dan sosialisasi yang melibatkan media bisa membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan serta pelayanan terminal. Lomba ini diikuti oleh sejumlah unsur yang beraktivitas di terminal bus Lebak Bulus ya. Mulai dari kru bus, petugas pendukung terminal, pedagang, masyarakat, sampai calon penumpang yang pengen bepergian keluar kota, hayo diajakin buat ikutan lomba. Meski jumlah pesertanya kagak banyak, ya sekitar 30 orang dah ya, antusiasme masyarakat dan pengguna terminal dinilai cukup tinggi gitu Abang Po. Nah, bus yang dipilih adalah bus besar berwarna kuning Putra Luragung jurusan Kuningan Jakarta. Nah, di lomba tarik bus, tim kedua berhasil menyelesaikan dengan catatan waktu tercatat 2 menit 50 detik. Jadi peserta dengan catatan waktu tercepat menyelesaikan dalam 3 menit 13 detik ini untuk yang tim kedua ya. Pemenang lomba tersebut mendapat hadiah uang Abang Po. Selain lomba tarik dan dorong bus AK, panitia juga menggelar sejumlah permainan lainnya. Tapi ini unik banget ya. Ya emang sih bus tempatnya terminal bus tempatnya bus-bus besar gitu ya antar kota. Tapi baru kali ini orang makan tarik tambang ya. Ini dia tarik bus Abang Po. Unik banget ya. Dan ya ketarik tuh bus karena emang yang ikut tuh banyak gitu pesertanya. Satu tim tuh isinya sampai berapa orang gitu Abang Po. Unik ya, seru baru kali ini nih Aye tahu ada lomba bus apa yang ditarik gitu Abang Po. Lomba tarik dan dorong bus gitu ya. Ini diselenggarakan di Terminal Lebak Bulus Jakarta Selatan. Nih seru ya. Tapi sayang sih di daerah rumah Aye kemarin nggak ada lomba tarik tambang gitu ya, nggak ada Abang Po. Padahal Aye mau ikut kalau ada. Apalagi lomba apa sih biasanya? Kalau misalnya tarik tambang kan orang dewasa biasanya ya. Mungkin tahun depan bisa diganti kali ya. Lomba tarik tambangnya jadi lomba tarik tunai. Yeah.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Perempat Suara Budaya Jakarta, Mompo udah deket-deket jam 8 malam nih. Ini hari Selasa ya, berarti teman-teman seni Sunda dari Jakarta nih alias Abdaun yang bentar lagi bakal hadir nemenin Abang Mompo. Nanti bakal diantar sama Mpo Tiara di jam 8 malam. Yaudah kalau gitu ayo pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Abis ini pokoknya yang mau gabung barengan teman-teman di seni Sunda dari Jakarta langsung aja ya ke WhatsApp maupun line telepon Studio Perempat Jakarta di 021-350-4510, WhatsApp di 0812-1124-928. Yaudah kalau gitu ayo pemarinnya pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Program Suara Budaya Jakarta.
1: Program FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po. Bareng sama Ayah Tiara Dinda bakal menemani Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini, hari Selasa 18 Agustus 2026 sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Temanya malam hari ini adalah revitalisasi dan rekonstruksi kesenian tradisi seni Ajeng. Bersama narasumber kita ada Akang Prof. Endo Suwanda. Beliau adalah seorang budayawan dan juga seorang pakar etnomusikologi. Malam hari ini akan ditemani juga dengan grup Up Daun kita ya Bang Po. Ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwartini dan juga ada Teh Nining yang akan menemani Bang Po hingga nanti jelang jam 24 yang akan diakhiri dengan rangkaian hari ring penting untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya hadirin dulu legenda untuk edisi kali ini. Ada legenda Ninin Anteh Penunggu Bulan. Selamat mengikuti.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya.

0: kau harus pergi dari sini, biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
1: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari Kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
1: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang patarema sorangan langkungan 104 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh di Piwano Updown apresiasi budaya Sunda. Simkuring sapara kansa tirengrengan seni Sunda RRI Jakarta. Alhamdulillah bade nyarengan. Insyaallah dugi ka tabuh 12 wengi. Aya Kang Atep Gunawan Agun, Teh Hajah Siwartini, Teh Nining Yuningsih disarengan ku Mas Pikri. Satu acana menganyanggakeun pangbage ti keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggakeun.

0: Teh Nini,
1: Kang Ate,
0: Teh Tini,
1: Muhun Kang Ate,
0: Mas Fikri, kumaha dalam ramang.
1: Alhamdulillah.
0: How are you, hai, Mas Fikri? Oh, good good.
1: Singkat,
0: singkat pada tempat saya. Aduh, alhamdulillah, orang dina wengi tiasa nepangan deui para paniten sadaya.
1: Nah, yes, ya,
0: beka raos gening waktos teh. Tadi dina wengi alhamdulillah, orang tiasa ngobrol pangintenya nepangan ngalanggungan jomantara. Aya narasumber dina wengi insyaallah ke urang ngobrol ngeunaan seni budaya anu tos terpinggirkan sareng nama tapi dengan sosok beliau luar biasa. Nah, mohon Teh Nini, Teh Tini, mohon ciri bukti kearifan lokal budaya bangsa sebagai cipta karya karsa manusia tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sosok umur tidak jadi masalah. Beliau beliau adalah Profesor Endo Suwanda atanapi Pak Endo. Beliau tidak berhenti memberi contoh lewat karya dan keteguhannya di dunia seni budaya. Hampir 70 tahun tekun merawat gairah mengumpulkan data yang bergerak hingga menguatkan seni kreativitas seni di tanah air Indonesia tercinta ini. Coba urang urang gupainya mohon coba aku Teh Nining atau di calukan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kang Ate, tos nyambung.
0: Nyambung meni langsungnya. Eupana naon Teh Nining?
1: Mencang kilung.
0: Aduh, wilujeng wengi Pak Endo. Punten ngagang.
2: Wilujeng wengi.
0: Waktosna. Kasibukan anak kacontang heula pangintenya ku acara.
2: Mangga atur nuhun pada tos di telepon.
0: Mohon. Aduh. Ngaraos bingah Kang Atep aya Teh Nining dieu Pro 4 RRI Jakarta tiasa sok sanaos ngalanggungan via telepon tapi asa kabingah pisannya tiasa ngobrol sareng Bapak Profesor Endo Suwanda. Beliau adalah Teh Nining sosok budayawan, pakar etnomusikologi, pokoknya terus kali tuh kali.
1: Masyaallah luar biasa.
0: Tema dina wengi ieu nyaeta rap vitalisasi dan rekonstruksi kesenian tradisi nyaeta khususnya seni Ajeng. Sanes kitu Bapak.
2: Sumohon mung ieu teh punten.
0: Mohon-mohon kumaha.
2: Sanes tapi ieu teh khusus nga kanggo pamirsa naon namina teh sanes pamirsa nya
0: pamirsa leres. Paniten, paniten.
2: Urang Sunda atau ku basa Sunda teh?
0: Tiasa campur-campur wae wios. Bade nganggo bahasa Indonesia mangga, bade nganggo bahasa Sunda mangga, telangkung. Mung payungna di dieu acarana apresiasi budaya Sunda. Janten tiasa wae mangga.
2: Oh, kitu. Cuman margi upami mohon rasim kuring ge reueusnya jadi urang Sunda nyaris bahasa Sunda. Nanging ari dina masalah ieu mah rupina upami urang-urangku bahasa Indonesia wae ya. Tapi campur-campur lah.
0: Mohon. Alangkah lebih abdolna tiasa supados kumargi siaran teh panginten bisa bang sampai Merauke supados sadayana tiasa ngartos.
2: Iya, sumuhun. Mari kita pakai bahasa Indonesia pake saja. Bahasa.
0: Pendo, izin barangkali Pak Prof tiasa naon teh memaparkan bercerita tentang revitalisasi dan rekonstruksi kesenian tradisi khususnya mengarahna ke seni Ajeng barangkali bisa disampaikan dulu mangga.
2: Ya mangga mung hanya mungkin ya pertama adalah gak usah manggil prof lah.
0: Ya, oke.
2: Okay. Terlalu kaku, terlalu formal gitu.
0: Bapak
2: we. Ya, Kang Mangga bade Bapak, oh, Mangga bade Mang Mangga ya.
0: Ada. Ku abdi mah di diakangkeun atuh. Ya.
2: Sip, sae, sae.
0: Ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Ya.
2: Gini ya, mungkin pertama kita akan bicara tentang revitalisasi dan rekonstruksi. Mungkin hanya sekedar ini saja. sedikit bahwa rekonstruksi biasanya adalah mengacu kepada kesenian yang sudah tidak ada.
0: Ya.
2: Dan itu kemudian kita susun ulang, apakah berdasarkan catatan, berdasarkan dongeng, cerita, bahkan atau berdasarkan rekaman. Ya, itu rekonstruksi bagi kesenian yang sudah tidak ada. Ya. Terus kalau revitalisasi biasanya grupnya sudah masih ada tapi sudah tidak berdaya sekian lama sehingga atau hampir punah lah, ya, melemah. Itu untuk bisa vital kembali, berdaya kembali disebut revitalisasi. Tapi mungkin sekarang saya mungkin mau kalau sekiranya cocok ya, barangkali saya bisa bicara dengan yang lebih luas dulu mengenai kenapa ini teh rekonstruksi ataupun revitalisasi kesenian itu penting bagi kita ya, bagi budaya tradisi. Mungkin saya mau mulai dari situ aja dulu Pak Atep ya. Jadi kenapa itu seni tradisi menjadi penting? Karena dari sisi pendekatan antropologi, etnomusikologi itu bahwa kesenian tradisi itu memberi sebuah acuan atau semacam patokan atau jangkar pada identitas budaya kita. Ya, identitas budaya ini adalah cara dan nilai-nilai hidup dari sebuah masyarakat yang memberi gambaran kepada kita itu siapa kita sesungguhnya. Jati dirilah, jati diri dalam istilah lain. Nah, tetapi baik jati diri maupun identitas itu yang diciptakan oleh kesenian ini merupakan sebuah apa ya, suatu rumusan yang dinamis, yang tidak statis, yang tidak kaku ya. Karena rumusan ini bergerak dari waktu ke waktu, berubah dari ruang ke ruang, yang tidak bisa seluruhnya dirumuskan, didefinisikan secara verbal. Identitas itu merupakan sebuah kearifan, atau tradisi itu merupakan sebuah kearifan, kecerdasan, atau ingatan kultural yang tidak berada hanya pada wilayah kesadaran atau pikiran semata, melainkan ia mampu mengendap ke dalam bawah sadar kita melalui laku atau pengalaman yang panjang, bahkan melalui mimpi-mimpi yang berulang dalam waktu yang amat panjang itu. Nah, dan karena itu yang disebut identitas, karakteristik tadi disebut apa, kita disebut jati diri gitu ya, atau nilai-nilai budaya itu tidak pernah bisa didefinisikan secara tuntas, secara menyeluruh, karena dalam kebudayaan selalu terbuka ruang untuk menembus batas-batas itu, mendobrak definisi itu. Di sana terdapat semacam kemerdekaan gerak, termasuk juga kemerdekaan untuk tidak bergerak. Nah, kenapa ini saya penting? Karena kayak kita sering-sering ketika bicara melestarikan seni tradisi itu seolah-olah harus pasti persis seperti itu saja. Nah, definisi tradisi dalam pemahaman saya adalah demikian ya. Ada suatu daya untuk konservasi, tapi juga daya untuk inovasi, membuat kreativitas baru. Ya, maka dalam suatu kebudayaan ya, misalnya terhadap misalnya dalam dongeng, mitologi, tari, musik, ritus itu kita hanya sebagian kecil saja bisa memahaminya secara verbal, bisa mendeskripsikannya itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besarnya kita memahaminya sebagai sebuah atau menikmatinya sebagai sebuah suasana, suatu kesertaan atau pemikiran kita di dalam mengikuti peristiwa-peristiwa kultural itu. Makna yang tidak bisa dibatasi atau didefinisikan itu merupakan sebuah kreatif kearifan yang amat penting, yang diantaranya dalam kasus kita sekarang adalah yang terdapat dalam seni ajeng, Pak. Kang Atep ya, yang dari sini ya. Nah, jadi dalam ajeng secara khusus saja, kan ajeng juga ada banyak di beberapa tempat, Kang Atep ya. Ada ajeng yang dari Cileungsi ini, paling tidak menyimpan dua hal. Yang pertama adalah nilai atau ingatan memori kolektif lah yang kompleks, sosial histori, sejarah kebudayaan, narasi asal usul dan lain sebagainya. Karena itu ia kesenian tradisi berperan juga sebagai perekat kebersamaan warga sosial. Nah, saya kira itu ya. Tulis nilai kedua adalah kecerdasan estetis, kecerdasan musikal, yaitu keindahan, jika kita bisa memakai kata itu. Karena di kesenian tradisi biasanya nama keindahan jarang disentuh gitu ya. Yang memberi kenikmatan, kepuasan atau kebahagiaan bagi kita. Nah, bahagia itu merupakan fenomena spiritual yang tidak bisa kita ukur atau kita tidak bisa ditakar besarannya ataupun dihargakan nilai jualnya. Kecerdasan estetis dalam tradisi salah satunya adalah dengan pakem-pakem, yaitu aturan-aturan, sehingga satu sama lain, ya orang yang terlibat di situ, bisa saling memahami. Nah, tapi aturan atau pakem itu bukan hanya berupa batasan-batasan atau kekangan, sehingga yang mengikutinya yang merasa dibelenggu. Seperti ini pemahaman oleh banyak orang ya, demikian itu bahwa kesenian tradisi itu berisi pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar dan lain-lain. Nah, alih-alih pakem-pakem itu adalah pemberi modal teknis untuk bisa terampil, untuk mampu bertengkrama musikal dengan sesama, bahkan menjadi modal untuk menumbuhkan kreativitas dalam menciptakan kebaruan. Mungkin pakem ini kalau di dalam silat kita bisa persamakan atau analogikan dengan jurus. Ya, kita kan belajar jurus harus mengikuti aturan. Yeah. Bagaimana kuda-kuda, bagaimana nonjok, nangkis dan sebagainya. Tetapi kalau kita berkelahi, kita harus tidak usah ingat jurus. Gitu ya. Jadi jurus ini memberikan kecerdasan kepada kita untuk bisa spontan gitulah pada dasarnya. Itu mungkin sementara dalam pemahaman umum, karena ketika kali lagi hanya untuk menegaskan aja kenapa bicara revitalisasi atau rekonstruksi budaya itu merupakan hal yang penting. Gitu Kang Atep, nilai-nilainya itulah menurut pengamatan saya gitu.
0: Iya. Aduh, bagi luar saya. Biasa sekali. Pak Endo, kita tahu ya rekonstruksi dan revitalisasi ternyata kesenian yang memang sudah tidak ada, sudah punah itu rekonstruksi ya. Dan revitalisasi itu kesenian yang memang masih ada tapi hampir punah barangkali begitu ya. Berbicara masalah jurus ini, masalah tadi kan berbicara masalah jurus ya. Nah, karena Indonesia itu memang terutama di Jawa Barat memang harus punya karakter jati diri ya, jati diri kita sendiri termasuk di dalam kesenian. Nah, untuk nih jurusnya meneliti atau melakukan penelitian termasuk kesenian-kesenian yang sudah rekonstruksi dan revitalisasi itu bagaimana Pak Endo? Karena kan sudah pada punah itu, mencarinya kemana? Apa ada pendokumentasian atau gimana itu?
2: Nah, kebetulan ini kalau dalam kasus ajeng dari Cileungsi Bogor ini hanya alhamdulillah kersaningalah ya. Ya, dulu saya kan sebagai etnomusikolog kemana-mana ya, hanya minat sendiri aja, saya tidak punya proyek pada waktu itu ya, untuk kesana sini untuk merekam kebudayaan tradisi. Nah, kebetulan saya merekam ajeng di Cileungsi itu tahun 84 Kang Atep.
0: Jadi di Kabupaten Bogor itu ada kesenian ajeng di wilayah Cileungsi Bogor.
2: Ya, di wilayah Cileungsi Bogor. Nah, ya kebetulan suatu waktu ya ada ajeng main ke Bandung. Ya, diundang di Bandung, saya ketemu dalangnya, pimpinannya, yang setelah bercengkrama, beliau, saya bilang, wah kalau kapan-kapan kalau ada ajeng di desa, saya bilang saya ingin datang. Kenapa saya ingin ke merekamnya di desa? Nah, kalau pada waktu itu pertunjukan di gedung ya, di IKIP pada waktu itu, UPI, kalau sekarang UPI. Ya, yang mengadakan adalah Sundanologi pada waktu itu. Nah, pertunjukan yang diadakan seperti itu kan sebetulnya itu bukan forum atau bukan format tradisi yang sesungguhnya. Format tradisi yang sesungguhnya dalam kesenian kita adalah ketika itu ditanggap oleh masyarakat dalam peristiwa masyarakatnya. Karena itu saya bilang ke Pak Haji pada waktu itu, Haji Darmaji, pemimpinnya, saya bilang kalau ada pertunjukan di Cileungsi atau di daerah seputarnya, saya bilang kasih tahu, saya ingin lihat. Nah, ternyata kebetulan katanya bulan depan kami akan main di sana, ini ada anu. Ah, saya datanglah ke sana, Kang Atep. Saya merekam sehari semalam. Ya, pertunjukan ada mungkin 14-15 lagu lah ya. Kalau diurutkan satu persatu yang saya rekam. Nah, ajeng itu sekarang sudah tidak ada. Dan ketika saya telusuri ke tempatnya, saya pikir lah, ini maksudnya ya, saya waktu itu ingin mengadakan rekonstruksi ulang atau menghidupkan kembali ajeng di Cileungsi. Ketika datang ke sana hanya tinggal ada satu orang saudara adiknya Pak Haji. Pak Hajinya udah meninggal. Nah, ada satu orang namanya Abah Iroh pada waktu itu. Dia masih menyimpan gamelannya yang dulu. Nah, ketika saya tanya untuk bagaimana ajeng sekarang, sudah mati, sudah tidak ada. Jangankan ajengnya, katanya rekamannya pun sudah tidak ada. Sejak tahun 90 waktu itu ya, 20-an tahun, 18 tahun yang lalu. Saya kembali ke sana itu tahun 2016. Jadi setelah 12 tahun saya merekam itu. Setelah 12 tahun pun sudah tidak dengar rekamannya. Ketika saya tanya gimana mungkin enggak menghidupkan ulang, Abah Iroh mengatakan itu tidak mungkin karena tidak ada orang yang hafal. Abah Iroh sendiri dulu lebih banyak menari. Pada waktu ajeng itu kan ada tariannya, topeng bertopeng gitu ya. Dia tidak main sehingga dia tidak paham. Kemudian kalau yang musisi-musisi yang ada juga sekarang ini katanya sudah tidak ada yang paham, terutama pemain trompetnya katanya. Nah, terus saya bilang kalau saya punya rekamannya mungkin nggak. Wah, dia bilang kalau punya rekamannya saya mau. Maka saya kembali lagi ya ke sana dengan membawa rekaman itu, Kang Atep. Dan mereka punya semangat dengan anak keponakan dan cucu-cucunya juga kumpul di situ untuk kalau menghidupkan kembali ajeng. Tetapi itu tidak berhasil. Akhirnya mereka karena

0: kiat-kiatnya atau metodologinya dalam rekonstruksi ataupun revitalisasi ini, menurut saya ada dua hal ya, atau ada beberapa hal ya. Pertama, untuk memelihara, bisa memelihara kesenian kita sebagai warisan budaya itu kan sungguhnya juga tidak diperlukan pemahaman yang arif dan kerja yang tidak sederhana dan tidak sebentar untuk bisa paham suatu kebudayaan itu. Ya, ini untuk memahami makna sosial sejarah kebudayaan dari kesenian Ajeng Cilengsi itu, kita juga perlu membaca ya apakah literatur, apakah nonton ke sana sini kesenian-kesenian yang berkaitan dengan isu yang lebih luas, misalnya saja kebudayaan Betawi.
1: Yeah.
0: Nah, budaya Cilengsi kan tidak lepas dari kebudayaan Betawi, dan budaya Betawi juga kesejarahannya tidak lepas dari budaya Belanda, VOC gitu ya, company dulu, budaya Tionghoa, budaya Melayu, budaya Sunda, Jawa, Bali dan lain sebagainya. Juga termasuk budaya sifat-sifat budaya urban, kota, metropolis gitu ya. Yang ya Jakarta. Jadi saya kira itu di kita punya diperlukan sebuah pemahaman kultural seperti itu atau kesejarahan. Dan yang menarik ini dari saya pembacaan saya ya jadi pada waktu awal-awal kekuasaan VOC katanya VOC ini melarang orang Jawa dan Sunda untuk menetap di kota. Mereka VOC khawatir akan terjadi penggalangan kekuatan dengan orang-orang daerah asalnya. Daerah Sunda dalam hal ini misalnya yang paling dekat. Ya, sehingga kalau mereka menggalang kekuatan untuk bisa menimbulkan pemberontakan. Itu alasan VOC kenapa mereka melarang atau menghindari agar orang Sunda tidak ada yang menetap di Jakarta. Jadi ini juga di luar pengetahuan saya dulu ya. Jadi dalam catatan itu hingga pada akhir tahun 1815 penduduk Batavia sekurang Sundanya ya. Penduduk Batavia hanya 10% saja orang Jawa dan Sunda. Sementara paling tidak ada 60% dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Bali dan Sulawesi. Nah, hal ini ya sejarahan seperti ini kan akan bisa turut menerangkan mengapa dalam repertoar musik Ajeng itu ya di Cilengsi misalnya terdapat lagu Cara Bali.
1: Yeah.
0: Yang merupakan lagu paling rumit, paling dianggap penting dan sebagainya. Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa pemahaman kita terhadap konteks, terhadap kesejarahan dalam upaya ini saya kira turut membantu itu Pak Ajeng.
1: Waduh.
0: Akhirnya itu.
1: Aduh. Ya. Ini terima kasih nih buat Pak Endo Suwanda yang telah menggali dengan kiat-kiatnya, yang mana orang Bogornya sendiri, orang Cilengsinya sendiri tidak tahu bahwa di Kecamatan Cilengsi, khususnya di Desa Sukasari kalau saya di daerah Empu ya, di situ ada kesenian Ajeng.
0: Kampung Empu Sukasari ya, betul ya, betul.
1: Ya. Kampung ya. Empu Sukasari ada salah satu tokoh Ajeng yaitu yang sudah meninggal ya, almarhum Bapak Aji Darmaji dan Abah Iroh ya.
0: Sumohon. Nah, ya,
1: dan
0: betul.
1: Sekarang
0: sama Abah Iroh juga sekarang sudah meninggal.
1: Tapi kalau tidak salah sekarang ada penerusnya. Setelah ngobrol ternyata ada seniman yang di sana langsung telepon ke Bapak, dan alhamdulillah Bapak luar biasa sudah mendokumentasikan terutama rekamannya. Karena kalau tidak rekamannya pasti itu punah, tidak tahu gitu. Dan saya sempat dengar musiknya itu unik sekali gitu. Unik sekali itu karena memang kayak pukulan ritmis Jawa Timuran, Bali itu nyatu semua gitu.
0: Iya.
1: Ternyata di Jawa Barat juga, loh kok sudah ada gitu. Tapi sedikit kan ada kayak topeng-topeng di Banjet ya.
0: Kalau di banyak.
1: Banyak yang kalau di Betawi, kalau di Kerawang kan Banjet. Itu sebenarnya secara repertoarnya nginduk ke Ajeng enggak itu ya, Pak?
0: Nah, nginduk enggaknya mungkin bukan

0: tidak tahu ya. Saya kira mana yang menginduk kemana kita tidak tahu. Mungkin Ajeng yang menginduk ke topeng ini, karena kan dalam kesenian kita itu tidak bisa dipisahkan. Dan sebetulnya kesenian tradisi itu dalam budaya tradisi tidak memisahkan antara seni musik, seni tari, seni sastra dan lain sebagainya. Semuanya menjadi sebuah tradisi, saling terkait satu sama lain. Jadi itu betul sekali Pak, bahwa kesenian Ajeng bukan kesenian yang menyendiri ya. Sebagai kesenian Betawi gitu ya, dia akan terkait juga dengan seni kayak ada Ajeng, ada selain Ajeng itu ada misalnya ada Tanji, ya ada wayang kulit Betawi, ada topeng Betawi, ada lenong daerah dan lain sebagainya ya, termasuk banjet ya di daerah Kerawang lainnya. Karena Ajeng Cilengsi itu juga terkait ada kemiripannya dengan Ajeng-ajeng yang berada di sekitar Betawi ini, budaya Betawi ini. Ada di Depok misalnya ya, ada yang sebut Gong Sibolong.
1: Gong Sibolong.
0: Ya, terkenal dengan Gong Sibolong karena bugongnya udah lama bolong gitu. Sebut Gong Sibolong. Gitu. Terus ada juga di Bekasi dan juga yang sangat banyak di Kerawang. Nah, pada waktu saya merekam tahun 84 itu, ada satu atau dua musisi yang ikut main di Kampung Empu itu, katanya dia suka main di Kerawang juga gitu. Jadi ada komunikasi lah di dalam hal itu.
1: Betul, betul.
0: Iya.
1: Jadi tidak.
0: Jadi ya.
1: Ya, teruskan Pak, teruskan.
0: Iya. Nah, itu ajeng-ajeng di seputar Bekasi di wilayah budaya Betawi. Nah, tapi juga ada ajeng yang cukup terkenal di daerah Sumedang. Namanya Gamelan Ajeng juga. Gong Ajeng. Ya, tetapi kalau Sumedang lain sekali. Tidak pakai trompet misalnya ya. Dari dibanding dengan ajeng-ajeng Betawi ini. Jadi musiknya beda sekali, mungkin lebih dekat satu family dengan kayak degung atau gong renteng gitu ya di wilayah sana. Iya. Dan juga memang Sumedang kan bukan bagian dari wilayah budaya Betawi. Jadi lain sekali ya. Ya. Nah, jadi sekarang ini kalau kita lihat mungkin yang masih cukup banyak di daerah ya di Depok ada satu, tapi di Kerawang ada beberapa grup yang namanya Ajeng. Nah, mereka masih artinya Ajengnya masih cukup ada eksis gitu ya. Tetapi mereka tidak lagu-lagu yang lama sudah tidak mampu memainkannya lagi.
1: Iya.
0: Karena tidak orang-orang terlalu pertama mungkin sulit di anunya ya diapresiasinya, lagunya panjang-panjang, memainkannya juga susah dan lain sebagainya, sehingga dan masyarakat sekarang kan lebih suka pada senian-senian yang gampangan, yang lebih populer kayak jaipongan. Sehingga mungkin Ajeng hanya namanya aja, tapi kemudian tidak lama terus jadi jaipongan gitu, atau tari-tarian lainnya lah.
1: Tapi
0: seperti itu.
1: Secara repertoire itu unik sekali dan memang tingkat kesulitannya lumayan karena lebih bermain rasa kali ya waktu dulu seniman-senimannya itu. Pak, barangkali nanti supaya untuk pendengar Pro 4 tahu seperti apa sih aslinya musik Ajeng itu.
0: Nah.
1: Dan saya berterima kasih sama Pak Enlo yang sudah mendokumentasikan. Ini mudah-mudahan ini menjadikan edukasi untuk semua, terutama para seniman-seniman khususnya di wilayah Kabupaten Bogor di Cilengsi, ada penerus-penerusnya supaya kesenian Ajeng itu tidak punah, tetap eksis dengan dilestarikan dan dikembangkan. Nah, bisa mau diperdengarkan ya Pak ya dulu ya, nanti saya hubungi lagi supaya lebih
0: mangga.
1: Ini ya, salah satu contoh karena sebenarnya lagunya banyak sekali, ada Balo-Balo, ada Rambati, ada cara Bali tadi kata Bapak juga ya. Tapi ini kalau nggak salah ini
0: Kang Atep mau memainkan lagu apa ini?
1: Ini yang Rambati.
0: Ya, bagus.
1: Ya.
0: Mangga.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Mohon. Mangga diantosnya kin di telepon deh.
0: Mohon. Mangga, mangga. Baik. Abi tiasa ngupingkeun ya.
1: Oh, mangga sok, mangga langsung wet.
0: Mohon.
1: Abi teh di note teh ditutup telepon atau ditutup.
0: Iya.
1: Nyanggakeun. Ya seni ajeng Empu Cileungsi Rambati.

0: Aduh, Teh Nining, Teh Tini, unik musiknya. Salah gue teh salah selama panjang. Ayah 15 menit, ya 20 menit dan bema tadi cuplikan na unggul. Salah selama ritmis nate, reporter nate. Bali, Sami. Iya teh non teh ayah laguna ge cara Bali ayah balo-balo kayak orang ngobrol sareng mohon
1: tapi okay. Teh laguna Kang Atep
0: lah kayak orang taroskin Pak Endo benten masih kene
2: alhamdulillah masih
0: alhamdulillah mohon iya ya dua anu hiji balo-balo tanu sekedik kayak ayah di tos di ieu keun nuti Endo aduh
2: ta ieu mah anu maksudnya kieu engke eta maksudna kanggo abdi bade ngayekeun ya naon kekhasannya Ajeng gitulah. Ya. Biasa dia mungkin damung samenit kita ngelangkung.
0: Mohon.
2: Nah mungkin ya gini aja kembali lagi kepada bahasa Indonesia Kang Atep ya.
0: Ya boleh boleh.
2: Jadi saya kira dari lagu yang barusan kita dengar ini ya. Jadi kalau kita dengar dari dari daftar rekaman yang saya dapat pada tahun 1984 itu pun,
0: ya.
2: Ya kebanyakan nama lagu Ajeng itu ya diambil dari bahasa Sunda lah ya, banyak tiang layar dan lain sebagainya ya, mungkin sebagian lagi Betawi karena ada dalam lagu itu tidak ada jali-jali, tapi jali-jali juga kalau di Kerawang ada lagu jali-jali, jadi ada yang ke Betawi-Betawian ada di ini. Kalau bicara balo-balo ya mungkin makanan balo-balo itu ya ada di Sunda, ada di Betawi juga. Intinya adalah ya malum lah budaya Betawi kan juga sangat kuat dari budaya Sundanya. Nah kalau kita dengarkan alunan trompetnya misalnya ya, gaya atau cengkok Sundanya kan sangat kuat.
0: Kuat.
2: Betul. Nah, tetapi struktur lagunya, sistem irama dan temponya itu sangat berbeda dengan musik-musik Sunda pada umumnya.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, saya kira kalau yang biasa main gamen, saya pernah memainkan itu ya, kalau bukan pada orang Sunda, tapi karena pada etnomusikolog orang asing yang waktu ya suka meneliti di Jawa, di Sunda, di Bali dan lain sebagainya, mereka bilang wah ini sama sekali tidak menunjukkan kesundaan menurut dia. Ya mungkin karena gamelan yang pakai trompet itu diantaranya yang sangat tidak Sunda. Terus kemudian juga sistem iramanya kan beda sekali. Ya. Jadi itu. Nah, jadi kalau mau sekarang kita dengarkan lagi. Satu bagian dari awalnya saja hanya satu menit ya Kang Acep yang... supaya kita bisa mendengarkan ulang apa yang saya maksudkan dengan itu ya silakan Kang Acep
0: ya boleh terima kasih jadi kita tahu ya yang tadi merambati ini yang sekarang hampir mendekati barangkali ke apa itu etniknya karena memang kita susah di tangga nadanya kalau Sunda itu lebih ke degung, ke selendro, ke velo gitu. ini ada hal yang beda gitu. Justru unik kalau untuk saya itu unik. Ya mungkin sedikit ini lagu dari Ajeng ini.
2: Balo-balo.
0: Balo-balo.
2: Ya.

0: Aduh, laras pelok kita sana jawarnya gitu. Pak Endo, halo, aduh, halo, halo, halo, halo, halo, mohon saya pesan tadi nu balo-balo benten deh wae gininya karakter nate.
1: Nah, jadi ini kalau kita lihat ya bedanya sekali kan dengan gamelan pada umumnya ya. Nah, kalau ini sebetulnya hanya bagian awal pangkat ya. Pangkat, kalau dalam musik Sunda kita disebut pangkat lah ya, angkatan gitu ya untuk mulai. Nah, di situ yang menarik kan kalau kita dengarkan irama awalnya Bonang yang ngasih pangkatan itu tidak pakai metrik, iramanya nggak jelas, tidak ada artinya karena tidak ada ketukannya.
0: Iya.
1: Iramanya merdeka.
0: Bebas ya.
1: Tidak mengikuti ketukan, tidak ada birama. Kemudian diikuti dengan alat-alat musik lainnya. Nah, mulai ada ketukan. Nah, itu kan kode-kode seperti itu kapan mereka masuknya ya? Ya, sekali lagi ini ketukannya agak aneh kalau menurut ukuran gamelan Sunda pada umumnya.
0: Ya.
1: Nah, kemudian setelah bersama-sama ada ketukan di situ. Tetapi unik aneh karena dengan akhir frasa yang ketukannya itu tertunda, gantung.
0: Gantungnya gitu. Ya.
1: Ganjel. Ya. Ya. Gandul cek orang Jawa mah ya gitu ya misalnya. Nah, itu kan tidak biasa dalam musik Sunda pada umumnya. Nah, ini yang menurut saya kemerdekaan irama Bonang pada awal itu dan ketukan akhir pada akhir frasa yang menggantung adalah salah satu ciri khas Ajeng Betawi. Di Kerawang juga demikian. Cuman yang menarik di Cileungsi itu menggantungnya itu lebih lama.
0: Lebih panjang.
1: Ya, lebih lama
0: gantungnya. Lama, ya. Lama nunggunya ya.
1: Iya. Nah, genjrengnya itu agak lama itu. Tidak ngikutin ketukan. Nah, jadi lagi di dalam Ajeng Kerawang juga seperti itu. Ya, menggantung tapi tidak selambat yang di Cileungsi. Nah, seberapa lambat menggantungnya untuk di kedua daerah itu pun, ya, bagi para musisinya kan tidak menghitung detik.
0: Iya.
1: Ya, tidak satu setengah detik kan tidak demikian. Tapi mereka ya untuk bisa kompak itu melalui saling merasakan. Atau mengikuti sensitivitas yang mereka serap dari pengalaman memainkan dan mendengarkan Ajeng yang berkali-kali. Tahun-tahun makan mungkin bergenerasi pada waktu dulunya.
0: Yeah.
1: Nah, sensitivitas itu Kang Atep menurut saya adalah aspek yang subjektif ya, yang beda antara orang per orang. Ya, tapi dari pengalaman laku yang panjang, yang subjektif individual itu memiliki acuan objektif yang komunal, secara komunal sehingga bisa dikenali juga ya. Atau bisa diikuti juga, bisa bersama-sama yang subjektif itu sehingga memiliki nilai-nilai objektivitas bagi semuanya yang terlibat. Nah, hal ini menurut saya yang sangat sulit nanti. Ini terutama nih pada teman-teman di Cileungsi yang untuk nanti akan meneruskannya ya. Yang sangat sulit untuk bisa didapat atau diwarisi mana kala keseniannya sudah punah, karena kan mereka sekarang yang mau menghidupkan kembali itu sudah tidak punya kesempatan untuk ikut manggung di mana-mana tiap malam sehingga bisa mendengar banyak, kan sudah tidak ada kesempatan itu. Nah, hal ini yang akan membuat cukup sulit untuk bisa mendapatkan nilai, misalnya seberapa lambat ya untuk ngegantungnya itu, saya kira itu akan menjadi tantangan besar gitu bagi sebuah upaya revitalisasi atau rekonstruksi kesenian yang sudah punah ya, karena kali lagi kita sudah tidak sempat lagi bisa mendengarkannya tiap, kalau zaman dulu kan Ajeng hampir setiap hari boleh dikata hampir setiap hari dimainkan ya. Nah, saya kira itu Kang Atep ya, tantangan yang bagi para perwaris sekarang yang masih ada yang akan menghidupkannya ulang itu.
0: Iya. Jadi nah,
1: jadi akan ada tantangan baru lah.
0: Tantangan baru. Situ. Makanya atur nuhun terima kasih sama Pak Endo yang telah mendokumentasikan, karena memang beliau itu Teh Nining ya pakar etnomusikologi budayawan, jadi hasilnya itu alhamdulillah nih sekarang untuk para penerusnya. Dan kemarin saya sempat ngobrol Pak Endo dengan putra dari Pak Aji Darmaji ya, selaku dalangnya yaitu Wajudin.
1: Wajudin. Nah, mudah-mudahan sekarang lagi mendengarkan lagi, juga mereka.
0: Iya, lagi mendengarkan. Dan ada tokoh juga, bukan tokoh, dia memang praktisi juga, ada Kang Ujeng. Alhamdulillah ngobrol sama Kang Atep, insya Allah katanya mau, karena ada dokumentasi rekamannya, jadi mau dipelajari dengan para seniman-seniman yang ada di wilayah Bogor Timur, rencananya seperti itu. Kayaknya terima kasih buat Bapak yang sudah apa itu memberikan dokumentasi rekamannya. Kalau tidak ada itu bingung gitu. Ya mudah-mudahan barangkali kedepannya bisa dikolaborasi, bisa di apa namanya, dijadikan tari dan musik, bisa berkolaborasi. Insya Allah barangkali.
1: Iya, insya Allah saya karena dulu juga begitu. Nah, satu lagi saya kira yang menyenangkan ya sekarang ini. Jadi bukan hanya rekamannya yang ada, gamelannya masih ada.
0: Oh iya. Iya, iya betul, gamelannya masih komplit, masih ada ya. Iya,
1: masih ada. Ya mungkin tidak komplit sekali, saya tidak tahu persisnya. Tapi yang pasti kan rancaknya sudah tidak ada. Jadi harus dibikin rancaknya yang baru gini-gini. Tapi saya kira itu tidak sulit. Mudah-mudahan aja lah kita semua diberi semangat dan rezeki untuk mampu mendukung upaya mereka. Karena menurut saya luar biasa, mereka itu harus patut kita acungin jempol mereka pasti ingin melanjutkan lagi tradisi lama gini-gini, walaupun tentu saja bagi mereka tidak akan mudah, terlalu mudah, karena sudah kehilangan nilai itu sudah cukup lama gitu, sehingga mereka harus seolah-olah seperti belajar dari baru.
0: Dari baru. Gitu ya. Barangkali ini pendengar Pro 4 juga banyak, karena secara usia, alhamdulillah ini pendengar Pro 4 acara Updown ini yang 80 tahun, yang 70, yang 60, 50 ke atas itu paling banyak, Pak. Nah, terus ada orang Cilengsi juga, orang wilayah Bogor Timur juga biasa. Mungkin dulu sempat mendengar, jadi tergugah kembali. Terutama nih orang atanapi masyarakat yang ada di Cilengsi, di Empu ya, di Kampung Empu Sukasari. Mudah-mudahan tergugah, dan untuk penerusnya para putra dari almarhum Abah Iroh dan Pak Aji Darmaji, di situ ada Wajudin dan teman-teman para musisi seniman, ayo berbondong-bondong semua bersatu, mudah-mudahan kesenian Ajeng ini tidak punah dan bisa eksis kembali, begitu ya Pak ya?
1: Itu betul Pak, dan jadi kita tahulah dalam upaya menghidupkan kembali sebuah kebudayaan itu sebetulnya upayanya bukan hanya dari para seniman, tetapi harus juga ada dukungan dari komunitas setempat, terutama
0: dari pemerintah.
1: Jadi kalau dengar tadi Kang Atep, mungkin ini dari warga Cilengsi ada yang mendengarkan, terus di Cilengsi masih ada angkatan-angkatan tua yang dulu sempat mendengarkannya. Saya kira dukungan dan dorongan mereka, support mereka akan sangat diperlukan untuk ini anak-anak muda yang sekarang punya semangat untuk menghidupkan ulang kesenian Cilengsi ini, Kang Atep ya.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti para penerusnya yang dari Cilengsi, insya Allah mau diajak ke sini, diajak ngobrol nanti keturunannya.
1: Oh, bagus, bagus, itu ide bagus sekali, Kang Atep ya.
0: Akan coba mungkin di, nggak tahu di barangkali minggu depan atau minggu depannya lagi, mudah-mudahan ada penerusnya yang bisa ngobrol, barangkali kan tahu gitu pas waktu
1: orang tuanya. Nah, ini saya kira bagus Kang Atep ya, untuk mengetahui secara langsung aja dari mereka, misalnya mengapa, apa yang membuat mereka tertarik dengan itu ya. apa yang siapa tahu kan, kita kan nggak tahu, kita kan percayalah bahwa karena apapun ini Wahyudin ini kan putranya dalang Haji Darmaji dulu. Saya kira entah mungkin melalui mimpi atau melalui apa gitu, dapat inspirasi-inspirasi atau keyakinan spiritual untuk terus mewarisinya gitu Kang Atep ya.
0: Iya. Aduh.
1: Iya.
0: Tekarawas waktos ya geningan. Aduh, mani resep ya. Aduh. Hatur nuhun pisan, terima kasih buat Pak Endro Suwana. Ini sekarang lagi di Bandung.
1: Di Bogor.
0: Ya. Atur nuhun, ya. Insyaallah mudah-mudahan Kapayuna tiasa ke studio KRRI Pro 4 Jakarta di antosnya.
1: Amin.
0: Insyaallah. Mari masih share kene nawan tema-tema. Share pisan pulunganeunana ti Bapak Pangenten Utamina tos disiplin.
1: Alhamdulillah
0: nuhun. Luar biasa studina di Amerika, ya Allah itu hebat pisannya. Nuhun. Sepuh abdi, sepuh para seniman-seniman sadayana nu aya di wewengkon Jawa Baratnya. Mohon hatur nuhun. Mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun sing manfaat sareng Allah ngabalas kana kasayan Bapak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Bapak. Mangga.
1: Sami-sami hatur nuhun ka sadayana.
0: Mohon. Teh anu bade didugikeun? Terakhir
1: Rupina kituai inti nama sami sareng anu nembe disaurkeun. Mugi-mugi sadayana urang dipaparin kakiatan, dipaparin semangat anu teras ya, semangat untuk belajar terus ya, karena kayak kira apalagi ini namanya ya kesenian yang sudah lama tidak ada. Jadi kita sebetulnya harus menempatkan diri sebagai ya para seniman yang kan mereka sekarang ini ya putranya Pak Haji ya, Pak Kak Wahyudin itu
0: ada Ujeng juga.
1: Itu kan kalau lihat kan semangatnya sekarang tinggi ya. Sangat bersemangat, mudah-mudahan semangat itu tidak padam dan keuletannya dalam mempelajarinya secara ya lebih cermat gitu ya. bisa lebih berhasil.
0: Amin. Insyaallah. Mohon. Ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum Bapak.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin tuh Teh Nining teh karaos ngobrol tehnya. Ih. Beliau teh naon teh seueur pisan ilmu. Nah, malam ieu teh saya ditepangkeun mudah-mudahan ketiasa ka RRI-nya dan mingkun PR ke katurunan ti Pak Haji Darmaji atau Nabi Abah Iroh anu ngagaduhan grup Ajeng di Empu Cileungsi urang cina kali ye.
2: Urang tenian mah nembe pisan nguping Kang Atep.
0: Mohon.
2: Kesenian Ajeng teh kitu nya. Kitu.
0: Saras namana seueur di Sumedang aya, di Bandung aya, di Karawang aya. Tapi benten-benten gitu, benten-benten karakter tapi secara alat mah
2: sami.
0: Mung aya nu nganggo trompet, aya nu ge, aya nu henteu gitu. Mung Ajeng Empu Cileungsi itu ada hal yang beda. Pokona aya nu ngagantung jadi tukang. Tukang goongna teh bisa kacai heula. Aduh, hatur nuhun. Tah ayeuna mangga saatnya urang nampi telepon. Kumargi urang teh bertepatan kamari pas tanggal 17 Agustus. Hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke 81. Nah, mangga nyanggakeun lagu 17 Agustus tahun 1945. Mangga nyanggakeun.

0: Aduh, 17 Agustus tah pamugi katampi ku para paniten sadayana. Hilap, eta teh tadi teh nu di Cileungsi teh nya eta di Desa Situsari. Kampung Empu. Kecamatan Cileungsi eta nya ajeng teh gitu di Desa Situsari nya Kampung Empu Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. Hayu urang tampi ayeuna nya kanggo ka para paniten mangga anu bade ngiringan dina acara updown diantos di 0213504510 sok di 0812112498 mangga sok digupai tete.
1: Assalamualaikum updown.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Updown ngejreng diantara
1: Halo.
0: Kabeh mohon sareng saha.
2: Teh tini.
1: Mohon aya bae. Aya. Abah punten rada dialitan radiona.
2: Daramang.
1: Hebat. Alhamdulillah.
0: Mohon ite Pak anu ti
1: Bagogom.
0: Sanes Bagogom. Eta di Jakarta kali deres.
1: Saha ayo.
0: Abah Rasta sanes.
2: Iya teh di Gunung Mulia.
0: Oh Abah Jami.
1: Teka tebak.
0: Aduh teka tebak. Aisa Kirana. Aina sewantena ageng Abah Jamin benten mendinga beledag.
2: Di Gunung Mulia.
0: Ya. Kumaha tadi ieu naon kesenian ajeng kantos ieu teu ningal atawa napi
2: seni ajeng. Ajeng sih. Kita ada Bogor kene nih.
0: Mun eta teh khas eta teh aya geuningan sae.
2: Tapi sabi kan
0: udah kita kenal. Oh, mohon.
2: Kami di SMA ya satu. Ya.
0: Satu nian. Punten volume radiona di alitan tina pesawat telepon wae.
2: Volume radionya.
0: Mohon sepadu stay feedback. Halo.
2: Halo.
0: Sok mohon mangga pilih badai gupai mangga.
2: Lajeng lagu payanya.
0: Sok mohon, mangga langsung wae langsung.
2: Lagu nu kan berita lagu Raja eh.
0: Rajet Hate. Rajet Hate.
2: Lagu Baraka ya.
0: Baraka pop Sundanya.
2: Baraka.
0: Mohon lagu pop Sunda Baraka mah.
2: Lu lagi ngomongnya ya. Lainnya yang paling harus pakai ke Pak Ana Nusi Pitung. Oga ya Pak Ana Nusi Saikit. Pak Guru Dimyati. Serang Ibu Iyamna Kapa Haji Kelanda Maju Dimaja Lepas Pantem Bapak Sadif Bakso Nusi Beang Kang Mamat Nusi Pasar Lewiliang. Abah Otong di Gunung Sindur sama Mah Maya si Bung Bulang Bapak Fikri di Jasinga sarang Bu Asi kumaha katampi ya Bapak Sobari kapila ada Bu Sobari ya punten Abah Ajo Kakang Ayu Tage
0: Gomel.
2: Pantang sirap di POB di penjo sama mama Madukat.
0: Nah, Bapak Nana Dukat.
2: Kakang Rustam atau Harustam?
0: Harustam.
2: Tapi Bapak Harustam, Bapak Ahmad Layan Cinangweng. Bapak Ali Cinangweng, Pak Eko. Jampang Tengah. Bapak Senin Semper Maju Ngedangukun Bapak Oyon
0: Bapak Toto. Mohon Ciamisnya.
2: Sedayananya.
0: Nah, sedayana we dikumkeunnya, mohon.
2: Tahan. Sakit wayanya.
0: Mohon cekap, cekap.
2: Ada cekap sebat di kedapatan. Ambil ujang wengi. Ambil ujang ngarangukeun sama sakumaha lembaran merwo nya.
0: Hatur nuhun. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah Jamin di Gunung Mulia, Hoyong Balaka saur tetenya. Di sepengkeureun Abah Jamin, ayeuna teh pangintenya ngagupayna teh kedah seueur-seueurnya. Supados kabagian sadayana. Halo, Abdamun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kampirasun.
0: Rampes.
3: Punten.
1: Ah, kalebet.
3: Abda umbe hay ngacungan.
1: Ha ha ha. Hehe, gitu ta biasana.
0: Aduh.
1: Iya di mah yeun.
0: Iya di. Ta urang Bogor kumaha ta, Ajeng? Ah,
1: Aki.
3: Aduh, Kang, kagagas.
0: Kagagasnya?
1: Gas.
3: Wis. Kapokot mah Kang goong cebet teteh.
1: Oh gitu.
3: Goong ajeng.
0: Oh kitunya.
3: Oh, Abah Ayang ya teteh kesukuanana.
0: Oh, mohon leres-leres Abah Ayang anu di empu nya leresnya di situ sarinya.
3: Kampung empu desa situ sari. Putra na Kang Aji dalang.
0: Oh, mohon.
3: Dalang Aji.
0: Ya, ya.
3: Nah, apa lah tuh?
0: Tuh, gendingannya pasti. Urat jonggol
1: kemarinnya. Iya, di mah.
3: Apa dari Aki mah saya gan doang.
0: Oh, aduh, bayangan atunya. Berarti Aki mah biasa baheula sempet nonton ajengnya.
3: Sempet, tah pandang tah taruskeun di
0: pandang. Oke, urang urang ka pandang taruskeun nya.
1: Pandang geura
3: pandang bae ajeng. Tempo urang bangkitkeun deui. Semangat.
0: Ya. Dok, bade ngagupay.
3: Bade ngagupay lah Kang. Lagu heula lagu.
0: Oh, lagu. Hoyong lagu naon?
1: Naon Aki? Aya Aki di jalan satapak nya.
3: Lagu na teh sapu nyere.
0: Sapu nyere naon? Sapu nyere
1: pegat simpan.
3: Sapu nyere pegat simpan.
0: Naon judulna teh teh?
1: Sapu nyere pegat simpan.
0: Paturai tineu ngeteh.
1: Berarti Aki lagu eta mah terakhir.
0: Sapu nyere pegat simpan.
3: Eta lagu baheula teh dina dina sekolah.
1: Sekolah.
3: Dina sekolah terus lagu kitu teh.
0: Mohon.
3: Dilawas. Pada gupai.
1: Sok
3: atuh. Atuh sepuhan nu aya di Ranca Bogo Ciamis. Yeah. Abah itu sumujung bumi Abah sing sehat.
1: Amin.
3: Salamulahina. Lajeng ka Abah Toto. Abah Oyon. Sumujung bumi mangga kupingkeun di lagu dangkeun. Nu aya di lapang Kubang ya Kang.
0: Mohon.
3: Umbes ada anu Ranca Bogo. Lajeng ka Abah Haji Suanda nya lebak di Banten. Lajeng ka Abah Nana Dukat Selbo Lesungi. Pak Dang Cipenjo.
0: Kum. Aduh.
3: Tak buka hati yang berjalan baheula eta aduh teuing waas.
0: Mohon. Hatur nuhun.
3: Hatur nuhun ka Pak Endo, hatur nuhun Pak Endo. Rekamanana.
0: Aya rekamanana mohon.
3: Mohon. Teuat tu ka Kang Tono ka Serbo. Ka Abah Potong. Lajeng ka Pak Guru Giniati. Lajeng ka Teh Neni Ceriu. Lajeng ka teh ya Mama Yati Tanjung Priuk. Teh Ati kemana naik ke tuh Teh Ati tentang Tigrina. Lajeng atau ka nu tadi teh sa Bajamin.
0: Bajamin Gunung Mulia
3: mohon. Bajamin yeuh tanjung Priuk ku akan saya Lajeng atau ga
0: kanu kasadayana we atos
3: kasadayana
0: ah kitu mohon ke bingung seur pilih seur teuing nya
3: atuh nuhun Kang sehat sadayana
0: amin merdeka tah kitu tetep aya nama dipungkasku merdeka saenya
3: atuh nuhun teh
0: mangga atur nuhun
1: sami-sami
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aki Yadi Jonggol urang ga doang aslina teh paingan apa cenah kagong ajengnya hiji deui urang tampi abdang ngun ilu jenggongi
4: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
4: Abdaun Hebri Ngajomantara Ngalangkan Prokopat RRI Jakarta
0: bah. Punten puluh
4: Aduh diasu ku Kang Atep Sekarang teh ini teh nani Iya teh Kang Atep badan harus lainnya
0: Mohon
4: Kerbasa wayang golek Ada gangguan juga
0: Sakerik mohon
4: nya gangguan ke basa wayang golek kamari teh nya.
0: Aya ngresepnya.
4: Ye sareng si Kang Mardi
0: ya di Rajeng Tangerang Banten. Mohon. Kang Mardi nya. Mohon.
4: Ah. Selalu monitor Proopat RRI Jakarta.
1: Alhamdulillah.
4: Mungkin tambah 12 abdi bade lungsur di udara.
0: Baik.
4: Mungkin maju deui nya tina tambah 5 kirang saparapa.
0: Ulus Kang
4: Pecinta. Acarana Kang Darmawan Ismail sareng Kang Sata
1: ilang abdi
4: Kang Rim. Selalu monitor.
0: Hebat.
4: Bagi ngaku pas sekedap.
0: Sop.
4: Kangge Bapak Guru Dimyati, Bapak Sanit Baso. Abah Otong, kumanda ramang di Gunung Sindur, hujan tuh Abah Otong. Sekarang Abah Jamin tanya, Wilujeng Wayah kieu bae. Laguna ker minggu payun kin laguna sangsara dihaja
1: sangsara dihaja
4: duh heran ketidak daun nu dibela
0: alah
4: keraskan belah ku tetini lah
0: aturnunya kang atur
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mardi dirajek anu semangatnya semangat pisan eta masuk WA-na teh Nining
1: urang aoskeun WA-nanya Kang Ateh
0: mangga
1: tumpingna ti Pamasdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sep, teh Nining, teh Tini, Abdaun Ruhai Ngajomantara. Abdi Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang nuju nyimak. Oh, nu nembe pangintenya.
0: Oh, Kang.
1: Sanes, kanggo Kang eteh mah mancen tugas damel wae atuh.
0: Kang Masdi, Kang Mardi.
1: Imah Kang Masdi.
5: Mohon.
1: Lajeng ayah Pak Eon Rusyana.
0: Oh, kumaha Pak Eon.
1: Assalamualaikum, sampurasun.
0: Rampe.
1: Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara brai. Haturan ulajeng mengi, khususna kasadaya paniten wabil khusus kanu nuju mancen tugas siaran. Mugi salamina ayah dina kesehatan, oge kalancaran. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, oge Mas Fikri. Salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan khususna Pak Haji Engkus di Rancabogo Abah Toto Kali Ambu di Lapang Kubang Sindang Barang Bapak Aceng Rebab di Medang Layang Abah Didi Bonang Golat Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari Oge kumwae kasadayana anusami nuju manco di na ieu siaran Salajengna ngintun lagu kanggo Aki Yadi ti Palihan Jonggol Bapak Haji Suwanda Bapak Haji Sobari, Bapak Aju, Abah Rasta, Kang Uyut Age Abah Nana Dukat, Bapak Endang di Cipenjo Abah Sobari, Teh Neni di Cariu, Abah Lili, Oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung. Kang Tatang Oge, Kang Alan di Rancabogo, sareng Kang Ujang di Cijerah Bandung. Utamina kumka sadayana wae paniten anu nuju mancok dina wengi ieu. Dugi laguna Harendong.
0: Harendong.
1: Harendong. Hatur nuhun wassalam.
0: Teras.
1: Teras aya deui.
5: Abah Agus Rasta.
1: Assalamualaikum. Merdeka. Abdaun ruhai ngajebrai di Jumantara. Hahaha. Katur Teh Tini, Teh Nining, Kang Atep, Mas Pikri, Abah bade ngagupai heula ka Abah Otong. Abah Sobari, Abah Kiki, Abah Yadi, Abah Nana, Mama Neni, Mama Anggraini, Mama Maya, Mama Uut, Mama Ise, Mama Enok, Mpok Nomai, Pak Haji Amsar di Kalideres. Nyunkeun laguna Badaya.
0: Badayanya.
1: Kanggo anu mancen tugas, wilujeng tugas, dugi katuntas. Hatur nuhun.
0: Kang Atep ieu mah. Ieu teh Abang Kus, Kang Atep anu di Rancabogo Ciamis. Abdaun ruhai ngajomantara ka mana-mana. Di Abangku Serancabogo nepangan ka grup lintas budaya Nusantara. Kanggo Pak Eyon di Sukakerta. Terus oge nepangan ka Abah Toto di Lapang Kubang, ya Kang Alan di Rancabogo teh hilap ka Kayadi, Kalili, Mang Lili nu aya di Sukajadi Bandung. Nepangan oge Abangku kanggo ka Aki Yadi di Jonggol Pandang di Cipenjo teh hilap oge nepangan kanggo ka Pak Haji Suhanda sareng Pak Nana Kusnadi duka tuluy jeung wengi laguna anu dipundut dina lagu Buah Kaung.
1: Buah Kaung.
0: Buah Kaung nya mun ti Abah Engkusnya padahal mundut lagu oge lagu Bajidor Kahot nya ieu teh nya.
1: Bajidor Kahot.
0: Tos ah. Tah ayeuna urang kana bilih engke ngambek. Saha coba?
1: Saha
0: Papi Kris sareng Bu Ati. Hoyong lagu Tumarima.
1: Tumarima.
0: Tumarima. Ah, sok mangga Papi Kris Bu Ati. Tah. Padahal dina wayang oge Tumarima oge aya nya. Dua
1: kukang ati. Wis, mantap.
0: Prung kadinya nyanggakeun.

0: Masih di sarengan Kang Atep Saprakanca, Teh Tini, Teh Nining sareng Mas Fikri. Aduh, kayak mutan lah iya tah musik tadi Ajeng.
1: Ajeng.
0: Ya teh ngarekam lah teh. Pak Erlo teh kira-kira tahun 84 teh.
1: 80 tahun lah. Ya
0: sobat eta ngalah eta mah ku teteh duaan.
1: 84 teh Teh Nining nembe 4 tahun.
0: Oh.
1: Ayeuna Teh Nining 4 genep.
0: 4 genep. Kang Atep mah 84 teh hari teh nembe 1 tahun.

0: Ayo urang tamfidenya di 021-350-4510 kelangkungan WA-na di 0812-1124928. Abda ngun ilujeng wengi. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Di Jomantara.
0: Di Jomantara.
1: Abdaungakebrai Sanusantara.
0: Sanusantara.
1: Ayo nama Abdaungakebrai Kemancanagara.
0: Kemancanagara.
1: Alhamdulillah. Lepat-lepat teuing bener nyasetnya.
0: Mohon.
1: Bapak Masihan. Nanti inana enggak kebarai di Jomantara tegening kemana-mana.
0: Kemana-mana.
1: Gitu. Wanten abna untenya.
0: Res, hatur nuhun enggak gebrai nah, terasnya.
1: Apun ten minggu kamari teh bapak teh, iya, usana menghilap, aduh, ketiasa naik.
0: Oh gitu.
1: Wohon, janten ya teh sekedik we ya ngapresiasi parurang kali anung keparinya.
0: Mohon.
1: Anu sing bapak mah eta teh gebrayana budaya Sunda teh ka mana-mana teu utami ngalangkungan tarina.
0: Oh, mohon kamari. Di
1: urang tarik urangnya.
0: Mohon sareng pankanya.
1: Duki ka seni Sunda dina bidang tari teh geuning sanes di urang bae anu dipikaresep dipikareueus ku urang luar. Terutama ku urang Prancis, Jerman, Amerika, urang Jepang.
0: Leres. Nah,
1: jantan mar urang kalian nu kamari yang atek kana sembarang kali teh.
0: Mohon.
1: Mohon. Bapak bang doakeun bae mugi-mugi aranjeunna sing lancar, terus berkembang. Tiasa naon teh? Berkeliling ke mancanagara kanggo ngembangkeun budaya Sunda.
0: Budaya Sunda.
1: Ya. Atuh teh hilap di ngate papunten. Mamah Maya nya. Mamah Maya teh di Cibung Bulang.
0: Di Cibung Bulang leres.
1: Cibung Bulang teh paling mana gitu.
0: Di duka di mana tapi ajana teh di Leuweuliang oge di Cibung Bulang oge. Mamah Maya teh nganjerekna teh ka ditu ka dieu teh.
1: Daerah masih kene daerah Bogor ya.
0: Bogor, lebetna Kabupaten Bogor, lebetna.
1: Hapunten ka Mamah Maya gedenya. Gening sareng bapak eta saka resep sana lagu-lagu anu disanggih ku Mang Koko
0: ya. Jangannya.
1: Nah, kan minggu payun oge obo bade nyungkeun lagu eta lah sanggian Mang Koko. Anu rumpakan aku Bapak Wahyu Wibisana. Anu lagu ieu teh di tahun 70-an mah jenten ikona lagu di Jawa Barat. Setiap aya kegiatan anu Jawa Barat masuk seni Sunda bae di kantor-kantornya. Di departemen-departemen teh teh lagu eta teh ngajentengkeun ikona Jawa Barat. Eta Kembang Tanjung Paniningan.
0: Kembang Tanjung.
1: Nah, anu disanggih ku Mang Koko, rumpakan aku Bapak Wahyu Wibisana.
0: Oh.
1: Anak ini mewah. Lagu eta teh jenten kesohor gitu nya kapungkur mah. Gitu. Nah tuh kanggo minggu payun gitu yang tetnya.
0: Mangga diserat ku teh tini.
1: Ya bener salam-salame lah terutama maka tadi teh Abah Jamin ya, Abah Jamin atuh nu atau ke Bapak Nana Dukat kaca naiknya aki jadi ini perantus naik tadinya Bapak Engkus anu di
0: Ciamisnya
1: tuang ramahnya anu di Ciamis sekarang Bapak Toto Bapak Eyonnya atau Pak Menang Pak Aki Yadi oge pihilap ya kaneng neni ya ya kasadayana we lah da ICRT wanu sampai senemu bingan tos sadana
0: tepnya
1: mana aba bade amit mungkur amit mundur permel sanes sono wilujeng kantun permios assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Suwanda tuh ngapresiasi kamarinya. Sunda teh ngajomantara ngagebrai ka mana-mana sarta teh. Di sapengkeureun Pak Haji Suwanda Lebak Maja Banten. Abda mun lujeng wengi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Damang Akang, Teteh.
0: Alhamdulillah. Ibar pangestu.
2: Alhamdulillah.
3: Ibu Ani. Ibu Ani.
2: Muhun, Teteh.
0: Oh, Ibu Ani, Ciomasnya.
2: Tos ieu nya tos lami teh naek ieu.
0: Muhun sapuna we nu tos katampi.
2: Muhun, muhun.
0: Hatur nuhun.
2: Alhamdulillah parantos katampi mah. Ieu cenah hayang nyarios ya kangen sareng Kang Atep.
0: Mana Pak Haji?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Haji.
4: Alhamdulillah. Aisa rehat mah. Eta anu ditedak siang kalayan wengi. Kang Atep, abdi kamari terang bumina teh nini.
0: Aduh.
4: Saurna minggu arek kabume cenah arek ningali ngadamelna.
3: Kaburut pangantennya.
0: Gara-gara bapak ka teh nining jadi teh nining teh janten kali itu.
4: Oh, kitunya. Nah, abdi anu tos seureuy bahan insyaallah kaping hiji mah seueur deui bahan.
3: Alhamdulillah.
4: Ayeuna pesenanna tos seueur. Jadi upami bade ningali ngadamelna gitu. Sanes bade agul bilih teu percanten we gitu.
0: Mohon mohon mohon.
4: Kita kayaknya abdi. Jadi upami ngayeukeun mah mal panasaran pan.
3: Terus.
4: Urang wartos cek Pak kengeng bantuan kengeng Pak Ahmad cenah anu ngadamel anu sanes gitu
0: berarti produk aslinya mohon kiat kamari ge sapuna teh dianggo ge aduh mohon
4: anu tos terang mah Pak Mardani Pak Kang Atep kamari mah tos terangeun ngadamelna diajar gitu kamari jeung abdi
0: mohon mohon
4: ayeuna ge bilih aya engke tunanetra nu hoyongeun gaduh keterampilan bade mijetna bade ngadamel sapuna bade naon-naon we gitu tinggal wawartos ka abdi
0: tah
4: ngan abdi mah ayeuna di Ciomas pribadi ngadamel teh teu sareng pertuni
0: aduh gatos gaduh kom industri nyalira
4: tah ai pertuni mah atosan abdi teh tos atos CF lah tos kawon gitu dina dina tanah teh. Nuhun Kang Atep.
0: Iya
4: iya anu anu gaduhna naroskeun deui.
2: Punten Akang Teteh harus ari abdi kan ngawe kana ieu nya tiasa kita lebetna sami.
0: Sami. Ka nomor
3: Mohon aya aya.
0: Mohon. Karena perempat,
3: mohon.
0: No WA perempat, mohon tiasa, mohon tiasa, tiasa, nya.
2: Mohon, hatur nuhun atunya ngintun aka teh neni, teh Anggraini, teh Nining, teh Nining, kata Nining mah, kata Tini, mohon, ka Akang Atep oge spesial nama kangge. Panana dukat saurna tah di pasar Rebonya.
0: Di pasar Rebo.
2: Mohon. Laguna hoyong medua cinta Kang Atep.
0: Aduh, mangga. Itu. Mohon mangga, mangga, mangga.
2: Kang Atep, assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka.
3: Waalaikumsalam.
0: Hatur nuhun.
3: Hatur nuhun Ibu Ani sareng Pak Haji Suryadi.
0: Mohon pahamannya. Tadi medua cinta cina teh tini nu kumaha medua cinta teh? Itu
3: tulang layangan pegat kapakan gitu.
0: Di langit leheng lang kuringnya dapang.
3: Aduh,
0: di sapengkeureun Bapak Ahmad Suryadi. Aduh, ajeun atos gaduh ieu nanti pabrik industri. Sapu. Halo, Abdangun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
5: Duh, hayang ngegebrai ngajomantara.
0: Ngajomantara. Hahoeha.
5: Daramang teteh,
3: Teteh. Alhamdulillah. Sae.
5: Nuhun pami daramang mah. Iya cenah hoyong guru ngadamel sapu cenah di Bapak Ahmad. Tanpa nu di pangkeren nyarios. Teh hoyong tunggu payun lain akan ya.
0: Aya tos ieu kidung proklamasinya pamitul bat mah.
5: Iya. Minggu payuna di Maribaya wae nya.
0: Maribaya. Calung pani Maribaya mah pangintunya.
5: Hoyong anu degung ah.
0: Oh, degung. Tah kitu
5: kedah. Bade ku teh nining mangga, ku teh ini mangga.
3: Mangga insyaallah.
5: Bade ngagupai ah tak kedap. Anu nembe lungsur nya ka Bapak Ahmad yang buanina atuh nuhun. Tapi papikri Abah Sobari. Kiadi ki gaul Abah Rustam pandang dukat. Kume kanu di lintas budaya nya sadayana. Oge ka Bapak Haji Suhanda. Atur nuhun. Anu sapalihna mah dikumkeun wae nya. Anu ka Atep sang teh tini teh nining mah hatur nuhun karena waktu sena. Hatur nuhun teh Atep.
0: Hatur nuhun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terus tilu.
3: Atas tilu tak acan teh.
6: Nambe dua.
3: Jadi sepangkerenan.
0: Geningan teh tini mah ngetang. Halo Abdaun. Aduh punten volume radio Nadia Alita. So,
7: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo, merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka lah.
0: Sarang sahan.
7: Oh, wai.
3: Wai. Pagogom.
7: Itu lah.
0: Atu nyanyi ai pagogoma swanten abdi tiluan teteras di
3: emut.
0: Di emut. Di kupingkeun teras ari abdi mah apan langsung mah nya katebak langsung.
7: Nya. Ieu teh nembe wifi san ye.
0: Tos di mana pagogom?
7: Tahlilan.
0: Oh. Mohon-mohon.
7: Ya ada besan amarum benar, besan Andi.
0: Oh, mohon-mohon ngiring belasungkawanya.
7: Amin. Ini pun aya dangdut tah, ngkara ni mah.
0: Ih, aya tahlil dangdut kumah.
7: Ai pun aya tahlil tebih.
0: Oh, tebih. Suka teh pagi gigir-gigir gitu nya.
7: Tahlil mah ti bumi ieu teh kan nuhun tahlil sakilo.
0: Oh, mohon-mohon. Nya.
7: Dangdut pokara ni mah pisan ieu.
0: Sok atuh
7: tapi udah sangat nonton.
0: Sangat mendingan Abdaun lah. Tos.
7: Mendingan Abdaun ya, Pak. Yang lain ke hiburan nelira mah sangat ke sana nah, Pak.
0: Mendingan Abdaun. Temen
7: jebong mah tapi akur yang golek mah.
0: Ah, bener itu nya. Sok beli badai ngagupai ah.
7: Ngagupai atuh penting.
0: Penting.
7: Abang kusuh yang utama ya. Orang Ciamis ah.
0: Beres.
7: Pokok penetan mah. Bang kusuhnya sama sadayana yang calager gitu. Bener-bener minggu kemarin gitu kan mau nyari asna penima minta bacakan lagu kidung. Itu selamat. Nah ini pun orang tas Agustus ya.
0: Mohon oh tas ayah mohon gitu. Kidung selamat ya nya.
7: Ya ayah lihat.
0: Aiyah kidung proklamasi kidung selamat.
7: Nya Pak Haji Suhanda gitu nya. Bapak Ion. An ingat bayi menyan itu kan ya.
0: Sok.
7: Terus dah hilap deh bayi malam tersebut mah. Capek bisa. Tapi kan turun bisa di motor ya.
0: Aduh, aduh mau motoran wae tersebut teh.
7: Aduh. Ayo mah ka sadarek bayi akhirnya dah. Wah, RTL di dah di Jambang Koripan. Endang tadi Sukriti dua apa? Talang Abah Babe Amsar
0: Babe Amsar
7: Umina aja sarang Kang Eman Kang Asman ya Abang RT Mion Mulyadi, Abang Tiang, Abang Onin Jenggot, Abang Rohmat, ada ya sadayana.
0: Sadayana, lomba balad nak geningnya kapal gue maduh hebat.
7: Alhamdulillah, seur. Lalu gitu tadi kita diundang di injing channel untuk datang, insya Allah. Lalu gitu nih, mau ya waktu sana. Epan tebih mah nyosorangan ngatep dah. Nah motoran baik,
0: capek.
7: Ini motor jadi asal pun di pengkar.
0: Mungkin atau kena dilebetkan kayak beli ayah anu nyanda kera.
7: Bisa ketinggalan. Tinggal dalam daun.
0: Motor lebetkan pemajikan dikeluar. Aduh buntennya Rey, mohon.
7: Ada mah anu di RRI mahnya sadayana we ngate peti ini dasarnya yang saya lihat sadayana tapi ke kira kira orang ngulah ninggalkan kena abdaun teh nomor hiji jam lima
3: terus pisan
7: sama kapain mah lagu itu lah lagu daun awi abe seur pisan di gupai nak daun awi empat ngegupai wae
0: daun awi teh keliningan atau napi naon teh
7: nyoho jaipongan
0: gitu. Oh jaipongan coba pilarian daun awi atur nuhun daun awi duh awatos batuk tuh
7: ngegupai teman di gupai kita mah alhamdulillah jen mah berlagu wae panggung ya nyawer. Nanti masih gitu ngantepnya.
0: Mangga, atur nuhun.
7: Atur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta tina motor buru-buru teh. Langsung nonteng motor di payun beungeuna teh tadi non.
3: Tadi kunci
0: tadi payan motorna mah gerung we kitu. Langsung kana abda mohon.
3: Alhamdulillah.
0: Ayeuna geus pas kaluar teh ningali motorna maju sorang. Aduh hatur Pak Gogom, tayeuna urang kana pamundut lagu anu salajengna nyaeta Teh Neni sareng Pak Gogom hoyong kidung.
3: Kata apa ya WA berada di Oskin hilang.
0: Oh WA hilang di suka tuh mah gak hilang pahli. Aduh saking ku semangatnya gara-gara Pak Gogom ta. Mangga
3: di Ibu Andi si Omas tadi.
0: Omah atau si Ibu Andi.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abda unruhai ngajemantara. Akang teteh kumaha damang. Iya sarang abdi Ibu Andi di Cipomas.
0: Di Cipomasnya tadi.
3: Oh yang nyuhunkan lagu judulnya temi dua cinta. Kintun kara kangge ka sadayana paniten di mana wae ayana. Spesial nama kanggo akang sarang teteh anu nuju panco tugas.
0: Mohon salajengna.
3: Salajengna ti Akiyadi.
0: Penasaran Akiyadi.
3: Penasarannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Aki gupai ka Mamah Maya, Abah Sobari Cibung Bulang, Haja Rahmi di Pasar Minggu. Kang Warman, Setia Budi, Kang Roy Rian Gunung Sindur, Abah Uyut Oka Jakarta Barat, Pak Jojo di Cipinang. Di Jalan Bangka, hatur nuhun
0: ya,
3: Teh Nining, Teh Tini diawaskan salam baik kasadayana. Ti Akia di lagu nama Sapu Nyere. Tos, nah iji deinya Kang Atepnya.
0: Ketir dia sepali dei.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, selamat malam. Aku mau izin request lagu, boleh enggak, Pak?
0: Boleh. Dari siapa itu?
3: Aku mau izin request lagu dari Tenda Bir.
0: Oh, eta panginten
3: sana Tenda Bir. Amplop biru.
0: Selamat pengintennya. Tidih batu tidih. Iya ti Pak Fikri. Kang Atep serang Bu Ati. Assalamualaikum Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri kumaha sarehat? Lapangan Kak Kiyadi oge kanggo Kak Abah Jamin, hatur nuhun senggolanana. Bade nyuhunkeun lagu kanggo Minggu Payun judulna teh Goresan Hate.
3: Goresan Hate.
0: Tah kitu kumaha eta golek cenah kamari? Tah aya nu pareum lampu geuningan nya. Ampunten. Hatur nuhun anu salajengna. Iya ti tadi atos lagunanya apa pikir buat ti tumari mana pamugi katampi timang bandi kacapi. Assalamualaikum Kang Atep, boleh nyak wengi bade ngiring jabung tu malapung di Pro 4 Studio RRI dina acara Abdaun Mani Mencerang. Dulu jeng kanggo kasadayana ngiringan dina acara Abdaun kangge Aduh punten. Kangge ka Akang. Sareng teteh anu mancen tugas, bijeng tugas dugi kareng sehat nuhun ti Mang Bandi. Hayu atuh ah. Urang kana lagu kidung
3: proklamasi.
0: Tah, ieu pamurutna ti Teh Neni cariu sareng Pak Gugum ngeuyong kidungnya. Anu salajengna di Abang Kus Ciami soyong bajidor kahot. Mangga duanya kidung proklamasi sareng
3: bajidor
0: kahot pamurutna Abang Kus Rancabogo. Prung.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Masih di Sarengan, ku Teh Nining, Sareng Teh Haja Swartini. Oke, Kang Atep. Kang Atep. Hayo gera nyarios. Tekaur
1: cun. Kedah Teh Nining atuh.
0: Mohon panih nuju nyarios.
1: Meni dah wae sekali-kali atuh Teh Nining awat. Pani tente,
0: mohon.
1: Anu pamagetmu pami Teh Nining nu ngagupai sareng Teh Tini benten karaosna teh.
0: Gitu.
1: Gitu.
0: Hayo atuh.
1: Sok atuh nomor telepon mangga. Kanggo ka para paniten aduh bade ngiringan dina acara Abdangun di 021 3504510 WA na di 0812-112-4928. Sok teh goodbye.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kula ieu.
1: Kula. Cipenyok.
2: Cip. Eta kopang ge Kang tadi.
1: Naon teh?
2: Gimana kopang dina eta kaset?
1: Tah. Alhamdulillah. Pandang aya salah sawios. Non teh etnomusikologis pakar. Insinyur Endo Suwanda.
2: Abah naon eta?
1: Eta teh tos profesor terus namanya teh Endo Suwanda. Anjeunna orang Bandung tapi sok kadang di Bogor jadi kantos pagelaran kesenian ajeng Empu Cileungsi teh di UPI di Bandung. Di IKIP baheula mah panginten tah kantos anjeunna ka ditu sonding ka Situ Sari, jadinya direkam. Alhamdulillah ayah, iya na dokumentasi rekaman anak gitu teh.
2: Apa na ya anu kaset pitan tu ketan terasan teh di Karawang jeng Tanji Paji Bom jeng kamun pun hajatan teh nanggap naon nanggap kaset kena. Ayah tak aja yang di Karawang jeng Tanji Paji Bom kena.
1: Ayi pandang kantos ninggal aja yang anu ti
0: Cileungsi.
1: Cileungsi, Situ Sari.
2: Enggak sekitar tahun genep baral. Lila mangate bini eta deket betan. Tangga.
1: Teh teh kesenian asli.
2: Teh engkong ayang.
1: Engkong ayang.
2: Nanggap engkong engkong ayang jadi gitu kita telin aja yang dia. Ada mah di Cipenjoge ayo barambuan macam telagan bapak mah gitu. Anak ayah goong ge tinggal hiji ge popus sok ku parenta cai nama.
1: Oh, cai goong teh nya. Ya alhamdulillah kerek di ieu deui naon teh di lestarikeun deui dikembangkeun deui eta musik ajeng empu na. Insyaallah kayak aya penerusna.
2: Tapi cerita wawancara di Karawang cenah eueuh nu neruskeun lo. Ka mana tuh lo eta anu has apa nena malam najatan teh make degung gitu nya. Eta mah make eta
1: gitu. Oh, make ajeng nya.
2: Nong gitu teh. Udah terakhir kan jeung Aki Yadi tah, mana ge inget-inget poho sarua wae. Tahun 60 ka dieu. Gila.
0: Aki. Waktos nonton eta aya penarina, Ki.
2: Sebut nate lain nari nate balenggo.
0: Balenggo.
1: Balenggo
2: ya. Oh, biasa kayak dana teh mau balenggo teh. Hayang nempo pemencar cerita hayang nempo bapak anu ah ke balenggo cenah
0: gitu.
2: Oh, gitu. Mun ngibing balenggo nari nate. Sebut nate balenggo lain ngibing.
0: Lain ngibing. Anu narina pamaget Ki.
2: Pamaget.
0: Aya istri ogen henteu.
2: Itu istri mancan itu dan empok.
0: Ayo nembang nate Ki.
1: Ih, mana yang penasaran. Kayak orang taruh segini kak.
0: Iya, itu udah pernah ningali Nining mah.
2: Nah, nah, nah.
0: Eta kesenian aja.
3: Kesenian aja.
0: Pan Aki mah beren.
2: Kepangi di mana ya tadi?
0: Kepangi di mana cerita tem?
1: Kapanan di pendakan kak di tung aja. Gitu eta teh gitu. Alhamdulillah untungna teh aya nu ngadokumentasikeun rekamanana.
2: Ke tahun 85-an aya kene kasetna eta loba nu nanggap kaset.
1: Tapi
2: eta mah nanggap kaset cenah.
1: Aya eta mah khusus rekaman soalnya masih kena aya sora non motor sora barudak tak gitu nggak aja direkam ya teman
0: terus manggung sanes, direkam gitu ya
1: sanes di studio sanes aduh kayak orang pilarinya sugan aya hasil rekaman anak
0: di studio
1: pita
2: rekaman bagus tak duh orang sirangin tak anu dipanggil bang ya nanggap naon nanggap kaset di panggung ngawi sengarenggung nanggap mawa talon kasetnya ada kayak golek kayak wayang kulit di orang ya di gandoang yang di tikung film pia dua
1: jadi nanggap kasetnya panginten nyawa son jeung ieuna hiburan nana tina kaset meureun kitu tetanya
2: hiburan nanggap nana nanggap kaset
0: kaset
1: aduh nuhun tah infona kayak ah rek nanggap kaset ah
2: gitu
1: mangga beli badai ngagupai pandang
2: kayak adi tadi kurang dek nyusun jam kula kula dek menang iya karek menang ada di sore kayak adi ganti kula gitu dek menang karek menang ayona itulah so. Biasa saya nak ke Abah Yadi ke Abah Haji Suwanda Ngkong Dani Ibu Umi Pak itu udah gede Pak Nana pernah dukat
1: pernah dukat
2: Pak Teneni Kang Ajo Teh Anggera ini ke Abah itu di Ciamis
1: Bangkus
2: Bangkus yang Abah Totonya
0: Bayon
2: Bayon itu Pak Ahmad dari ayahnya enggak?
0: Ayah Ahmad sudah
2: pohoe Pak kula teh ah pohoe Abah pikir jeung teh Atih Bapak Mardani di Bekasi enak dengan dong doi bawa pegawai ini Kang Ming di situ kalau buat yang Abah Jamin
0: terus
2: ya pohon tadi dah kayak lagu pula lagu nanya enak
0: lagu na so ayah lagu nate ayah lagunya senggah abah mohon senggah
2: tangan minggu harip lagunya iya kembang berem
0: kembang berem jadi pokoknya apa?
2: Kembang berem nu barerem gitu ya kembang berem ah pesat itu
0: mohon
2: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atur nuhun kang oka pak endang cipenyo di sepengerin pandang mangga di 021-350-4510
0: Abdaun
3: Abdaun ngagupai ngagubrai
1: ngagupai
3: aduh
1: kumaha persi-persi
3: nomor jihi
0: jihi cenah
1: sabaraha
3: kemasukan duluan akhirnya jadi Johan janten
1: jadi Johan Johan teh
3: Johan
1: bro Johan teh
3: juara
1: oh juara
3: iya yeah, cek orang dinya mah pan Johan cek tetangga jiran mah darah bang sadayana ya
0: alhamdulillah sadayana
3: merdeka
0: merdeka
3: ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 RI. Ulati bulak saat ini. Nyebatkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, Republik Indonesia mamanya 20-80 hiji. Emang ekspresi RI. Aduh. Pengalaman 17 Agustus ya bang.
1: Rumah pengalaman.
3: Kang Atep damang kan.
1: Di bar, pangestop.
3: Mana kita ada monitor
1: PSI. Ih, monitor tadi atuh.
3: Abah mah ya pengalaman. Namanya anu dibahas ya bang. Sekarang iya dah, lihat centerang ya sama.
1: Centerangnya.
3: Aduh, itu pengalaman itu pokoknya mah.
1: Kayak kesenian anjing
0: gitu. Berarti pisan. Abah mah di lembur abah tak can ayo nanggap peta pangintennya.
3: Air kap bumi terlepas terus dibahas teh wayang ajennya.
1: Ajen, eta mah iya mah ajeng.
0: Ajeng.
3: Oh gitu.
1: Pang Ajeng, Ajeng, Ajeng. Kami terlepas.
3: Mau biasa ngerespon dah.
1: Abah nu jualin kene sih kena.
3: Bujang-bujang si alit-alit acan.
1: Mohon pas ayatnya abah-abah nuju Yuswa 2 tahun.
3: Ya mah mah bade ngabangga Pak ngabahas pengalaman we 17 Agustus teh.
1: Mohon kumaha.
3: Nembe SMA, Albert SMA di Jakarta tuh abah teh langsung diangkir janten eta. Kang. Ombak dong lah kur ieu di istana teh ka penurunan bendera.
0: Petugas penurun bendera.
3: Eta-etanya emot kedangan acuk bodas-bodas gitunya. Mm-hmm. Makanya kurang tuh buka baju esa. Aduh, kesenen heula balanja. Maka topi peci deh ongkoh. Pengalaman tah. Mm-hmm. Ke istana sekali ya tah. No, nembang, muka dua makanya uleman tah timur gitu. Uleman iya. Di istana tuh ayam iran cewek tuh. Kapung rumah pengalaman zaman kena Bung Karno. Mm-hmm. Kan dia namanya gitu.
0: Berarti abah tos sepuhnya. Bung Karno.
3: Wah, cen harus awet ngora. Awet. Tinggal kolotnya.
1: Ah, hebat ya, Pak.
0: Tos senior,
1: abah. Senior.
3: Tos naranek pagi Suanda harus naik ke
1: tadi. Tos naik. Usur naik, Pak.
3: Mun eta kaya aya eta bandar sapu.
1: Eta mun Bapak.
3: Ayeuna mah menyebatkeun ketua pertuni daerah. Bos sapu.
1: Bos sapu ayeuna mah mun bos gaduh home industry eta mah di Buminat.
3: Kan eta ulah sok kilap. Ulah sok ari ulah nyapuan di karau apa di pakarangan ulah. Nah, kita ulah sebatkeun nyapuan kernyapuan di pakarangan lepas teh
1: kedana
3: mah disapukeun.
0: Disapukeun
3: upami disapuan mah tuh bala deui.
1: Disapukeun nya
3: bersih-bersih disapuan nya nya disindeunan sapu gitu. Bala deui
1: jadi bala deui ku sapu nya
3: nyebeli ku sapu. Terus itu cek pandang mah gitu.
1: Kula
3: aya Aki tadi Aki ya dia oh, WA
1: ya di mana anteu lebet tadi telepon oge Aki ya di teh
3: atuh anu di Kancong Bogo Buhan sadayana mohon sareng-rengananna lajeng atuh aya tadi teh Anggraininya
1: mohon teh Neni
3: Bapak teh WA tuh gini kan
1: apa ya terus lebet aya nama anjeunna tos dia saya deui panginten ka tampina ka ditu ka
3: jasi mohon lajeng kayak ke Pak Warman
1: Setia
3: Budi Kang Rian salah sehna Pak Guru Jim Yati Aki Najwan Aki Duanya mah karena naiknya
1: Aki Najwan jarang mohon.
3: Pak Tono kemana Pak Tono Pak nah,
1: Tono mohon pasar
3: oh tadi itu ya Pak Gogom itu gimana lanjutnya
1: Bagom
0: di Bogornya
1: di Bogor mohon
3: Bogor mohon
1: Bogor nanti di nah hilap berita
3: Bogor setengah eh Pak Sadit Baso ge
1: Cibeas Cibeas
3: atuh ka Ibu Umi
1: Pasanggraha
3: Bu Hajah Rahmi terus lami teh Bu Hajah tah
1: Bu Hajah Rahmi nya mohon
3: mantan-mantan teh Hajah Sri tah manitur panginten
1: mohon di Bandungnya mudah-mudahan nggak monitor
3: lajeng atau ayah iya ayo teh nanti mama Uut mama Maya masuk kasih aduh merdeka aja nama di Rancakalong tuh baris lah mak Nok Mahyati Priuk teh Neni Pok Nomai teh Non
1: aduh teh Non
3: anes-anes-anes sadanaya we lah
1: sadanaya
3: kemarin pas di absen ku abah bae menuhunkeun lagu ah waya cacan nya
1: naon abah
0: cacan abah
3: eh saya menang akalan saya
1: duriat menang akalan nya ngantos
3: mah bener itu mah nyata eta mah
0: pengalaman
3: tangga minggu payun judulnya Jabu Jeho.
1: Jabu Jeho.
0: Jabu Jeho.
1: Baju hejo.
3: Baju hejo.
0: Pinter.
1: Baju hejo.
0: Baju hejo.
3: Atur nuhun.
1: Mas,
3: pangajap dan neneng ke sini. Bilujang wengi. Bilujang tugas duwe pareng se sarehat sadayana.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasti lu tak cenet.
0: Dua.
4: Nambah dua.
1: Aja deh, atuh watosnya. Kan nomor WA we tiasa di 0812-112-4928. Mohon abdamu nih lu jeng wengi. Halo.
0: Halo, halo Bandung. Halo, assalamualaikum. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun, Ruhai Ngaji Mantara.
1: Sareng saha? Sareng orang Jampang Tengah, gerayeuh.
0: Pak Eko.
1: Pak Eko. Aduh, watos. Gara-gara panana duka tiga jubar. Halo, tayna lebat deh. Dicobi deh, abdangun. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Abdangun Ruhai. Ngajam Mantara. Mohon. Iya, ma. Tayita, nembe orang kali deres. Abah Agus Ras tanya. Tadi nelfon nelfonlah tadi kan nomor iya jadi teteh sekangkat kan uju siaran sesah.
2: Lamang teteh.
0: Alhamdulillah saya.
2: Mohon. Mohon dari lamang. Abdi pada ngabupai
1: kasaha.
2: Bangkus.
1: Ras.
2: Lintas budaya sadayana baik. Teh Hajasri ya.
1: Hajasri mohon. Terus deka sareng
2: kum WA sadayana. Dan tadi atos ngawea.
1: Ngawea mohon kin di mohon di kupai gede nya.
2: Hatur nuhun teh.
1: Hatur nuhun pisan. Alhamdulillah hirup
0: alamin. Waalaikumsalam.
1: Satya Bapak Agus Rasta mah kamari kita tadi ngaraoskeun Kang Atep ayeuna siaran langsung henteu langsung ayeuna mah bilih-bilih prehe

0: Bade ngagupai kangge Kang Mardi di Rajeg Banten. Aki Yadi di Jonggol, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Nana Duka di Pasarbo, Abah Haji Engkus di Ciamis, Paman Mida di Ciampea Bogor. Oge kum kasadayana paniten abdaun di Manawaya Ayana. Haturan wilujeng wengi, pamugi sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Kalian sehat walafiat, amin. Teristimewa nama kangge Kang Atep, Teh Hajah Tini, Teh Nining, Teh Hajah Sriwilasri, mugi aya dina sehat walafiat. Kawihna sesahilapna. Lajeng aya Kang Roy Rian di Gunung Sindur.
1: Aduh, kumah Kang Roy.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun. Abdaun ruhai ngajo mantara merdeka.
1: Merdeka.
0: Haturan wilujeng wengi Kang Atep sapara kanca di antawisna Teh Hajatini, Teh Ida, Teh Nining. Kum anu nuju tugas. Salam baktos nepangan kanggo Abah Otong, Abah Darta, Abah Nana Dukat, Kang Ayut Age, Pak Anda, Pak Amsar, Pak Tono, Pak Gogom, Pak Warman, Pak Endang, Aki, Kang Ayi Askar, Kang Mamad, Kang Albari, Kang Aep, Apanarisma, Pak Fikri sareng Ibu Ati, Teh Haja Sri Wilasri, Mama Cipta, Mama Enok, Mama Maya, Mama Haja Rahmi, Mama Uut, kum wae kanggo kasadayana paniten, mugi ada ramang. Palai laguna nendeun harepan, kasanggakeun kanggo kasadayana kaum dangu, kanggo anu nuju tugas wilujeng tugas, dugi kareng sehat tur nuhun.
1: Sakabaranya?
0: Hiji deui Kang Atep. Hiji deui,
1: mangga.
0: Timang Tono di Pondok
1: Gede. Aduh, orang Pondok Gede.
0: Assalamualaikum, Abdaun ngajo mantara ka mana-mana. Bah Nana mani capetang kene, alhamdulillah saluna. Nyuhunkeun laguna. Nah, dia congcot. Ataya mohon-mohon.
2: Congcot.
0: Kedap. Arupina maatos.
1: Bang Tono mata nyuhunkeun lagu.
0: Atas.
1: Atasnya.
0: Mohon. Jadi tenining bade ngagupai ke Abah Muksin.
1: Aduh.
0: Di kebon pedes. Abah sing
1: Satia sehat. Satia pisannya Abah Muksin
0: tanya. Satia. Tiap pokona maka apresiasi budaya Sunda sareng wayang golek selalu mancok.
1: Bas, atos lagu ieu. Satos iya ina lagu teh bade kasanggakeun nyaeta Sagagang Kembang Eros. Suantena Mamah Elis Bijaksmi, pamundut nati Abah Eyon suka kerta lintas budaya Nusantara nya. Sagagang Kembang Eros di pamundutna Abah Eyon diteraskeun kana Rajet Hate.
2: Rajet Hate.
1: Di neng pasernya pamundut nanti Abah Jamin di Gunung Mulia aya Rajet Hate. Pamundutna Abah Jamin di Gunung Mulia. Satos ieu engke aya oge lagu pamundut nanti
2: Kang Roy.
1: Abah Nana Dukat oge aya duriat menang hakalan nya sareng Karatagan Pahlawan Kang Roy. Saluy sareng 17 Agustus weh teh nya. Mohon. Mangga nyengakeun Sagagang Kembang Eros sareng Rajet Hate. Prung.

0: Ampiku Abah jamin di Gunung Mulia nya sareng segagang Kembang Erosnya Bayon. Tah satos ieu ke siap-siapnya kanggo ka Abah nanadukat perantos disiapkeun aya duriat meunang ngakalan sareng karatagan pahlawan pamanditna Kang Roy. Teteh
1: mohon Kang ATM
0: jam 11 pas nunduh teh acan
1: atas nundutan tapi acan hardeuy kayak baju dora
0: penyiar apresiasi anu paling naon teh tekun
1: Pak Atep Gunawan
0: di ending di jam 7 dugi ke jam 12 wengi ayo orang tampirinya mangga kanggo kepada paniten anu pada yang geringan biasa telepon ngelangkungan 021-350-4510. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abdaun Rohai Ngajumantara.
0: Ngajumantara.
2: Kang Atep.
0: Pelan.
2: Kumaha damah.
0: Ibaring pangestu. Alhamdulillah saya.
2: Alhamdulillah,
1: Teh Nining. Alhamdulillah, hadir.
2: Alhamdulillah. Teh ini
1: hadir, ayah.
2: Alhamdulillah, sarehatnya sadayana.
1: Alhamdulillah.
2: Maetan disuhun.
0: Tapi orang mana tebak ya?
1: Orang satu.
2: Sahayo.
0: Orang satu, cina orang. Orang satu, serta Nining mah. 100 Kang Ming.
2: Aduh pada kintun-kintun mah. Tak kedik mah.
0: Mangga.
2: Malam melami tosongnya.
0: Sok mangga.
2: Atuh pipayun pandang di Cipenjo. Atur nuhun atas senggolanana tadi. Aduh, tegak kantun ka iya dina oge jonggol ajeun teu nyenggol ka abdi ku abdi tetep disenggol atuh ka Bapak Suhanda oge di Majal Bakanten di jenggungi Pak Haji Suhanda tuk Abah Otong di Gunung Sindur sareng si Atuna mudah-mudahan atuh tegak kantun ka Bapak Gudimi atina oge atuh ranun Pak, jeung teuing teh sumih bendanya. Aduh mun sakit we Kang Atep ah.
1: Mangga.
2: Spesial mah kanggo Teh Nini, sareng Teh Nini acara
1: tamat.
2: Dipasihan sehat salamina.
1: Amin.
2: Panjang umurna.
1: Amin.
2: Nyuhunkeun kawina ya.
1: Mangga.
2: Kamana cintana?
1: Kamana?
0: Duka kamana cintana? Kamana dedehna gitu. Kamana
2: cintana Teh Nini sareng Teh Nini.
1: Ka Bekasi.
0: Ka Bekasi ka satu cintana. Atur nuhun, mohon.
2: Siang lama Kang Teh Nini sareng Teh Nini sareng Kang Atep. Sareng operator nasanya Kang Fikri.
0: Mas Fikri.
2: Mohon mudah-mudahan sing dipas pasihan ieu sapara ranjang jeur rezekina.
1: Amin.
2: Mun sakitu ti abdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paming Bekasinya Setu Bekasi di sepengkeren orang Setu. Mengadi 0812-112-4928 021-350-4510 orang tampil di Abdamun Ilujeng Wengi.
2: Ayo mengingat
0: masuk tah ayo nama
2: Abdaun
0: Ruhai
2: Ruhai ngandumrai ngajumantar
0: eta alitan lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau meradiona alitan punten ke
1: patutut mantul
0: tutut mancul sok pelan.
2: Kumaha sarayana lamang.
0: Alhamdulillah.
2: manakeun tos ngopi mana tos tos wengi.
0: Agung
2: pae we. Ieu hayang naek ieu ti tadi teh teh ieu wae.
0: Tadi nya,
3: heeh. Tiga bubur wae nya.
2: Bade ieu ah, entah dirinya Agustus teh hiburan lawan.
0: Oh, sagala aya di diareri mah di payuneun dirinya pan keur nuju wengi aya karnaval pawai budaya makan gratis.
2: Abdinya wengi tadi mah duit ka ngaringkuk tiba di lapangan ieu. Lapangan bola di Jampang Tengah.
0: Oh, gitu.
2: Yang etekan wayang, wayang golek.
0: Aya wayangnya. Oh,
2: aya. Di Labuan Ratu ieu teh.
0: Dalang nanya.
2: Ngundang teh.
0: Hebat tuh paingan.
2: Nyawa teknik biasa.
0: Musuh temen. Dalang tekniknya.
2: Badaya, badaya nyuankan kawin sama iya. Gendu. Telapi kupu-kupu naik gendu.
0: Gendu.
2: Tanya. Badaya gupai-gupai ya. Kamu kabar ajo.
0: Terus.
2: Bah sobari. Panana dukat. Itu ka kalau nama tanya, kau keteng ming ya? Itu ka teh neni, teh nenti, dikum ke neka sadayana, kan terus ilah terbangun kan terus nengok ka abdi gitu. Ka iya wes sakitu aja,
0: lihat
2: dia naik. Ucapan ab daun ruhai ngagebrai ngajau mantara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Eko Jampang Tengah anu tadi peuting sareng teh nonton wayang. Dugi ka tuntas wayang teknik. Teh wayang teknik sok kanggo ieu teh kanggo petasan. Bumi gitu. Gunung Bitu teh petasan disengut bedak-bedak. Oh.
3: Segantenya.
0: Disemengkeren Pak Eko, mangga orang tampil di Abdamun di Lujung Wengi.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Volume radio nawe di alitan we. Punten-punten, tina pesawat telepon wae, suanten nama cekap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sareng sahari.
4: Abdaun ruhai ngajumantara.
0: Oh, abdaun ruhai. Ibu Umi, pasanggrahan.
4: Iya. Assalamualaikum Kang Atep.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya.
4: Lejeng wengi.
3: Lejeng wengi.
4: Ibu Umi. Iya. Sehat-sehat sadayana.
3: Amin.
0: Amin.
4: Jadi kenten salam Kang Atep.
0: Iya.
4: Teh Nining, kakek Pak Pandang, Bapak Haji Suhanda, Pak Nana Dukat, Bang Wahyu di Cibubur, ya sadayanya terima kasih. Begitu aja ya. Maaf, hatur nuhun sadayana Kang Atep. Ya, teh ini teh Nining.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi.
0: Ibu Umi teh minta lagu Manuk Dadali ya. Nanti ya. Udah tiga. Udah dua. Sok atuh WA tuh.
3: Ayo WA tuh teh.
0: Ieu teh WA mah seueur ieu teh hawatos kada diangoskeun teh
3: cenah.
0: Bilih naon ke teh bilih nyeuseulan. Tapi setiap can kana WA ngaturkeun nuhun kanggo ka para paniten anu mancona dugi ka tutug. Nuhun eta. Teteh.
3: Nuhun.
0: Supados lagu kasanggakeun sadayana ieu teh seueur keneh ngening lagu teh nya. Nuhun. Ayeuna urang kana pamundutna. Kek kek kek kek kek. Oh.
5: Si Pak Kang Arya.
0: Ah, ini nih. Aduh. Ya. Tah, harus ngobrol dulu sama Mas Fikri. Duriat menang akalan. Pamundut nanti abah nana duka teh acan kan ya?
3: Acan.
0: Terus pamundutna ti Kang Roy. Roy hoyong karatagan pahlawan. Aya oge ye pamunuti abah otong hoyong eleke sekeng teras oge aki adi hoyong jalan satapak. Oge pamundutna ti Kang Tatang hoyong tibelat. Seur keneh gini itu nya. Tah. Aina duriat menang akalan. Pamundut nanti abah nana dukat sareng karatagan pahlawan ti Kang Rian Roy. Saresna pandang cipenya hoyong lagu seunggah itu. Sok mangga dua nilainya prung kadinya.

Pakaian adat Jawa Barat untuk pengantin memiliki nilai sejarah dan makna yang mendalam. Busana ini terinspirasi dari pakaian putra-putri kerajaan Sunda pada masa lampau yang mencerminkan keanggunan dan wibawa. Pakaian pengantin pria umumnya berupa jas buka prangwedana. Dalam budaya Jawa Barat, busana ini melambangkan kewibawaan, tanggung jawab, dan kehormatan seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Untuk bawahan, pengantin pria mengenakan kain batik yang dililitkan di pinggang dengan panjang hingga mata kaki. Sementara itu, pengantin wanita tampil anggun dengan kebaya berbahan brokat berwarna cerah, seperti putih, krem, atau kuning. Bawahan yang dikenakan serasi dengan pengantin pria, yaitu kain batik yang dililitkan di pinggul hingga mata kaki. Sebagai pelengkap, pengantin wanita mengenakan berbagai perhiasan seperti kelat bahu, cincin, kalung, dan gelang permata. Tak ketinggalan, mahkota khas yang disebut siger menjadi simbol keindahan dan martabat perempuan Sunda.

0: Teh Tini, Mas Fikri masih nyerenganin acara Abdang. Itu pada ditampi deh telepon Teh Nining Teh Tini.
1: Mangga tukang teh.
0: Hawa tos. Tos pada setengah 12. Itu upami ayo nelpon eta mah luar biasa we pokok namanya. Satia pisan dina acara Abdang. Mangga di 021-350-4510 atau napi WA-na di 0812-112-4928. Abah Otong ke mana, Abah Otong?
1: Abah Otong menuju ngagoler.
0: Menuju ngagolernya. Teh Tini, Teh Nining, yaitu ayah lagu nyeta pamundut nati Aki Yadi. Koyong jalan setapak suantena Teh Ani Sukmawati diteraskeun kana lagu pamundutna Pandang Cipenyo.
1: Seunggah.
0: Mun awatos eta urang Cipenyo duaan ngarantosan Aki Yadi Jonggol sareng urang Cipenyo. Mangga kana lagu Jalan Setapak pamundut Aki Yadi sareng seunggah pamundutna Pandang Cipenyo.

0: Teras pamulutna Kang Tatang hoyong tiblat. Aduh, teu karaos geuningnya.
1: Teu karaos Kang Aden.
0: Upami aya hiji deui, cekap dua Mas Fikri ya. Sim kuring saparah kanca tangtos nage Kang Atep. Teh Nining, Teh Tini, Mas Fikri moal lami-lami di Jomantara. Sementawis bade nuhun teh turun heula. Hatur nuhun kanggo ka para paniten sadayana anu parantos ngiringan dina acara abdangun, anu telepon, anu WA nya. Hatur nuhun pisan. Sim kuring sejaya lumungsur ti Jomantara. Walagri lemah cai.
2: Waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permisi.

Dengan tergara lagu ini dengan frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari Selasa 18 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita ketemu lagi di Kabar Jakarta edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Tema yang akan kita angkat adalah hubul waton minal iman ya, hubul waton minal iman. Abang Po yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini bersama Giyasuddin Syah, Mandataris Ketua Cabang Keluarga Mahasiswa Betawi atau KMB Jakarta Selatan. Kita mau ngobrolin soal anak Betawi kudu sekolah yang tinggi. Ya itu dia, anak Betawi kudu sekolah yang tinggi. Tema kita pada pagi hari ini Abang Po di obrolan komunitas nanti jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Adis Pesona dengan Doa Untuk Ibu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu awliya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim.
1: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 273.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Laisal ghina an kasratil 'abd walakinnal ghina 'anil nafs.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan mengangkat tema Hubul Waton Minal Iman. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Arif, gimana sehat?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat Bu Ustazah.
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini kita membahas Hubul Waton Minal Iman ini ya. Kalau iya, secara bahasa dan istilah ini Hubul Waton Minal Iman ini seperti apa sih sebenarnya? Dan bagaimana kemudian pentingnya nilai cinta tanah air diajarkan di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini gitu. Kalimat hubul waton minal iman ini sering saya lihat kalau misalnya saya mau ke arah Bandung lewat tol Cipularang tuh. Ya, di pinggir tol itu sebelah kanan deket-deket Purwakarta tuh ada tulisan pesantren, gerbangnya gede banget tulisannya hubul waton minal iman gitu tuh kalau ke arah Bandung. Nah, tapi penasaran gitu. Kenapa cinta tanah air ini kemudian begitu lekat dalam ajaran Islam juga gitu? Apakah ini juga sebagai seorang Islam punya kewajiban gitu? Kita mencintai tanah air kita apapun keadaannya, apapun kondisinya. Silakan Ustazah Linda.
2: Baik, terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Empo, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil usus Bang Arif dan seluruh kru RRI Perempat, mudah-mudahan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sehingga bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar. Pertama kali mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang tiada terhingga, di antaranya nikmat sehat, nikmat kehidupan, dan nikmat anugerah yang luar biasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah sehingga ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Amin. Salawat ma'al salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Abang Ampo, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kalimat hubul waton minal iman memang ternukil dari sebuah hadis yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, mencintai negara adalah sebagian daripada iman. Karena negara itu adalah tempat di mana kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, kemudian tempat kita mempunyai satu status warga negara seperti itu, sehingga patut untuk kita mencintai negara kita, apalagi negara Indonesia yang baru saja memperingati hari kemerdekaan ini. Jadi di sini tersirat bahwa mencintai negara itu memang kewajiban bagi kita sebagai warganya yang menikmati seluruh fasilitas yang ada di negara itu. Bahkan ini juga berkaitan dengan ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena di satu negara itu pasti ada ulil amri, ada pemerintahannya. Sehingga di sini kita wajib mencintai negara kita, yang di mana di negara itu kita dibesarkan, kita juga setiap hari beraktivitas, sekolah, kemudian kita berkarir dan lain sebagainya. Sehingga negara yang kita cintai ini menjadi tempat di mana kita membesarkan nama kita, kemudian menggantungkan cita-cita kita. Untuk itu, sebagai orang yang mencintai negara, tentu saja kita harus berjuang, memperjuangkan negara kita ini agar tetap menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." orang-orang yang berjuang membela agama kami, kata Allah, misalnya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka dengan jalan Allah yang sesungguhnya. Dan Allah akan selalu menyertai orang-orang yang baik dan orang-orang yang selalu beramal soleh, yaitu muhsinin. Dalam memperjuangkan negara kita, karena kita cinta kepada negara, posisi berjuang atau jihad di sini adalah kita berjihad untuk melepaskan diri dari kebodohan, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang mulia. Nah, menjadi orang-orang cerdas, orang yang mulia, orang yang bermartabat, orang-orang yang terhormat, dan orang-orang yang sukses tentunya perlu perjuangan. Dan itulah bukti bahwa kita mencintai negara kita, karena orang-orang seperti itu pasti akan memberikan nama baik untuk bangsa kita. Kemudian dalam Islam juga perjuangan ini seperti kita berjuang berjihad mencari nafkah dan lain sebagainya untuk para suami, tentu saja dengan niat ingin mengharap dan menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perjuangan kita yang pertama adalah mengangkat harkat martabat diri kita, juga mengangkat harkat dan martabat negara kita, sehingga negara kita mempunyai nama yang harum, nama yang berkualitas, kemudian menjadi negara yang mempunyai potensi besar atas potensi kita juga, seperti itu. Nah, umat Islam di sini diperintahkan untuk berjuang di jalan Allah dengan menegakkan seperti membantu pembangunan negara, dari unsur kecil dulu deh, membantu di lingkungan RT sendiri gitu kan. Nah, hal itulah yang disebut dengan hubbul watan minal iman. Jadi dari perjuangan-perjuangan ini dimulai dari diri kita sendiri dengan banyak belajar untuk menjadi orang-orang yang terhormat, belajar untuk menjaga marwah dan diri kita sendiri, kehormatan diri kita sendiri, sehingga dengan begitu kita bisa menggantungkan cita-cita kita kepada negara kita. Kemudian kita juga menjadi orang-orang yang bisa menguntungkan negara dengan prestasi kita, prestasi sebagai seorang yang mempunyai kelebihan. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang bermartabat. Di sini Allah sangat mencintai orang-orang yang terus berjuang untuk memperbaiki kualitas dirinya, kualitas kehidupannya, bahkan kualitas lingkungan dan kualitas negaranya. Seperti contoh tokoh-tokoh di negara kita yang beliau juga mengharumkan nama Indonesia bahkan sampai ke kancah dunia. Nah, di sini hubbul watan minal iman mencakup semuanya. Cinta kita kepada negara harus kita perjuangkan dengan terus meningkatkan potensi diri kita menjadi orang-orang yang berkualitas, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar. Karena orang-orang yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Dan itu adalah orang-orang yang dicari, karena mempunyai kecerdasan, mempunyai ilmu, mempunyai prestasi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Demikian Bang Arief.
1: Baik, terima kasih Bu Ustazah. Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang. Beliau bertanya, assalamualaikum Bu Ustazah, Bang Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya tahu Bu Ustazah, iman itu kan kadang pasang surut ya, seperti air laut. Menurut syariat Islam, bagaimana sih caranya supaya iman kita tetap stabil dan terkendali nih Bu Ustazah, di tengah situasi sekarang yang juga katanya lagi gak baik-baik aja gitu, secara ekonomi dan lain sebagainya gitu, Bu Ustazah?
2: Iya, memang iman kita itu khusus untuk manusia, Yazid, Yankus gitu ya, kadang naik, kadang turun. Sehingga untuk supaya iman kita stabil, tentu saja kita terus harus berfokus bahwa Allah selalu bersama kita. Jangan sampai kita menghindari Allah gitu. Karena yang menentukan kita, keimanan kita itu sebenarnya ada di dalam hati kita sendiri. Sehingga keimanan kita apabila ingin terus naik, maka harus terus dipupuk, disiram, diberikan nutrisi hati kita, iman kita dengan tiap hari terus bersujud kepada Allah, dengan melaksanakan semua perintah Allah, membaca Quran, berzikir, sehingga iman kita akan terus naik. Dan juga di usia-usia yang memang sudah tidak muda lagi, tentu saja kalau untuk yang tidak muda gitu kan, terus memupuk imannya dengan memfilter, mencari teman-teman yang bersama-sama untuk menuju kepada kebaikan. Jangan sampai di usia yang sudah misalnya 40 tahun ke atas masih nongkrong-nongkrong seperti itu, melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau usia sudah segitu, untuk menjaga agar iman terus naik adalah berteman dengan orang yang soleh, yang mengajak kepada kebaikan, karena umur yang sudah segitu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk anak-anak yang masih muda, tentu saya juga menjaga keimanannya dengan banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak berbakti kepada orang tua, kepada guru, dan bersikap berakhlakul karimah dengan terus mencari ilmu agar menjadi orang-orang yang berkualitas. Nah, agar iman kita tetap naik, tentu saja dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, seperti itu.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bang Gilang ya. Pak Nasuha di Palmerah, Assalamualaikum Bang Arif, Bu Ustazah. Setiap pagi saya selalu ikuti hikmah pagi di Pro 4, walaupun gak ikut bertanya. Tapi mudah-mudahan saya berdoa Bang Arif, Bu Ustazah selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, terima kasih Pak Nasuha. Ya Bu Ustazah, ini yang juga terjadi belakangan ini ya, di era gempuran informasi yang hampir gak ada batas, itu kita juga sering menemukan ada sekelompok kecil masyarakat yang menganggap bahwa nasionalisme bertentangan dengan ajaran agama. Sampai orang lain kemudian ngecap golongan ini adalah golongan yang mabuk agama, katanya begitu. Orang harusnya kalau mabuk agama kan harusnya jadi makin benar gitu ya. Ini malah jadi kebablasan gitu, menganggap bahwa cinta tanah air itu adalah hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Biar bagaimanapun harus agamalah yang diutamakan dan lain sebagainya gitu. Karena lagi-lagi yang namanya undang-undang dan lain sebagainya, aturan itu kan buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Alasannya begitu, Bu Saza. Nah, gimana kemudian meluruskan pemahaman kelompok masyarakat yang menganggap bahwa nasionalisme ini bertentangan dengan ajaran agama, Bu Saza?
2: Iya. Untuk kelompok seperti ini memang ada ya di sekitar kita. Bahkan sudah mulai banyak nih dengan adanya mereka-mereka yang melihat kondisi pemerintahan sekarang, kemudian disulut dengan isu-isu bisikan-bisikan dari orang. Biasanya kalau orang yang benci itu kan cari-cari juga dukungan supaya banyak yang benci lagi, seperti itu. Ini memang lagi marak di masyarakat. Nah, untuk menghindari agar kita menjadi orang-orang tidak termasuk kelompok seperti ini, kita ikuti dengan kita lihat sejarah Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri juga mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara kita. Sehingga orang-orang yang mencintai negara sendiri, negara tempat kelahirannya, berjuang untuk menjaga kemaslahatan di negaranya, itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahkan judul dari tema kita, Hubbul Watan Minal Iman, itu adalah hadis Rasulullah gitu. Nah, untuk menyikapi kondisi sekarang ini, tentu saja kita harus fokus. Fokus terhadap diri sendiri, jangan sampai kita itu terpengaruh dengan bisikan-bisikan orang lain, ajakan-ajakan orang lain untuk contoh berbuat rasis seperti itu dengan pemerintah sekarang, dengan negara kita. Dan banyak-banyak bersyukur sebenarnya. Bersyukur kita tinggal di Indonesia yang tanahnya subur, semuanya ada, buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya dibandingkan negara lain. Juga bersyukur berada di Indonesia yang aman, damai, dibandingkan dengan negara-negara yang sekarang sedang berkonflik seperti itu. Dan bersyukur kita mempunyai struktur kepemerintahan dan lain sebagainya yang sampai ke tingkat bawah seperti itu. Sehingga dengan kita banyak bersyukur, insya Allah rasa syukur itu membuat kita terus memupuk rasa cinta kita terhadap negara kita. Karena kalau tidak bersyukur, agak susah ya, bawaannya kekurangan terus gitu ya. Kalau misalnya kita memupuk rasa syukur di dalam hati kita, insya Allah hati kita menjadi orang yang qanaatul qalbi, orang-orang yang menerima seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kita menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa kalau menurut saya. Seperti itu Bang Arif.
1: Baik. Ya, Kemudian tantangan yang kita hadapi dalam menjaga kecintaan kita terhadap tanah air di era digital dan globalisasi ini juga macam-macam ya Bu Ustazah. Tadi seperti pengaruh ideologi asing, kemudian informasi yang hoax dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kita khawatirkan kan generasi-generasi setelah kita nih Bu Ustazah, anak-anak kedepannya gitu ya. Bagaimana kemudian kita menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak sejak usia dini di lingkungan keluarga? Karena sekarang kayaknya gen Alpha gitu atau Gen Z cenderung kayaknya lebih cinta sama opa-opa Korea daripada sama pahlawan nasional gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga kecintaan ini? Ya sekali lagi terlepas bagaimanapun keadaan negara ini, kita tetap harus mencintai negara ini begitu Bu Ustazah. Nah, bagaimana menumbuhkan itu di lingkungan keluarga sendiri nih Bu Ustazah?
2: Baik, kalau dari mulai keluarga, tentu saja kita harus didik anak-anak kita dulu, anak-anak kita sendiri dulu. Jadi anak-anak yang tadi balik lagi sebenarnya mensyukuri semua nikmat Allah. Nikmat mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, misalnya mempunyai orang tua yang bisa mendidik dengan baik, kemudian juga nikmat bisa sekolah, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang baik-baik. Jadi dimulai dari diawali dengan banyak-banyak bersyukur dulu kayaknya. Emang rasa syukur itu melebar kemana-mana ya. Ketika sudah bersyukur, maka juga akan merasakan nikmatnya. Nikmat mempunyai keluarga, nikmat bisa sekolah, nikmat berada di lingkungan sekolah yang baik, mempunyai guru-guru yang baik, guru-guru yang hebat, seperti itu. Dan juga nikmat bisa menjalani semua aktivitas dengan lancar, tanpa adanya hambatan-hambatan, walaupun ada mungkin bisa dijalani dengan ini ya, dengan baik, seperti itu. Jadi balik lagi, kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia ini. Balik lagi, kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan kondisi apapun yang ada di negara kita. Bahkan mungkin kita bisa membanding-bandingkan dengan keadaan yang lain. Ketika kita lihat orang lain lebih baik mungkin dari segi dunianya, kita bandingkan diri kita mungkin juga punya kebaikan yang lebih dari dia. Sehingga dengan begitu kita terus merasakan bersyukur dan memupuk rasa cinta kita dengan melihat bahwa di negara kita ini jauh lebih baik. Negara kita ini jauh lebih subur tanahnya, jauh lebih kondusif lingkungannya, seperti itu. Kalau dengan kondisi yang seperti ini membuat kita belum bersyukur, harus koreksi diri lagi. Koreksi diri lagi, apakah kita masih belum melihat kelebihan-kelebihan yang ada di negara kita, bahkan diri kita sendiri dulu. Jadi balik lagi ke diri kita, mari sama-sama kita pandai bersyukur kepada semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai lingkungan dan negara kita, dan kita selalu berjuang untuk memperbaiki lagi agar kita menjadi orang yang dicinta oleh Allah juga.
1: Baik.
2: Seperti itu Bang Arif.
1: Ya, dari kajian kita pagi hari ini Bu Ustazah, apa pesan yang mau disampaikan kepada Abang Pop pendengar kita pagi hari ini supaya semakin mencintai bangsa dan negara dan memahami bahwa lagi-lagi hubul waton minal iman itu adalah sesuatu yang sejalan dengan ajaran agama gitu Bu Ustazah?
2: Iya, baik Abang Pop yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah mari sama-sama kita pupuk lagi rasa cinta kita dengan terus berjihad, berjuang, membangun potensi diri kita dengan terus membela dan menegakkan agama kita dengan apapun, dengan jiwa, raga, dan harta kita. Kemudian perjuangan yang sempurna di sisi Allah adalah yang terus

0: untuk menggapai meraih cintanya Allah dengan mencintai yang Allah perintahkan untuk kita cintai juga. Demikian Bang Arif, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ustazah, dan semoga kita juga pendengar yang mengikuti kajian hikmah pagi hari ini, karena sebaik-baiknya amal soleh adalah yang diamalkan, begitu ya Bu Ustazah ya. Karena kalau sebatas lisan saja mungkin belum terasa dampaknya kepada kehidupan kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Bu Ustazah untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

bersabda kepada Asaji Abdul Qais, sesungguhnya kau mempunyai dua tabiat dan kelakuan yang disukai oleh Allah, yaitu sabar dan ketenangan. Hadis Muslim.

0: jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.
1: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 43.

Abang Po, ribuan warga dari 7 kelurahan di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat menikmati Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Monumen HKSN pada Selasa kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah pusat itu menghadirkan pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar UMKM, berbagai lomba serta hiburan dari sejumlah artis ibu kota. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, warga juga mendapat layanan pemeriksaan gula darah, tekanan darah, kolesterol dan asam urat secara gratis. Sekitar 3.500 warga yang hadir berkesempatan mendapatkan door prize berupa sepeda, telepon seluler, hadiah dan juga hadiah lainnya. Arifin berharap masyarakat semakin sejahtera dan terus berkontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan.

Berita yang lain, Abang Pok, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat akan menggelar hajat dalam sekaten untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada 19 sampai dengan 26 Agustus mendatang. Bupati Nayaka Keraton Jogja KRT Kusumanegara mengatakan, rangkaian sekaten tetap digelar secara sederhana sesuai dauh dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X. Rangkaian kegiatan diawali Mios Gangsa pada 19 Agustus dan dilanjutkan Tabuh Gangsa Sekaten hingga Kondur Gangsa pada 25 Agustus. Puncak rangkaian ditutup dengan Grebek Mulut pada 26 Agustus yang digelar secara tertutup di Bangsal Sri Manganti. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

Empo, Abang Empo barengan sama Bang Arif lagi nih di Kabar Jakarta. Aha, rame banget pagi-pagi nih studionya. Ya Allah. Ayo sebenarnya ada rame banget di sini nih. Cuman kayak berasa siaran sendiri aja gitu nih. Pagi-pagi nih bawaan nih perut lapar aja. Emang kalau ngelihat orang emosi kita jadi lapar bawaannya ya. Emosi di jalan gara-gara kesenggol. Ih kemarin nih Po, berapa hari yang lalu kan kita bahas soal parkir ya. Amang Ponopa kemarin nih kita bahas yang soal orang ngamuk-ngamuk di parkiran nih. Nah kemarin Ayo lihat lagi sebuah video. Ada tukang ojek online gak sengaja nyenggol spionnya mobil Alphard nih. Iya kan. Terus minggir deh tuh berdua. Si tukang ojeknya udah tua ya, udah bapak-bapak tua gitu. Terus yang mobil Alphard tuh juga minggir. Si bapak tuanya ini yang ojek online udah minta maaf nih. Kan kudunya mah ya kalau yang di video-video lain nih, ketika ada yang salah di jalan, kalau yang ngerasa salahnya udah minta maaf ya udah dimaafin, kelar dong urusan ya kan. Yang penting udah ngaku salah dan minta maaf ya udah. Apalagi ini kan orang kaya naik Alphard ya kan. Nah, tapi yang terjadi ternyata di luar prediksi BMKG. Ya, yang nyenggol mobil Alphard si tukang ojek online ini udah minta maaf, tapi ternyata yang bawa mobilnya tetap enggak terima. Ayo enggak tahu apakah ini benar dia yang punya mobil atau supir ya. Karena kayaknya kalau orang punya mobil Alphard sih kudunya timbang kesenggol mobil kesenggol spionnya doang ya udahlah ya gitu. Pasti juga mobilnya ada asuransi gitu. Kalaupun ada lecet-lecetnya ntar dirapiin gitu kan. Beres dah. Paling berapa ratus ribu sih. Ya buat orang kaya beli mobil Alphard aja bisa ya kan. Nah tapi yang terjadi di video ini, si tukang ojeknya udah minta maaf ya kan. Udah melas-melas deh tuh, udah ngaku salah. Tetep dong ama yang bawa mobil Alphardnya dia ambil batu, dihantem tuh motornya, dipecahin tuh kaca lampunya ya kan. Pokoknya dihantem deh tuh motornya sampai rusak ya kan. Viral dong videonya di medsos. Nah, gara-gara videonya viral, ini mungkin juga gara-gara viral ya. Kalau nggak viral mah belum tentu ini kejadian. Ya, akhirnya nih gara-gara videonya viral, si pengemudi Alphardnya itu dimediasi lah, ketemulah sama si tukang ojek ini minta maaf. Ya, justru malah jadi mengaku salah berlebihan dan sebagainya, minta maaf dan akhirnya bersedia untuk mengganti kerugian kerusakan dari si motor dari ojek online yang dirusakin gitu. Iya kan? Coba aja kalau sabar. Ya kan enggak apa-apa deh, Pak. Ya udah, Pak, enggak apa-apa, Pak. Cuma lecet dikit ini. Hati-hati di jalan ya, Pak. Gitu dong. Selesai dong harusnya, ya kan? Ini mah enggak, beda cerita, ya. Yang ada malah jadi makin panjang urusannya. Wah, ada-ada aja dia. Iya, gitulah. Pokoknya kita nih kudu sabar-sabar, Abang Po, kalau di jalan. Jangan sampai karena emosi sesaat kita tuh jadi kerugian gitu. Nah, emang salah satu cara buat kita ngeredam emosi adalah kita makan atau makan makanan yang enak gitu, yang bikin hati kita tuh jadi senang gitu, hati bahagia, ya kan? Kalau kita makan makanan yang enak, hati kita jadi senang, ya perasaan kita bahagia, nggak bakalan kepikiran tuh yang namanya marah-marah kalau di jalan. Senggol dikit ya udahlah, nggak apa-apa, gitu. Ya timbang kesenggol doang lah. Ya, yang penting kita masih selamat, ya kan, nggak kenapa-napa gitu. Lagian orang juga namanya cari nafkah. Kalau lagian juga namanya di jalan, kalau ke senggol-senggol mah ya wajar gitu. Kalau kagak pengen ke senggol ya jangan bawa kendaraan, di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Iya kan. Kalaupun misalnya takut ke senggol kendaraannya, ya nggak usah bawa kendaraan. Ini aja naik taksi online aja udah cukup, iya kan? Gitu aja, simple aja hidup mah, nggak usah bikin ribet, iya kan? Kalau kesel-kesel dikit, cari makanan yang enak biar hatinya tenang. Nah, dan ngomongin soal makanan enak, nggak harus makanan yang mahal-mahal gitu. Hari gini banyak juga orang-orang yang balik lagi nyari makanan-makanan kampung, jajanan-jajanan jadul ya. Ada orang yang sengaja datengin tempat makan yang jauh dari rumahnya. Misalnya rumahnya di Tangerang, ini warung makan aja di Bekasi, diparahanin tuh ke Bekasi karena saking penasarannya sama makanan-makanan jadul. Kayak kemarin tuh Ayo lihat juga di media sosial ada orang posting di daerah GDC nih, Depok, dekat rumahnya Ponopa no. Ada warung makan yang jualan menu-menu khas Jawa, itu menu-menu tradisional Jawa. Wah, dari sekian banyak menu yang divideoin, pertanyaan Ayo cuma satu, ada buntil kagak gitu. Oh ternyata ada yang post, ada yang ngebales ini komentar Ayo bilang katanya ada bang gitu. Wah alhamdulillah nih gitu.
Oh, jadi penasaran. Udah gitu dari kemarin juga bini ayah ngomong pengen buat makan gudeg katanya. Pengen buat makan gudeg nih. Ya gimana, cuman kita masih kerja ya. Belum keturutan nih. Mudah-mudahan ntar pas libur kali ya keturutan makan gudeg. Nah mungkin juga Abang Po punya rekomendasi tempat makan gudeg yang enak gitu di mana ya. Bukan cuman enak gudegnya, tapi tempatnya juga nyaman. Ya bisa bawa anak, keluarga gitu. Ya, di mana tempat makan gudeg yang nyaman. Tapi jangan jauh-jauh, Bang, ke Jogja aja. Iya, udah tahu kalau itu sih enggak usah diajarin. Enggak usah jauh-jauh. Misalnya yang ada di Bekasi, ada di Depok, atau ada di Tangerang, yang masih terjangkau udah dari Jakarta. Kalau ada kasih tahu ya, Bang Po ya. Biar kita nurutin kepengenan bini kita nih. Iya. Ya itu tuh ngomongin tadi tuh, Buntil. Kenapa Buntil? Karena dulu waktu nenek ayah masih ada sama ibu ayah masih ada, itu Buntil jadi salah satu menu makanan atau masakan yang mereka sering masakin dan ayah suka banget gitu. Kayak nyari buntil, yang orang yang jualan buntil tuh susah banget gitu karena jarang. Makanya kalau ada warung-warung tradisional, apalagi masakan Jawa, yang ayah cari pertama pasti buntil. Ada buntil nggak? Kalau ada buntil udah, yang lain udah lewat dah. Agak usah makan nasi putih anget ame buntil, apalagi buntil daun singkong, dalamnya pakai kelapa, ikan teri ame pete. Duh, mantep banget. Udah itu doang, ame kerupuk dah. Jadi udah mantep dah, ame sambel. Udah nggak usah macam-macam. Nah. Itu kan makanan yang makanan kampung ya istilahnya ya, makanan deso kalau kata orang mah gitu ya. Kalau menurut Abang Po nih, apa nih makanan kampung yang kampung banget gitu ya, tapi kalau menurut Abang Po rasanya enak pol dah, enggak ada lawan. Kasih tahu ya Bang Po ya, di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Ditunggu komentarnya ya.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Po, kalau menurut Abang Po nih, makanan apa yang kampung banget ya, makanan kampung yang kampung banget dah gitu ya, tapi menurut Abang Po tuh rasanya enak, pol kagak ada lawan ya. Biar kita ngurangin emosi dah di jalan nih, kita cari makanan enak yo. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari.
0: Iya Bang Wardi, Bang Wardi.
1: Ya.
0: Kalau menurut Bang Wardi, apa makanan kampung yang kampung banget gitu ya, tapi menurut Abang Wardi gitu ya, tuh rasanya enak pol, gak ada lawan.
1: Kampung banget gitu ya.
0: Apa Bang?
1: Makanan dari khas pun.
0: Apa makanan khas Pontianak? Paceri nenas.
1: Sayur keladi.
0: Sayur keladi. Kenapa dengan sayur keladi, Bang?
1: Karena kata orang sayur keladi itu enak.
0: Itu ya. Enaknya dimakannya pakai apa kalau sayur keladi, Bang?
1: Ya, enaknya pakai keladi. Banyak kata makan, bahkan kan keladi, Bang.
0: Dibikin ada apa sayurnya? Dibikin gitu, ini, asam ada... pedas, asam pedas.
1: Asam pedas, oh beda lagi.
0: Atau sayur asam, keladi atau
1: sayur asam, sayur keladi ya.
0: Gitu.
1: Batangnya dengan daunnya keladi itu Bang yang bikin enak.
0: Ibarat air di dalam keladi.
1: Gitu. Wih mantap.
0: Iya, gitu. Tapi kalau ya kalau yang dimasak sayur tuh berarti batangnya ya, bukan daunnya ya.
1: Kenapa Bang?
0: Yang dimasak sayur itu batangnya.
1: Batang dengan daunnya.
0: Oh, daunnya Bang juga. Kalau iya, kalau tadi yang saya bilang tuh masak buntil itu juga ada tuh buntil daun daun talas. Kalau orang Melayu ya? Kan iya kalau orang Melayu kan bilangnya keladi, ya kan daun keladi.
1: Keladi ya,
0: tapi kalau orang Jawa kan bilangnya daun talas itu. Ada daun juga talas. Buntil daun talas itu wah enak banget Bang.
1: Mantap.
0: Dia emang apa ya? Jadi kalau karena dia apa ya istilahnya ya, karena dia agak-agak lengket berlendir gitu kalau dimasak, jadi kuahnya kental gitu. Mantap
1: kental
0: lah.
1: Kental.
0: Tapi kalau Bang Wardi sayur keladinya enaknya yang sayurnya di apa ini? Sayur apa?
1: Sayurnya.
0: Daun keladi ya, keladinya diapain? Batang sama daunnya dibikin sayur apa? Sayur asam kah? Sayur santan?
1: Sayur asam Bang. Asam.
0: Oh, sayur asam enak ya. Mantap juga. Rasanya apa ya batang daun keladi ya, Bang? Saya juga belum pernah makan sih batangnya.
1: Katanya sih enak, saya enggak pernah coba juga.
0: Kirain Bang Wardi udah pernah nyobain. Belum pernah juga.
1: Belum pernah.
0: Penasaran sih jadinya ya. Kayak apa ya rasanya ya?
1: Kayak apa?
0: Tapi itu khas ini ya di Pontianak tuh ya khas ya, Bang.
1: Sayur keladi ya.
0: Sayur keladi, iya juga makanya nggak umum gitu, maksudnya nggak banyak orang tahu itu ya sayur keladi.
1: Gak banyak orang tahu.
0: Enak ya.
1: Enak.
0: Oke deh. Kalau di Jawa tuh ada juga ternyata sayur keladi, tapi disebutnya sayur lompong gitu atau sayur
1: lompong. Oh ada juga lompong ya, ada yang lompong.
0: Kalau di Pontianak sayur keladi gitu ya.
1: Sayur keladi, aku nggak tahu.
0: Iyalah mantap.
1: Mantap. Itu
0: bolehlah kalau gitu nanti kita cobain ya sayur keladi.
1: Amin. Sayur keladi.
0: Oke. Asik. Nyanyi dulu lah tadi daun keladi.
1: Ibarat air
0: di
1: daun keladi.
0: Iya.
1: Asik.
0: Udah. Lupa lagi liriknya.
1: Udah. Lupa lagi.
0: Oke lah kalau gitu. Bang Wardi, makasih Bang Wardi. Sehat selalu ya Bang Wardi.
1: Amin, makasih Bang.
0: Iya. Itu dia Bang Wardi. Mas sayur keladi, sukaannya Bang Wardi. Dari Bang Wardi kita ke Bang Gilang nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, assalamualaikum kabar Jakarta Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang, apa makanan khasnya orang Kerawang yang Kerawang banget dah.
2: Sebenarnya coba? Saya di Kerawang ini kan ngerantau Bang Arif, baru 5 tahun nih.
0: Oh, aslinya katanya dari Australia Bang ya?
2: Aburiji.
0: Bukan saya yang bilang loh. Abang sendiri yang ngomong.
2: Iya takut diponis duluan, mending ngaku duluan dah. Saya dari Subang, Bang, asli, Bang.
0: Dari Subang.
2: Saya masih ingat, Bang, tapi ini berbentuk kue ya, Bang. Dua kue yang paling enak sampai sekarang tuh dirindukan. Dulu saya ingatnya waktu zaman kelas SD. Yang pertama, kue jeletot, Bang.
0: Kue jeletot. Nah, oh, ya, bentuknya kerucut panjang dari gula merah.
2: Nah, warnanya hitam, Bang.
0: Oh, bukan.
2: Singkong, cuman singkong yang dipermentasi nggak tahu lama lah, tapi itu kenyal kayak ketan dikasih kelapa sama gula pasir, Bang. Itu enak banget, Bang. Itu dibungkusnya pakai daun pisang. Nah, yang kedua mungkin Abang tahu di zaman sekarang tuh, Mengarif, yang kayak serabi kecil terus ditumpuk dikasih gula sama kelapa, ada rasa-rasa nangka atau mangga gitu, Bang, disiram pakai air gula merah. Kalau di kampung saya namanya cimplo.
0: Cimplo.
2: Iya, itu, Bang, itu nama kampungnya, yang kampung banget, tapi enak, Bang, bikin lagi itu karena ada kadar gulanya. Kalau pulang sekolah tuh nggak langsung makan nasi, makan itu. Udah kenyang tuh, Bang.
0: Itu adanya di mana tuh, Bang?
2: Di Subang. Dulu saya ingat waktu sekolah kelas 5 SD itu ada jualan ibu-ibu, dia bilang cimplo jeletot, cimplo jeletot. Lucu, tapi
0: dia mirip serabi itu, tapi emang ditumpuk. Kalau serabi kan cuma satu apa ya istilahnya, cuman satu sisi doang. Kalau cimplo tuh kan atas bawah kan ditumpuk ya.
2: Disiram pakai air gula, ada kelapanya gitu, Bang.
0: Iya.
2: Jadi kayaknya gimana gitu, enak banget tuh digigit. Jadi cimplonya kecil, jadi paling dua kali gigit lah gitu ya.
0: Jadi kalau yang ayah inget itu justru makan kayak gitu tuh bukan di Subang tapi di Indramayu, karena ini kan memang bisa dibilang makanan khas di daerah Ciayu Majakuning ya kan. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Nah, Subang juga termasuk deh tuh.
2: Bener, Bang. Bener, kan? Itu yang tetangga kampung saya itu, ibu-ibu kayaknya orang Majalengka atau Kuningan atau Indramayu.
0: Makanya, dia tinggalnya di Subang. Dia bikinlah itu cimplo itu.
2: Jadi suaminya orang Subang, maka jualan itulah, bener-bener. Saya dengar kayaknya ada Indramayu gitu. Cuman ya sekarang udah gak bisa dirindukan lagi, Bang.
0: Kenapa?
2: Orang yang jualannya udah pindah alam.
0: Ya Allah, gak ada lagi yang jualan dong. Iya,
2: nggak ada lagi sampai sekarang itu, Bang. Saya ingat belum ada listrik, terus masih jadul banget lah, tanah masih merah gitu, belum ada batu-batu kayak gitu.
0: Katanya orang Subang tuh orang yang paling rajin bangun pagi, Bang.
2: Iya,
0: karena bener. Subang subuh-subuh udah bangun.
2: Subuh-subuh udah udang.
0: Jadi kalau di Subang tuh subuh-subuh udah rame gitu.
2: Tapi makanan saya yang paling benci tuh satu, Bang.
0: Apa tuh?
2: Kadang-kadang makanan yang paling, kadang-kadang kan sehat itu makanan, Bang. Tapi kadang-kadang ya pas dimakan mau dicampur apa aja tetap aja pare itu rasanya pahit gitu.
0: Bener. Saya juga kasihan gitu, Bang, sama tukang jeruk, Bang. Dia beli, ada tukang jeruk nipis satu keranjang dibeli asem semua, Bang. Kasihan banget itu, bener.
2: Iya. Nah, makanya jadi kalau jualan apa namanya tuh, jadi saya lupa, Bang.
0: Cimplo.
2: Ya, cimplo. Nah, sekarang udah enggak ada. Mungkin di zaman era modern ini enggak tahu namanya apa gitu, Bang. Di Jakarta masih ditemukan enggak, Bang?
0: Masih. Mungkin di Betawi gitu. Iya, kalau di Betawi sih kayak apem, bentuknya lebih mirip apem dia, cuman bedanya apa ya? Gimana ngejelasinnya ya? Antara serabi sama apem dah, kolaborasi gitu. Cuman soalnya kan dia makannya pakai gula merah kayak serabi, tapi bentuk sama teksturnya mirip apem gitu. Kalau di
2: apem itu mungkin apem itu beda sih, Bang. Apem dia lebih gimana? Kalau serabi cimplo itu bener-bener dari beras, Bang.
0: Iya, apa tepung beras sama santan sama kelapa kan?
2: Nah, itu cuma kecil ya. Apem saya tahu apem ada yang warna pink, kadang-kadang warna
0: warna hijau, pokoknya variasi-variasi ini warna-warnanya. Rasanya sih sama
2: ada
0: aja.
2: Satu lagi, Bang, namanya apa tuh, Bang? Yang apa dari tuh? Singkong juga bulat-bulat. Kalau di kampung saya namanya cenil, itu ditaburin kelapa juga
0: warna-warni. Aduh, itu enak banget, Bang. Itu kenapa? Karena kan kenyal-kenyal ya. Itu kalau pas digigit ngelawan dia, Bang. Digigit kanan, dia mental ke kiri, Bang.
2: Iya, benar. Itu ngelawan, enak, tapi enak, Bang. Gitu dikunyahnya enak banget tuh, ada kelapa-kelapa.
0: Itu di pasar-pasar apa, biasanya Bang? Masih ada kalau di Jakarta. Di pasar-pasar masih ada yang jual cenil, getuk, biasanya kayak gitu sama lupis tuh.
2: Iya. Nah sekarang justru yang enak malah kalau dulu kan getuk yang singkong bener-bener tuh bang ditumbuk, ditumbuk langsung dibentuk di situ, dinyiru ya kalau bahasa kampung nyiru. Nah kalau sekarang tuh yang getuk lindri yang pakai dorongan ada musik Jawanya tuh yang ada warna biru itu enak juga tuh bang tuh.
0: Saya punya cerita juga tuh bang soal getuk lindri. Jadi di tempat saya dulu di Cibubur ada bapak-bapak nih tukang getuk lindri, rapi banget dandanannya bang. Tiap hari dia kalau jadi dia tukang getuk lindri keliling pakai gerobak. Cuman pakai safari tiap hari pak jaket baju safari ini dagang ame topi ini topi caping petani itu.
2: Oh, kok bisa?
0: Nah belakangan kita tahu ternyata dia intel. Makanya aneh banget, rapi banget dagang getuk pakai safari. Oh, iya.
2: Iya.
0: Ada tuh di Cibubur gitu. Iya makanya panen murah banget lagi. Beli 2000 aja banyak banget gitu ya kan. Itu langganan ibu saya gitu. Untung ibu saya enggak dibawa sama Intel.
2: Tapi sayangnya tuh Intel ya.
0: Iya. Soalnya sekarang udah enggak ada lagi, udah enggak kelihatan. Jadi itu tuh cuman kelihatan cuma beberapa tahun aja lah di tempat itu kelihatan. Abis itu ya udah ngilang aja gitu, udah enggak ada lagi, enggak kelihatan lagi, enggak tahu mana gitu. Sampai sekarang nah, udah kita enggak tahu.
2: Mau tanya sama Bang Arif terakhir nih buat closing statement. Ingat gak waktu zaman dulu Bang Arif kue apa gitu? Terus sekarang tuh nggak ditemuin lagi gitu Bang. Di khasnya Bang Arif itu kayaknya gimana itu nggak nemuin lagi tuh kue yang apa gitu? Kesayangan Bang Arif gitu zaman dulu apa gitu Bang?
0: Kue yang sekarang udah nggak ada lagi, yang udah nggak dibikin Bang. Udah nggak dibikin, udah nggak ada lagi.
2: Nggak di ribbon segala macem lah gak gitu ya? Udah nggak di ribbon segala macem nggak ada Bang.
0: Nggak ada kayaknya. Apa sih juga zaman dulu saya demen kalau jajan zaman sekolah makan beli kue cubit yang setengah matang, sekarang masih ada itu ya kan. Apa jajanan saya getuk juga masih ada. Saya jarang jajan kalau kecil, emang namanya kita orang susah ya bang ya, jarang jajan kita bang, dibekalin mulu dari rumah bang. Dibekalin dari rumah biar kagak jajan gitu. Oh sate aci, ayo inget banget sate aci. Nih belum pernah ketemu lagi nih.
2: Iya bener inget sih bang.
0: Itu
2: sate aci tuh kayak dibentuk paha ayam gitu bang, bener-bener.
0: Kalau zaman sekarang kan anak kecil, anak-anak zaman sekarang kenalnya cilor ya kan. Cilor. Kalau ini sate aci bener-bener aci dibakar pakai arang terus kasih bumbu kacang gitu.
2: Oh dibakar itu ya.
0: Emang bener-bener kayak sate tapi aci bang. Jadi sate aci namanya. Itu
2: tapi jujur
0: ada.
2: Gini bang, makanan zaman dulu walaupun sederhana tapi kenikmatannya, kesehatannya ada gitu bang. Gak kayak sekarang ya bang ya. Makan betul. Enak, apa-apa enak, badan 30 udah meriang.
0: Ah iya, nah, pakai pengawet bang. Segala macam soalnya itu bang, nah, kalau zaman sekarang.
2: Benar. Jadi gini Bang Ahir, berbagi waktu mudah-mudahan dengan tema ini makanan kuliner zaman dulu bisa mengingatkan kita ke masa-masa waktu kecil dan terus membudayakan makanan-makanan khas kita sendiri biar awet jajanan kita. Jadi tetap intinya makanan sesederhana mungkin, sehat dan menyehatkan dan berbiji. Mungkin itu aja Bang
0: Ahir. Oke dah.
2: Terima kasih udah ngobrol di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ahir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang di Kerawang. Ya itu dia. Jadi ingat lagi tuh dari namanya... Cenil itu juga termasuk salah satu favorit ayah cenil ya, karena kenyal-kenyal gitu ya, manis, gurih dari kelapa, manis dari gula merahnya. Aduh enak banget itu. Cenil, lupis sama getuk biasanya tuh. Ada juga yang ketan hitam sama pacar Cina. Wah, mantap. Ada klepon juga biasanya untuk kalau yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau Abang Po kira-kira nih makanan apa yang makanan kampung deh, yang kampung banget gitu, tapi rasanya enak gitu. Kayak gak ada lawan dah, gak ada yang ngebandingin dah. Makanannya seenak ini nih gitu. Kira-kira apa tuh Abang Po? Ada satu penelpon lagi kita angkat ya. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta Bang Arif.
0: Ibu Umi. Ibu Umi.
3: Ya. Ya.
0: Bu Umi sebagai keturunan raja nih, makanan rakyat apa yang Bu Umi itu suka banget Ibu?
3: Suka saya botok sama blok-blok.
0: Oh, mantep botok, mantep nih. Botok iya, buntil.
3: Pertama, ya pertama buntil tales, botok terus blok-blok.
0: Oh, blok-blok. Gitu. Wah, iya. Ini bener. Ini kampungnya kampung banget ini.
3: Iya.
0: Iya, senang saya kalau kan, iya kalau sama keturunan raja tapi merakyat begini saya suka nih.
3: Raja apa itu?
0: Raja raja apa tahu, raja jin kali.
3: raja Jawa. Iya. Kangen kalau nggak bikin sendiri susah pengaruh.
0: Aduh itu bu, botoknya tuh mesti pakai kelapanya yang muda, pakai lamtoro, ya, lamtoro, lake teri, wah.
3: Ya, ya. Harus ada itu manding itu pasti.
0: Itu makanya kalau nggak ada, kalau nggak ada mandingnya atau lamtoro kata orang gitu ya.
3: Wah nggak enak.
0: Nggak mantep ini botoknya.
3: Iya. Kalau di Semarang banyak banget orang jalan mading. Itu. Di sini kok nggak ada.
0: Kalau orang yang udah jarang rambutnya namanya botak, bu.
3: Botak.
0: Itu dia.
3: Ini botak dari dulu botak.
0: Iya, dia dari lahir udah botak ya bu ya.
3: Iya, sampai oblo-oblo itu juga.
0: Wah, iya sama mirip-mirip bahannya. Mirip-mirip bahannya.
3: Nasi santan gitu, aduh manding enak.
0: Kenapa banget, namanya oblok-oblok bu?
3: Ya mungkin rame itu kali jadi suaranya blok-oblok.
0: Nah betul, karena waktu proses masaknya kan dia pas mendidih nih santannya itu ya kan oblok-oblok-oblok-oblok gitu, makanya dikasih namanya serinya oblok-oblok. Iya gitu.
3: Iya bunyi blok-oblok-oblok.
0: Makanya dikasih namanya oblok-oblok. Itu mantep. Botok buntil.
3: Nah, kalau jajanan apa Bang Arif?
0: Jajanan saya apa ya?
3: Enggak ada.
0: Kalau ini
3: enggak ada sekarang.
0: Ini bukan jajanan tapi makanan tradisional karena saya jarang banget ketemu orang yang jualan ini. Itu Gatot Singkong tuh, Bu. Wah, tuh jarang.
3: Oh iya. Gatot itu saya pernah makan di Jogja, kenyil-kenyil enak banget
0: pakai kelapa. Makanya saya bilang, Gatot ini makanan Jawa yang enggak semua orang Jawa aja tahu gitu.
3: Iya.
0: Padahal
3: ya kalau kita bisa sabar bikinnya ya.

0: hari-hari sampai hitam makin enak tuh ya kan. Terus abis itu dicuci bersih pakai air biasa, pakai air kapur sirih juga biar bersih. Abis itu dibilas pakai air put apa air air keran lah ya, air ngalir. Abis itu barulah di kukus. Waduh, pakai kelapa muda.
1: Wah. Iya. Ada lagi yang enggak ada itu jongkong.
0: Wah,
1: itu sekarang ada yang bikin. Kalau ibu saya dulu kan suka bikin sendiri, jadi wah, saya itu kangen. Ya bikin bisa, tapi kok kayaknya sekarang udah susah gitu ya. Dari gampang sebetulnya kan, tapi susahnya itu pakai batang padi yang dibakar. Kan terus dikasih air tuh direndam, tar airnya disaring itu buat campuran tepung beras sama tepung sagunya itu Bang Arif.
0: Oh, oke, ini.
1: Jadi hitam, hitam terus ntar kita nyiapin itu loyang di tempat kukusan itu dibikin kayak kue lapis.
0: Iya, betul.
1: Secangkir dituang, ntar udah agak beras kasih lagi secangkir, ya bikinnya lama banget.
0: Enggak sabaran ya.
1: Nungguin, saya nungguin secangkir,
0: biasanya
1: baru
0: tuh,
1: udah enggak. Iya.
0: Nambahin lapisannya dan itu tiap 15 menit biasanya 15 menit iya, nambahin lapisannya.
1: Itu yang lama kalau ibu saya dulu itu emang enggak pernah beli, selalu bikin sendiri, senengnya ya kursus gitu ya. Kursus ntar saya yang ikut, nah terus sampai kue tar aja kursus juga.
0: Wah,
1: iya, kue tar kursus, ntar ada yang ulang tahun bikin sendiri, ntar pengen jajanan bikin sendiri, dari kue lapis sampai itu jongkong, wah udah, cuma bikin sendiri sekarang. Orang tua nggak ada, kita mau bikin sendiri nggak sabar. Sama nunggunya nyari udah nggak ada yang jual gitu Bang Arif.
0: Oh iya benar sih ya. Ya itulah karena kenapa makanan-makanan zaman dulu tuh ngangenin, karena proses bikinnya tuh juga butuh waktu gitu ya,
1: yang
0: bikin kita tuh jadi nunggu-nunggu gitu, nostalgia lah.
1: Iya, kalau orang dulu masih sabar-sabar
0: ya.
1: Kalau sekarang udah nggak ada yang sabar, banyak makanan
0: yang instan ya, pengennya yang cepet ya.
1: Nah, iya banyak makanan cepat saji, jadi bikin makanan jadul udah nggak sabar harus bikin sendiri. Itu Bang Arif.
0: Oke deh ya. Bu Umi, terima kasih ya Bu Umi.
1: Ya sama-sama Bang Arif, sehat selalu Bang Arif, lancar semuanya.
0: Amin,
1: assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan. Nah kalau Abang Po ya, apa makanan kampung yang kampung banget, tapi kalau menurut Abang Po rasanya enak pol, kagak ada lawan. Ya ditunggu komentarnya ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Bu Tami di Limo Depok, ntar lagi teleponnya ya, kita tungguin ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Lil, lu lihat nggak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Pade mau kemana?

0: Ngasadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada. Apalagi petata petiti langkok pokoknya Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: lu ngerasa kagak sih panasnya Jakarta sekarang nih? Aduh, kayaknya kagak main-main. Siang-siang begini panasnya bisa lebih dari 35 derajat. Jangan sampai ya kita lengah. Soalnya bahaya bisa datang kapan aja.
1: Iya tuh Din, cuaca panas gini kan bikin banyak masalah ya. Kebakaran terus. Dan juga ya mending kita hati-hati gak sih sama sampah dan lahan kering. Jangan bakar sampah sembarangan loh. Soalnya gampang banget jadi titik api.
0: Iya betul tuh Ling.
1: Ya bukan cuma kebakaran doang gak sih. Musim kering gini kan juga bikin air bersih susah ya. Sumur lu orang kan bisa berkurang. Jadi ya mending kita kudu hemat air dan jangan boros deh.
0: Bener tuh, mane udaranya juga makin kotor lantaran jarang hujan. Aduh, debu sama polusi tuh jadi kejebak di udara. Makanya kita jangan lupa nih kalau keluar rumah pakai masker, terutama buat yang pada punya masalah pernapasan.
1: Yolah, kita orang jaga lingkungan bareng-bareng, minum cukup, terus juga jaga kesehatan, sama hemat air deh, dan waspada juga sama kebakaran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, tiga embung di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah selesai dibangun untuk mengurangi risiko genangan. Ketiga embung tersebut adalah Embung Pemuda 1, Embung Lapangan Merah, dan Embung Jagakarsa. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo Selasa kemarin mengatakan ketiganya berfungsi sebagai kolam retensi untuk menampung limpasan air hujan dan mengurangi genangan di permukiman warga. Syafrin meminta Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan melakukan pemeliharaan rutin, terutama pengerukan sedimen agar kapasitas tampung tetap optimal. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan Santo menyatakan pengerjaan fisik ketiga embung sudah selesai 100%. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ratusan budayawan dan perwakilan keturunan Raja se-Jawa Barat menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Batu Mapar, Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Budayawan Sunda Anton Charlian mengatakan, upacara digelar pada 18 Agustus untuk mengenang masa awal kemerdekaan dan mengingatkan generasi muda tentang sejarah perjuangan bangsa. Upacara berlangsung dengan nuansa budaya Sunda, mulai dari pakaian adat hingga petugas